0: Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
0: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
2: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang terlalu rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
0: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini, saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
5: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini. Mangrove. 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
4: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
6: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir, dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove, dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
4: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
1: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih, lebih banyak tuh ceramah.
2: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawaerma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
1: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya. Terus ada game, ya. Game pembelajaran. Terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
2: Ya. Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
3: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini, guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar itu.
2: Ya. Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
4: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calisternya bisa.
2: Pemanfaatan teknologi digital di Asmat masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
5: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Kali mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Kali memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan BAPAS.
6: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
5: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirogunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
7: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari BAPAS juga di 0HM tanggal 26 kalau nggak salah.
5: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
8: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
9: Banyak, karena ini banyak pengunjung, kita buka. Kita sudah mulai hari ini sampai supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
10: Sudah rampung, Pak?
9: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
10: Wapres maksudnya ada ikut,
9: Pak? Insya Allah tahun ini.
8: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Cora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
11: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
12: Ada pembatasan juga pengunjung nggak setiap hari?
11: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
8: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Trisno, Pro3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
13: Konstitusi perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
14: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
15: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
14: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya, pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
16: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi Solidaritas Perempuan.
14: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
17: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi, maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentan waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
0: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan belasungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Dian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka. Menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, kami update informasi terkait lalu lintas di beberapa titik di wilayah Bogor. Pendengar, kami awali dari pantauan kondisi lalu lintas di Tugu Kujang, pendengar, yang terpantau ramai lancar di kesempatan pagi hari ini. Kemudian kita bergeser ke depan alun-alun Kota Bogor, baik dari arah Merdeka terpantau kondisi ramai lancar, kemudian dari arah Juanda menuju Merdeka juga terpantau lengang, pendengar. Kemudian kita bergeser ke wilayah lainnya untuk Jalan Jakarta-Bogor juga terpantau lancar, baik dari arah Bogor menuju Cibinong terpantau lancar, kemudian dari Cibinong menuju Bogor juga terpantau lancar, pendengar, ya. Kami akan update informasi lainnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Di tepat pukul 8 pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak Song Proji untuk edisi kali ini. Dan selepas ini masih ada segmen lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga informasi-informasi menarik masih akan terus kami hadirkan. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: bara resi, menira resik, ya Allah.
1: Nyai, gini.
0: Sehat, Ece.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, syukur.
1: Jendelis, wai.
0: Aduh, ya Allah, gusti hatur nuhun.
1: Rada gintu, hawa.
0: Eta rada ngawulan ku daun.
1: Bugur, aruas. Ya. Biasa ngadengnya dulur. Cabe beja, Ece. Si Abah gering. Ece-ece teh pantesan tentunya manuk wik-wik teh. Nah ngelik wahin. Gimana dulu kita di tangkal, iya tangkal sao, tangkal mangga.
0: Tanda ngerennya ti alam, ti gusti.
1: Lain percaya ka manuknya. Hari umur pan Allah nu maha tahu anu nanti ngahirupkeun jeung nu meureun nyabutnya. Nang eta teh heueuh eceuh mah nya rasaan teh lamun aya kajadian misalkan dulur ke mun tetangga deukeut ge mun aya kajadian teh heueuh pirasat eta manuk wiwit teh ngelil we.
0: Gitu.
1: Siga
0: heueuh mere tanda kitu nya rek aya.
1: Disieun eceuh mah. Mun aneh manuk wiwit teh jauh.
0: Sok diubahkeun atuh.
1: Kata gitu teh jauh leumpang sia ka ditu.
0: Tapi ulah digebug.
1: Moal da eta mah atuh urang teh kudu naonnya? Kudu melestarikan.
0: Nya atuh kudu melestarikan. Ambe anak cucu urang ge nyaho eta manuk kawas kitu teh aya kitu nya.
1: Tapi urang moal bebeja sok nyambut nyawa manuk wiwit eta.
0: Nah, ya ulah atuh ulah nya. Kira sarieuneun atuh.
1: Jadi moal ah keun teuing ka urang cenah si mama, si Uceu mah cenah teh ilmu teh nu kararitu cenah. Eta kitu lain percayaan tapi heueuh geus teuing Uceu mah sok. Jadi sok nyarecet tuur. Aya peuting-peuting nya, tetangga Uceu ngalahirkeun. Tuluy teh si kakak Uceu teh naon teh lanceuk ugrog. Cenah nyai hudang munang cenah lain teh bejaan cenah si Entin kalina karang ngajuru budakna dikekepan cenah eta lain aya manuk koreak cenah eta
0: peuting sieunnya
1: bisi cenah
0: aya nanaon kitu nya
1: sok hadenge teh anu kitu coba
0: iya nyaman baheula mah manuk nu lainna teh aya manuk naonnya
1: gagak hideung cenah eta kade eta maenna cenah wak cenah eta kade eta ge sok mere kabar heeh yang beja
0: teker liar mah liar
1: lain si, boga hutang
0: lain
1: kena pinjol
0: atuh lain
1: imah si dijual
0: Abah hayang di bumi teh aya eta robot anu bisa ngepel lantai sorangan cenah
1: ieu masuk
0: padahal
1: mah ngepel sorangan apa naon eta
0: rek meuli jaba meuli teh hargana lumayan
1: cing lemur make robot nanaonan sih
0: nya pugu cek abdi teh nya make make tangan we kitunya meureun kitu
1: aya make teknologi canggih
0: meureun
1: melak pare eneh mah ieu dialung-alungkeun tapi celeb-celeb aya aya dia anu make teknologi emang heueuh alus nya eta teh
0: tapi pan anggerwe gitu aya di pelan ku jelema mah rada bersih na teh bersih
1: beda
0: kinclong gitu lain ku mesin bari jeung mesin mah encan bari jeung mesin mah meureun ti dina sudut-sudut teh teu kajangkau kitu
1: pan urang teh kudu dikorekan kudu dinaon teh kudu di susut-susut unggal
0: nepi ka si Abah teh embungeun mam ge cenah embung hayang dipangmeuleuskeun eta pan balik deui ka budak cenah nya
1: nonton meureun eta teh nempo
0: nempo dina HP
1: kadang ngugeun meureunna TV sagala mah dunia teh semakin canggih semakin maju
0: nanaon teh kudu teknologi ayeuna mah nyi cenah kitu aya teknologi ge kudu nyesuaikeun jeung ka eta kantongnya ulah ngariksa ulah nyusah

0: nyiapkeun diri sorangan gitu, Pak.
1: Ulah maksakeun
0: eta.
1: Bener nya kitu ge aya alusna, nya aya alus, aya leuwihna. Hiji tanaga urang moal capek, kadua meureun moal mikir teuing, kapikiran pan meureun nya. Ali terus
0: tinggal ditinggalkeun we kitu nya, sina gawe sorangan.
1: Sina gawe nu. Tapi pamah heueuh. Aya anak si saha si Ce Ica?
0: Nya.
1: Manehna paling cicing ga bertemu aja di kamar.
0: Main HP.
1: Main HP. Tuluy manehna teh paling sok hulang-huleng.
0: Gitu.
1: Aya Ce ditanya ku naon.
0: Pan parona ge sok bareureum nya.
1: Bareureum
0: bari jeung cayan nya.
1: Heeh.
0: Ya Allah.
1: Pan ayeuna mah jaman aja sok ngobrol jeung si saha bisa bisa
0: di
1: bejaan.
0: Oh
1: nya. Naon cenah AI?
0: Oh.
1: Eh tapi bener ente emang heeh sih nya kadengnya namanya kos nu heeh tapi kan nanti cari paham ejeng ya nama beda juga beda kecapnya heeh tapi memberen ari urang meureun mah eta meureun ngaluarkeun unek-unek hate pipikiran ari ka indungna heeh sieun meureun nya heeh jadi ngomongna ka eta ya Icek Ce Ijah mah naonnya lamun urang ngobrol jeung teknologi eta meureun nanya jang si AI tah meureunnya meureun tenang moal kadeng ka mana-mana
0: moal nyebar
1: moal nyebar goreng alusna aya alus mah alhamdulillah
0: henteu aya dihakimi kitu
1: dihakimi heeh ari carita ka indungna meureun mahina sieun dicarekan atawa nepi ka babaturan sieun nyebar si rame lah gitu nah eta tapi cek Ce Ijah mah leubih leuwih hade urang ngobrol duaan kasaha gitunya,
0: gitunya tawa BP, tawa psikolog gitunya, muhun
1: ngabudalkeun amarah,
0: bener,
1: gitu.
0: Bener. Gitu, ih rada sieun aya namanya,
1: bugo oge, semakin canggih,
0: semakin canggih teh semakin urang teh kudu pintar, kudu pintar ngabedakeun mana anu bohong, mana anu bener,
1: gitu.
0: Da aya nama anu bener jeung anu bohong teh meni bedana ipis pisan ce, oh iya kamari teh ningali eta sorodotan tina salju cenah aya di negara mana kitunya.
1: Oh, teh perloba keuna teh salju, usum salju.
0: Eh, ternyata eta mah AI cenah. Padahal mah katingali pisan benerna teh gitu. Aya jelema anu sosorodotan, aya jelema anu di
1: itu nah. Di ieu kana di
0: siga-siga benar.
1: Dirempet ya. Pokona di edit-edit meureun.
0: Di editna tapi di editna teh meni rapi.
1: Rapi ya itu.
0: Cenah eta teh hoax cenah gitu.
1: Tuh,
0: jadi kan. Urang teh kudu kumaha nya? Meureun pemerintah ge kudu ngebatasinya ceunya penggunaan AI ieu teh bisi ieu teh bisi disalahgunakeun.
1: Ih, ceuk-ceuk ge kitu.
0: Pan kitu.
1: Sok sieun ayeuna teh panaon sieun kasebut budak budak ayeuna mah nya palinter. Ya bener caranggih sok sieun teh nyeun itu nyeun ieu.
0: Tah ai raraina meureun rarai batur ai ieu badanna badan saha
1: kafi gitu. Ditempel-tempel pokona mah diedit-edit.
0: Cek
1: urang teh ieu bisa salah guna kieu nya. Salah gunanya bisa membahayakan orang yang memang naon teh
0: teu paham gatek kitunya.
1: Bisi urang ge misalkan urang hayang alus meureun nya make baju ieu nempel nyokot nu mana meureun nya.
0: Gitu.
1: Diadukeun
0: bari jeung kamari mah pan aya eta tokoh negara anu anu raraina dipake ditempel cenah ngiklankeun naon judi online geus boleh cenah sudah diperbolehkan padahal mah pan teu kitu
1: kitu
0: ieu teh menyesatkan pisan ceuk abdi teh
1: tapi meureun ti kementerian urang mah nya aya meureun geus warning nih warning nya geus nyegah meureun untuk memberikan jangan sampai meureun kita teh kebablasan tapi urang mah heueuh ngarti tapi kan generasi nu geur ayeuna naon yang hareupan pan
0: nya
1: naon teh ieu handphone geus dilaleungeun wae nya enggak poena ka hade eta
0: bener
1: heueuh sok sieun ayeuna naon eta geus kajadian teh geus loba nya ayeuna heueuh geus teu bisa disebutkeun kamusibahan teh geus waranian gitu nya heueuh geus garelut teh panjanjian heula teteh naon tina teknologi saking canggihna ari masalah kecanggihan mah itu adalah hal yang memang harus kita negara maju menjadi maju
0: keharusan orang teh kudu nyimbangkeun dunia
1: betul jadi ngomong teh nya urang teh nya campurnya bener kudu maju nya urang teh ulah katinggaleun bener tapi memang kudu di nanti kudu dipi kontrol budak teh ulah di lepaskeun teuing. Tah eta curhat-curhat nanti ngaundakeun anak-anaknya.
0: Nya.
1: Kade eta mah
0: bisi bahayanya.
1: Atuh.
0: Eta di negara-negara tatanggi mah cenah geus aya eta aturan-aturan anu nerapkeun
1: alus. Alus
0: di bawah gitu. 12 tahun ulah nyepeng HP sorangan.
1: Berarti SD kene eta teh meureunnya
0: teh. Aya malah anu di mananya ai teh salah mah
1: di daerah
0: di Australia cenanya. 16 tahun
1: mau SMP, SMA eta teh meureunnya
0: menuju lulusnya.
1: Lulus teu meunang.
0: Baru boleh gitu. Diberikan handphone cenah yang murid. Tidak diawasi orang tua gitu.
1: Nah,
0: dan itu juga mungkin masih dibatasinya cenya.
1: Setuju.
0: Masih kene dikontrol. Gitu.
1: Ulah ini urang hayang budak anteng nah, dibere orok dibere.
0: Ulah nyi. Ai alhamdulillah budak abdi mah abeh anteng teh dibere cocokan eta piaraan.
1: Kelinci
0: ambe ngurusanan ambe manehna boga tanggung jawab mere mamen kitu ngabersihan. Geus
1: berapa tahun anak budak teh umurna?
0: Alhamdulillah geus 4.
1: Alhamdulillah.
0: Bulan payun teh 4 bulan. 4 tahun.
1: Mojeuna capetang, mojeuna serba hayang nyaho, hayang nyoba pipilueun.
0: Kamari teh aya babaturanna mau HP pan. Ini mah HP aku cenah katanya gitu. Terus manehna teh nanya kitu ka abdi teh. Ini Ibu kok tidak dikasih HP ade kan punya kelinci abdi gitu kan we tapi alhamdulillah ceung artian gitu kok nyanya kecena ade mau punya kelinci nanti dikasih makan biar lucu katanya gitu memang kudu ianya urang nage kudu aya bisa ngalihkeun kitu
1: bener-bener
0: karena jadi... kegiatan anu positif karena naon kitu ambeh henteu terpusat pada eta HP
1: atuh bener nih jadi budak teh nya ulah anteng ku anu nanti
0: tontonan
1: jeulin karunya mata
0: nya
1: pikiranana sarapna teinget waktu teinget waktuna salat malah ulu abur aduh ampun bener
0: malah aya nu lupa tina eta nya emam gitu nya jadi
1: penyakit
0: lah pokoknya
1: ya lain penyakit emang nya naon ge emang di lingkungan keluarga nya apa contoh tadi
0: ibu bapanannya
1: alus atamanya di luar negeri emang geus aya naon teh pengurangan atanapi aya aturan
0: mohon
1: ai di urang mah sok salah paham wae sih nya alus setuju. Mudah-mudahan orangnya nyakitunya.
0: Ya mudah-mudahan wae. Tapi ai tadi ngadangu RRI mah cenah eta Komdigi teh kudu ai daftar nomor seluler teh.
1: Ngadenge eta
0: kudu di etakeun oge terdaftar wajah biometrik cenah gitu.
1: Tapi nyi Ece teh sok rada-rada naon coba nyi. Sok rada-rada naon teh mang. Eta nomor urangnya disalahgunakeun loba di jarualan jiga namanya eta teh kerjasama jeung ieu tapi ada komodi urang baru kudu rarai urang kudu katingali
0: sigana mah kitu arek-arek kudu naon ditetapkeun lah gitu ai teu salah mah peraturanna teh ambe anu nipu-nipu make nomor telepon teh eueuh engke mah kitu.
1: Oh gitu
0: jadi pan ayeuna mah sok aya tah anu ngahubungkeun urang selamat anda mendapatkan 20 juta
1: cenah pokona mah heueuh kalau gitu teh
0: ambe eueuh nu kawas kitu teh cenah
1: gitu jadi nomor-nomor urang teh tetap ieu nya tetap aman
0: kulantaran da ayeuna mah ai rek ngaktifkeun nomor teh kudu jeung wajah gitu.
1: Oh gitu.
0: Mohon.
1: Jadi urang kudu dandan wae unggal poe atuh.
0: Nyante. Ngan di database dina kementerianna we bisa ditingali gitu.
1: Asal aman.
0: Heeh,
1: asal aman
0: we mohon.
1: Penting mah aman, ulah aya naon nya kejadian-kejadian anu ngarugikeun si pengguna, si pemilik.
0: Ayeuna pembahasanna teh online scamming ai
1: telepat
0: mah gitu penipuan online.
1: Ih nyai atuh eta nu naon teh kok ieu nomorna nomor ustad nya anu sok komunikasi jeung euceu
0: kitu nya
1: tapi
0: nu mung batur
1: lain klik deui eta penipuan nu kitu nyi jadi dihack teh
0: cenah
1: geus beberapa jelema alasanna ngundang gitu nyi
0: jadi kesedot si duit di rekening teh ya Allah
1: Itu ayah nama lomba kajian-kajadian.
0: Ayah nama meni mudah pisan ngarampok batur tehnya cenya.
1: Nanya sebutnya teknologi teh semakin ini. Tapi nomor orang teh kok bisa kanyahuan gitu. Nah, tapi mudah-mudahan ya.
0: Nya. Ayah
1: kom DJ eta are aturan kia alus mudah-mudahan.
0: Nya.
1: Urang henteu kacolongan.
0: Amin, iya.
1: Barudak amankeun ayeuna nya. Tah kitu sakola teh ulah naon teh bebas.
0: Bebas teuing.
1: Mawa handphone. Oh, teh teh. Heeh. Terus oge mun namanya punya masalah apa di sakola mah aya naon ni?
0: Guru BP.
1: BP
0: konselingnya.
1: Psikolog. Heeh. Eta we geus tah.
0: Mohon.
1: Tingkatkeun di rumah meureun di imah aya urang.
0: Mohon.
1: Kalau teu sing tetep
0: kontrolnya.
1: Nanti aing ngebudak-budak mah heeh. Kudu aya waktu-waktu jeung kumpul lah ieu mah indungna ge
0: hayang.
1: Eta ya Allah.
0: Aya tah carita kawas kitu. Kulantaran indungna megang HP nya budakna jadi naonnya nu dicocohan jadina palit. Jadina leungit, jadina diculik. Loba carita kawas kitu teh.
1: Bener.
0: Keur ulin di sisi jalan sorangan, keur ulin sapeda kitu. Diasupkeun kana mobil, diculik, dijual. Ketimu-timu geus di seberang pulau. Loba kawas kitu teh kajadian. Kulantaran naon? HP.
1: Bener. Jadi emang penjualan naon cenah nya? Penjualan budak,
0: human trafficking, penjualan manusia,
1: manusia. Itu teknologinya yang memang semakin urang mah canggih. Tapi memang nya
0: kudu hati-hati.
1: Kudu hati-hati, kudu waspada.
0: Nah, naon ge pan aya dua sisinya, aya sisi bager, sisi alus, sisi
1: positif negatif.
0: Pan Allah ge ngomong kitu ulah berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Berarti orang teh urah kaleuwihan HP teh unggal
1: poe. Benar saja. Bener.
0: Sering iya orang mah ngadangukeun mutiara pagi. Ustaz Mahfud.
1: Salam atunya masih kana aya?
0: Masih alhamdulillah.
1: Eh cenah riweu isuk-isuk teh. Dari sono ka Ustaz, Ustaz eta Prof Didin.
0: Ya Prof Didin. Salamnya. Mohon Ustaz Makmun.
1: Makmun.
0: Ustaz
1: Muhajir.
0: Muhajir. Ustaz Muhajir.
1: Pak Acep, Pak Acep. Aduh, tok bener-bener ngahuruskeun haji.
0: Tos lami tependak tah.
1: Uruskan haji eta.
0: Pak Asep, mohon.
1: Eta.
0: Aya oge hiji deui.
1: Muklis eta panggung sing mending ngeunah.
0: Tah ke
1: isuk-isuk juga. Ngeunah ngan bejaan eta ka urang ngelinganana. Emang urang teh kudu loba pangeling-eling hate pikir.
0: Bener.
1: Ya, ulah kabitaan tapi urang teh tetep dunia canggih, semakin canggih urang berpikir semakin cemerlang urang oge mungkin ngambil keputusan, ngambil kahadean.
0: Benar-benar jadi eling deui amun ngada ngukeun kaos kitu nya cenya
1: ulah eta mun nas alo dulu urang tongkrong-tongkrong ieu mah kamari Cileuweungan ieu mah jeuna ajan subuh Cileuweungan ceuk eucit mah geus bari jeung motor ngaberebet gandeng jelema teh kunaon ceuk eucit nya jadi gagebahkeun da geus teka tempo nya da kencang mah motorna balik deui Cileuweungan nah nya geus ngalehek.
0: Ngalehek teh naonnya?
1: Ngalehek ngulapes manehna bari jeung dipayang ku babaturanana motor. Manehna teh mabok. Ya Allah eta meureum kana
0: kalobahan nginum.
1: Nyi eta teh subuh, nyi ya Allah eta manehna teh naon teh miras teh enak keur tiba-tiba lah urang teh kesal.
0: Miras keur diberantas mah nya kitu nya. Aya deui, aya deui gregetan nya.
1: Geus loba naon nya? Tiba gratis loba aturan. Geus loba naon teh na pencegahan tapi tetek kana aya
0: nya anger we aya mohon
1: loba aturan tapi naonnya tetep kana dilanggar eta teh nyanyinya
0: aya we oknumnya oknum menyalahgunakan wewenang kitu nya meureun manehna mah nya henteu padahal mah aya kitu
1: oge teu
0: nya eueuh padahal mah aya pan
1: atuh heueuh nya eta we nya geranya nanti balik deui ka bencana nya nya cenah bencana bencana kudu aruruskeun tapi tetep kene kan illegal logging mah aya kene illegal logging
0: penanggulangan bencana kalah ka lewat eta truk mawa bungkus kayu nya kawas nu ngalelewe kitu
1: nya kitu urang teh asa direndahkeun
0: keur mah urang teh keur nya mencoba bangkit kitunya gitu. Kalahka eta dilanjutkeun
1: kumaha pencegahanna sanajan ayeuna teh naon cenah perusahaan-perusahaan anu ngalanggar aturan
0: nya di
1: geus ditertibkeun
0: nya ditutup aya nu ditutupnya geus sabaraha tah
1: bejakeun ka si Acim
0: nya
1: ulah ngadugaran leuweung ngadugaran gunung
0: nya,
1: bisi ka ieu manehna katutup kamari anu pae gitu ditutup hayang
0: kauras
1: kaurugan
0: oh nya
1: hayang mah cepet aduh mun dibejakeun negara urang teh emang
0: heueuh ilegal. Ya. Loba persoalan ya mohon mohon.
1: Emang ku beunghar mandangna negara lain mah urang teh kata haji.
0: Nya nya.
1: Masna aya di urang
0: nya. Batubara loba.
1: Batubara loba. Hasil bumi
0: hutan,
1: loba.
0: Urang mah lega.
1: Hutan geledegan aya keneh. Nya bener teh nyi?
0: Nya bener.
1: Urang mah tina laukna aya keneh di lautan
0: minyakna.
1: Mudah-mudahan ieu teh naceng ceuman urang ulah sampe beak teu puguh. Nya. Karunya generasi urang
0: leuwih ka kudu ngejejahterakeun ka hayang mah nya kakayaan-kakayaan bumi urang teh gitu ambeh eueuh nu miskin-miskin pisan kitu pan
1: masih urang keneh aya di urang mah nya
0: masih keneh aya
1: nya bejakeun hayang ka rumah sakit ge mah digotong ari sakarona nyebrang keneh naon teh walungan bener teu ah mun kitu wae mah urang teh mah heueuh nya hayang beunghar ijah mah mudah-mudahan
0: sarua abdi ge hayang beunghar matakan ieu nyeri cangkeng hujan ditarajang kitunya ku matakan ieu usaha kudu dilakonan kudu dilekeunan cek eta mah kitunya cek naon karuhun mah kudu leukeun aya leukeun mah insyaallah
1: bener
0: kudu daek kudu bakadaek
1: hayang beunghar beunghar hate beunghar pikir beunghar urang naon teh
0: laras
1: ikhlas untuk berbagi kitu we nya urang mah nya
0: hayang atuh eta
1: na oh iya cabe mahal nyi
0: hiji we atuh hiji
1: bawang bodas geus mahal
0: geus naek muhun
1: endog can turun
0: daging kamari
1: daging
0: marogok
1: cenah eta da naon cenah aya lah meureun aya nu
0: mainannya
1: di urang mah setiap arek aya kagiatan setiap aya karaya karyaan setiap arek hari-hari besar
0: mohon
1: nya teu jauh kajadian
0: teh
1: kitu ganti tahun musibah kieu geus kitu
0: aya
1: ya Allah Gusti
0: hayu we berputar
1: urang loba takbir urang teh nyi
0: istighfar ya Allah astagfirullah
1: sing calageur dulur-dulur ijahnya di lembur
0: amin amin sing areling urang teh nya
1: ya mere apu jeung si Nini nyepah keneh make gambir.
0: Mohon.
1: Ieu na ieu naon teh
0: Gusti.
1: Seureuhna aya kana.
0: Islami teh ni Mukowski ieu.
1: Mohon. Atuh ganti-ganti
0: lipen. Atuh dibawa nya.
1: Bawa.
0: Hay kamari endog teh eta nya. Endog hayam kampung. Aya nu eta
1: bisa ngleuman meureun.
0: Aya nu geus jadi hayam, rek jadi hayam.
1: Geus bau meureunnya.
0: Ya
1: Allah.
0: Pas dicoplok dina gelas teh cenah si ceuk si Abah teh. Alah ieu mah hayam
1: cenah. Sidul wawan eta.
0: Ya Allah.
1: Manehna jiga nama poho.
0: Main angsrup-angsrupkeun wae meureun ya.
1: Eta. Mainna meureun mah arek ieu rek nantrek mokarkeun da dipindahkeun salah tempat meureun.
0: Nya meureun.
1: Hampura tuh digantiannya ieu
0: nya. Tekudu dah kayak gampang-gampang.
1: Iya. Enggak.
0: Iya Allah, alhamdulillah. Geus teu repot atuh.
1: Geus teu naon lah.
0: Eta aya ubi eta meni aralus kitu,
1: arek
0: atuh. Meni barodas kitu dicucian lain.
1: Ya mah sesama petani,
0: kerja
1: teh kudu saling.
0: Oh gitu.
1: Karunya atuh
0: urang. Tapi ieu mah ni bodas dicucian tau kumaha?
1: Atuh.
0: Oh,
1: cai
0: sugan mah ieu teh.
1: Nah, emang kitu.
0: Nyecebna dina pasir.
1: Lain,
0: lain
1: teknologi nu kumaha eta. Make anger kitu bisa ya
0: tah. Anger dina taneuh, tapi di kumbah.
1: Kumbah pan loba cai.
0: Ya Allah nepi
1: ka. Di jama susukan loba keneh.
0: Ya Allah.
1: Walungan masih keneh naonnya cairna bersih diparake nya isi alhamdulillah
0: ieu meni hayang ameng ka itu ka lemburnya
1: atuh engke balik
0: nya ieu olina 5 ngan 5 hampura da nyeun na ge teu loba-loba
1: eta kata
0: di cangkeng keneh alhamdulillah
1: marah mah enak ieu urang
0: ieu urang lieur-lieur dah anu penting mah urang sehat
1: sing calageur nya barudak nya
0: pamit atuh nya
1: lain si eta cageur si Ica lain si si si Kardi sono
0: oh alhamdulillah mana
1: Kamu
0: kilintuh Ih, dompet nage ayam mah tebel atuh.
1: Bereganyong ayeuna supaya diet.
0: Oh nya bener. Marehna mah si ganu eta i senang teh loba teuing dahar kitu nya. Dahar sare. Jadi
1: ulah olahraga. Lompatan
0: kan eta pakeur loba duit.
1: Ambeul alhamdulillah tuh.
0: Aing ngadeukeutan teh bisi pajarkeun hayang mentah.
1: Ulah poho zakat. Bere dulu urang kirim ka ditu gitu nya anukeur ayeuna kana musibah.
0: Mohon.
1: Kade budak ulah ngobrol teu puguh. Lamun curhat langsung we ka indung atawa napi ka dulur ka si teteh.
0: Nya bener.
1: Ke di bati ngalamun.
0: Nya
1: kayak di papatahan teu kataekan bisi siri sorangan
0: eta bisi teu eling nya. Mohon.
1: Nah ulah percaya teuing naon teh kana dunia naonnya urang
0: teh digital
1: kitunya. Digital tapi emang modal aya kamajuan alhamdulillah. Lain ngarendahkeun lain meremehkeun bisi salah omong urang nya.
0: Mohon.
1: Kudu pikir waras lah urang mah kitunya.
0: Inti nama ulah berlebihan, urangna kudu loba pengetahuan ambeh terbatasi penggunaannya.
1: Seimbang. Kudu seimbang.
0: Leres.
1: Seimbang jeung pikiran urang anu kahontal, anu naon. Da urang teh meureun aya doa penerang ni nya. Doa penerang mun urang arek ngalakukeun kasalahan teh eta teh biasana mah sok langsung diingetan.
0: Nya.
1: Eta baca nu kararitu.
0: Langsung sadar
1: gitunya.
0: Abdi pamitnya, hatur nuhun pisan iloba pisan
1: bebawaannya geus kapanggih teh sok loba.
0: Si sehat-sehatnya ceuh nya, kapendak teuing ke nya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tong pohong ke mawa samping rereng.
0: Nya engke dibawakeun.
1: Heeh, nuklirna bodas jeung koneng.
0: Heeh, engke dijilan. Assalamualaikum.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya benar, hari Minggu menjadi waktu yang paling ditunggu banyak orang untuk melepas penat setelah menjalani rutinitas selama sepekan ya. Ada yang memilih menghabiskan waktu dengan jalan-jalan, menikmati pemandangan alam, tapi nggak sedikit juga yang menjadikan akhir pekan sebagai kesempatan berburu kuliner ya. Lantas mana kira-kira yang sebenarnya lebih pas untuk mengisi hari Minggu? Wisata kuliner kah? Atau wisata alam kah gitu ya. Jika ingin menikmati minggu dengan suasana santai dan tidak terlalu menguras tenaga, wisata kuliner bisa menjadi pilihan menarik ya. Berburu makanan khas, mencoba tempat makanan yang sedang populer, atau sekedar menikmati jalan kaki lima bersama keluarga, ini bisa jadi aktivitas sederhana tapi tetap menyenangkan ya. Dan wisata kuliner juga memiliki kelebihan dari sisi waktu ya. Tidak perlu meluangkan waktu dengan perjalanan panjang, menyiapkan banyak perlengkapan dan lain sebagainya. Cukup menentukan lokasi, mengajak orang terdekat, kemudian menikmati makanan sambil ngobrol ya. Dan aktivitas seperti ini cocok bagi mereka yang ingin keluar rumah tapi tidak ingin repot begitu ya. Sementara itu wisata alam lebih cocok bagi mereka yang ingin benar-benar menjauh sejenak dari hiruk pikuk kota ya. Mengunjungi kawasan pegunungan, air terjun, taman, ataupun tempat dengan pemandangan hijau bisa jadi cara untuk menyegarkan pikirannya. Udara yang lebih sejuk dan juga suasana yang tenang, ini juga membuat perjalanan terasa berbeda dari rutinitas sehari-hari ya. Namun wisata alam biasanya membutuhkan persiapan lebih matang ya. Waktu perjalanan, kondisi cuaca, akses menuju lokasi, sampai dengan perlengkapan yang diperlukan, ini perlu diperhatikan ataupun disiapkan ya. Apalagi pada hari Minggu, sejumlah destinasi alam berpotensi lebih ramai karena menjadi pilihan banyak orang untuk menghabiskan akhir pekan ya. Jadi pilihan terbaik sebenarnya kembali pada kebutuhan masing-masing ya. Kalau ingin minggunya santai, praktis dan juga penuh cerita ataupun penuh kenangan gitu ya, Anda bisa mencicipi kuliner ya, menjadi pilihan. Tapi kalau butuh refreshing ya, dan juga merefresh pikiran, membutuhkan suasana baru, wisata alam bisa menjadi kesempatan untuk menikmati udara segar sekaligus melepas kejenuhan ya. Yang penting liburan gak selalu harus mahal jauh ya. Kadang minggu yang menyenangkan justru hadir dari hal-hal sederhana ya. Menikmati makanan favorit bersama orang tersayang ya. Kemudian menemukan tempat baru ataupun sekedar duduk menikmati pemandangan tanpa terburu-buru. Jadi sesuatu hal yang menyenangkan pendengar.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat, demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menceritakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras dan jauh dari keluarganya, pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini memberikan nuansa otentik kepada pembaca dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seseorang dan membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca oleh setiap generasi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, santai di rumah juga jadi pilihan yang menarik begitu ya, karena memberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal selama hari kerja yang terabaikan gitu ya. Mulai dari baca buku, nonton film favorit, merapikan kamar, memasak makanan kesukaan, sampai dengan menghabiskan waktu bersama keluarga ya. Dan aktivitas sederhana tersebut justru bisa menghadirkan rasa nyaman yang sulit didapatkan ketika kita sedang terburu-buru ya. Menariknya, memilih tetap di rumah pada hari Minggu bukan berarti malas-malesan ya. Ada kalanya seorang memang membutuhkan waktu tanpa agenda ya. Tidak ada target tempat yang harus dikunjungi, tidak perlu menghadapi kemacetan, dan tidak harus mengikuti jadwal perjalanannya. Hari Minggu bisa menjadi waktu untuk benar-benar mendengarkan kebutuhan diri sendiri ya. Dan bagi sebagian orang, suasana rumah bahkan bisa menjadi tempat terbaik untuk mendapatkan kembali inspirasi ya, baik dengan secangkir kopi ataupun teh, musik kesukaan, dan juga suasana yang tenang yang dapat membuat pikiran jadi lebih rileks ya. Dari kondisi seperti itu biasanya muncul ide-ide yang justru kadang muncul secara alami ya. Jadi kalau akhir pekan ini Anda tidak memiliki rencana bepergian, dan tidak perlu merasa ketinggalan juga ya. Menikmati Minggu dari rumah juga merupakan bentuk rekreasi ya. Sebab tujuan akhir pekan kan bukan selalu tentang seberapa jauh kita pergi, tapi tentang seberapa baik kita bisa mengembalikan energi sebelum kembali menjalani rutinitas, pendengar ya. Menjadi pilihan yang menarik juga, pendengar.

Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Buku berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, berisi tentang semangat perjuangan sang proklamator, ditulis oleh Cindy Adams yang merupakan seorang kolumnis, penulis hingga penyiar berita di berbagai media dan surat kabar Amerika Serikat. Buku ini merupakan autobiografi dari Bung Karno yang telah dicetak ulang berkali-kali sejak pertama kali terbit tahun 1966. Baik itu dari edisi revisi, terdapat beberapa bagian yang memiliki terjemahan yang kurang tepat telah diperbaiki, sehingga para pembaca bisa lebih memaknai kesederhanaan, semangat perjuangan revolusi puluhan tahun silam, dan menambah kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Melalui buku ini, kita mendapatkan pengetahuan segala hal yang menyangkut Bung Karno, seperti masa mudanya, perjuangan, ide-ide, serta pendidikannya. Buku yang ditulis dengan gaya bahasa khas Bung Karno ini sangat cocok dibaca oleh siapapun yang tertarik pada sejarah Presiden RI pertama. Meskipun merupakan buku lama dan antik, namun buku ini memiliki konteks yang masih relevan dibaca hingga saat ini.

0: Baiknya selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak kebaktian Minggu Pagi untuk edisi kali ini yang kami siarkan dari Gereja Petra untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Soekarno dan Hatta, mereka dibawa ke Rengas Dengklok Karawang. Para pemuda mendesak agar Soekarno dan Hatta segera mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok ini menjadi salah satu bukti arti pentingnya nilai sebuah kemerdekaan. Para pemuda menunjukkan jati diri mereka sebagai kaum yang memiliki rasa kecintaan terhadap bangsanya. Mereka tidak berpangku tangan, melainkan mengambil langkah yang cerdas. GPIB telah menetapkan bulan Agustus sebagai bulan germasa dengan tujuan memperkuat konsolidasi

kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah berdiri. Kita akan beribadah kepada Allah dan menyambut firman-Nya yang hadir di tengah persekutuan kita.

Surat 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama dan kedua, firman Tuhan sebagai nas pembimbing menyatakan, karena itu pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, doa syafaat, dan ungkapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Terimalah salam, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu.

0: Silakan duduk kembali.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dalam kerendahan hati kita menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas dosa yang telah kita lakukan. Ya Bapa, Engkau telah menempatkan kami sebagai bagian dari bangsa ini. Kami hidup dan menikmati semua yang telah Engkau anugerahkan atas bangsa Indonesia. Namun kami menyadari bahwa kami belum sepenuhnya menunjukkan rasa cinta kami kepada bangsa ini. Kami masih hidup dalam pementingan diri sendiri. Padahal Engkau telah mengingatkan kami agar menjadi alat Tuhan untuk kesejahteraan bangsa ini. Kami enggan berdoa untuk bangsa kami dan kurang memberi dukungan bagi mereka yang mau bekerja dan berperan memberikan sumbangan pikiran, tenaga, dan waktu untuk kesejahteraan bangsa ini. Ya Bapa, dalam kehidupan kami sebagai anak Tuhan di tengah bangsa ini, kami belum mampu hadir sebagai garam dan terang dunia yang sesungguhnya. Kami tidak menjadi garam yang memberi rasa aman, tenteram, dan damai bagi bangsa ini. Dan kami tidak mampu menjadikan keadaan yang baik menjadi lebih baik lagi. Kami tidak menjadi terang yang menuntun anak bangsa kepada pertobatan dan keselamatan. Kami belum mampu sepenuhnya menjadi contoh yang baik untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan atas bangsa ini. Ya Bapa, ampunilah kami atas ketidakmampuan kami menegakkan kebenaran dan keadilan, membela hak orang-orang sengsara, dan melepaskan mereka dari orang-orang yang jahat. Kami sadar bahwa bangsa ini mengalami banyak krisis kebenaran dan keadilan, banyak kolusi, korupsi, dan nepotisme yang terjadi. Tapi kami menutup mata untuk mengungkapkannya. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, atas sikap hidup kami yang belum sepenuhnya menunjukkan rasa cinta pada bangsa dan tanah air kami tercinta. Berikan kami kemampuan untuk menjaga dan mencintai bangsa Indonesia, dan tolonglah kami agar kehadiran kami dapat menjadi jalan keluar atas persoalan yang dialami bangsa kami. Dengarkanlah pengakuan kami.

Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan yang berlaku bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang telah mau mengaku, menyesali, dan terlebih bertobat. Berita tersebut tertulis di dalam Mazmur pasal 103 ayat 8-12. Firman Tuhan menyatakan demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan berdasarkan kebenaran firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.

Mari bersama kita berdiri. Sebagai anak Tuhan yang diampuni dosa, kita kembali diberikan kesempatan hidup baru. Dan saat ini dengarkanlah perintah hidup baru yang tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Firman Tuhan menyatakan demikian. Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian perintah hidup baru untuk kita sekalian. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

kebenaran firman Tuhan, kita satu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih kami masih hidup dan kami boleh ada di ruang ini, bahkan di ruang virtual kami. Dalam kerinduan yang sama, kami akan membaca Alkitab dan kami akan merenungkannya bersama. Mari Tuhan, tolong kami supaya kami memperoleh pengertian dari Tuhan semata. Bahkan dengan kuat kuasa Roh Kudus, Engkau membentuk kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, bahkan semakin setia. Mari Tuhan, sabdalah, layakkan kami semua ya Bapa, terlebih hamba kecil-Mu ini. Dalam Kristus Sang Firman, kami berdoa. Amin. Mari bersama kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita Alkitab hari ini adalah dari Kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Injil Yohanes 8 ayat 31 sampai ayat 34 yang menyatakan, lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jikalau kamu hidup, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Demikianlah pembacaan Alkitab.
1: Dan dengan segala kekayaannya menetap dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

0: Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Besok tanggal 17 dan sangat lekat di dalam ingatan kita bahwa di bulan Agustus ini, khususnya tanggal 17, merupakan sebuah hari yang besar buat bangsa kita, ya toh? Yaitu hari yang disebut hari kemerdekaan. Di tempat lain, Bapak Ibu, ada juga bangsa yang mengenang di bulan Agustus itu merupakan sebuah peristiwa besar juga. Kurang lebih sekitar pukul 8, ada sekitar 70 ribu orang yang mati menjadi korban, dan itu datangnya tiba-tiba. 6 Agustus 1945, di dua tempat di Jepang, Nagasaki dan Hiroshima. Bayangkan Bapak Ibu, jam 8 lagi on semua orang, ada yang sekolah, ada yang aktivitasnya di warungnya, di rumah makannya, di pasar, di kantor. Mereka memulai hari mereka. Dan tiba-tiba, yang kena dampak langsung mati. Tapi yang masih bisa hidup, hidup dengan menyedihkan karena radiasi. Bayangkan. Kalau itu terjadi di Bogor misalnya, kalau itu terjadi di Indonesia misalnya, kira-kira Bapak Ibu mau ngapain? Kadang-kadang kita punya, maaf ya punten, sedikit keangkuhan seperti orang Yahudi yang Yesus temui ini. Kenapa? Karena ketika Yesus bilang dalam bacaan kita, kalau kamu ada di dalam firmanku, kamu akan hidup, kamu menjadi muridku, kamu tahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Tapi mereka bilang, hei, mohon maaf ya punten, kami ini keturunan Abraham, belum pernah jadi hamba dari bangsa manapun. Rasa diri so hebat. Tapi Tuhan kemudian membalas dengan sangat lembut. Ya, kalau orang masih hidup dalam dosa, berarti masih hamba dosa dong. Ya toh? Kembali ke cerita tadi. Kalau kita dalam kondisi seperti Nagasaki dan Hiroshima, Bapak Ibu, apa yang kita mau buat? Bagi manusia yang mungkin kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, banyak kita pasti akan membalas. Karena di situ ada kehancuran, di situ ada kemarahan, di situ mungkin juga ada keputusasaan. Sudahlah sekalian, mati-mati sekalian. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Cuma hebatnya kita bisa belajar dari orang-orang ini. Mereka gak sibuk dengan perasaan mereka. Dicari langsung dari semua yang hidup, ada berapa guru. Bukan ditanya ada berapa ahli ekonominya. Bukan ditanya ada berapa perusahaan yang masih ada. Bukan ditanya yang lain-lain. Ada berapa guru. Dan cuma butuh waktu kurang lebih 10 tahun mereka bangkit. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ke sana, puji Tuhan saya juga belum ke sana. Tapi bandingkan coba jeung Cibinong misalnya. Bandingin sama Kota Bogor lah. Bandingin sama Jakarta. Semua kita pasti setuju, ah, kayaknya lebih bagus sana. Penataan dan lain sebagainya. Jadi yang hebat adalah ketika mereka mendapatkan situasi seperti itu, ketika kehancuran menjadi bagian mereka, mereka gak sibuk tenggelam, tapi justru mereka mau bangkit. Nah, semangat mau bangkit ini, ibu bapak, ini juga bukan tanpa harga toh. Harus bisa kemudian menelan semua rasa sakit, harus bisa kemudian menelan semua rasa amarah, dan kemudian bangkit. Ada fokus yang lebih berharga, bukan di belakang, tapi di depan. Nah, inilah ibu bapak, kita bisa bayangkan apa yang Tuhan ajarkan juga, yaitu bicara soal kebenaran. Ternyata dalam situasi seperti itu, kebenaran yang hakiki adalah bukan membalas, tetapi kemudian hidup untuk lebih baik lagi. Dan mereka bisa bangkit. Dan karena itu akhirnya mereka merdeka dari apa yang mereka alami akibat bom tadi. Ibu bapak, saudari kasih Tuhan, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang kita bisa pahami soal merdeka? Apakah kita punya pemahaman seperti orang-orang Yahudi tadi? Kami kan keturunan Abraham, masa iya kami gak merdeka? Tetapi semua kita sama-sama punya sepakat bahwa merdeka itu adalah sesuatu atau suatu kondisi di mana kita memiliki hak atau memiliki kemampuan untuk menentukan arah. Nyata? Penjajahan, perbudakan, perhambaan itu membelenggu. Sehingga yang terjajah, yang terhambakan, gak bisa menentukan nasib mereka ke depan. Akhirnya mereka hanya bisa mengikuti apa yang harus diikuti dari sang penjajah. Nah, di sini ibu bapak, kita mau diajar sama-sama, kita mau diajak sama-sama, kita pahami dulu tentang hakikat hidup kita. Paulus bilang begini, bersyukurlah senantiasa. Ya, dalam Efesus bilang begitu. Kira-kira seberapa kita yang bisa mendalami dari makna bersyukurlah senantiasa? Apa yang kita pahami dengan kata senantiasa? Mungkin ada yang bilang dari kita, oh berarti selalu. Senantiasa berarti kapan saja. Senantiasa berarti ya selalu terus berulang-ulang. Tapi ada makna yang lebih dalam daripada itu. Senantiasa itu artinya adalah tanpa syarat. Dan ini yang gak bisa dipahami oleh orang dunia. Kenapa? Begini Bapak Ibu. Orang dunia ketika mereka bersyukur, syaratnya harus mengalami peristiwa yang baik. Ya enggak? Mengalami peristiwa yang menyenangkan, betul tak? Harus mengalami sesuatu yang membahagiakan. Tapi kalau mengalami sesuatu yang tidak baik, mengalami sakit, mengalami duka, mengalami ketidakbaikan, nugelo mun bersyukur, itu kata dunia. Ya enggak? Kenapa? Karena orientasinya masih peristiwa. Orientasinya adalah apa yang dialami. Beda dengan apa yang dimaksud oleh Paulus bagi kita sekalian. Bersyukurlah senantiasa berarti itu tanpa syarat. Dan apa yang bisa membuat kita bersyukur senantiasa? Orientasinya jangan salah. Pemahamannya jangan salah. Bukan peristiwa yang menjadi orientasi kita, tetapi bersama siapa peristiwa itu kita jalani. Saat kita senang, bahagia, sehat, sukacita, kita bersyukur. Kenapa? Karena kita bersama dengan Tuhan. Saat kita mengalami kedukaan, saat kita mengalami sakit,
1: Saat kita mengalami yang tidak baik, kita pun diajar bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan tetap bersama dengan kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi orientasinya bukan diri saya, bukan kita, bukan peristiwa yang kita alami dan peristiwa itu seringkali mempengaruhi kita. Tapi bersama siapa kita mengalami peristiwa itu. Dan inilah ibu bapak yang membuat kita tahu tentang kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan itu semua lewat Kristus yang akan membawa kita sampai kepada Bapa. Dan itu yang membuat kita merdeka.
0: Kalau orang Bogor, apalagi Bogor Barat, dengar kata merdeka paling hafal ya. ADKDKDK. Terminal Merdeka. Tapi kita, anak Tuhan, memahami tentang merdeka, apa yang kita maknai.
1: Jadi yang pertama, ibu bapak saudara, lewat bacaan ini sebetulnya kita kembali mau diingatkan tentang tujuan hidup kita dan akhir hidup kita. Ya. Dan ternyata apa? Tujuan hidup kita adalah Kristus. Dan akhir hidup orang percaya, punten ya, bukan kematian, tapi hidup. Akhir hidup orang percaya adalah hidup, bukan mati. Tapi ada kematian, ya, itu cuma proses transisi perpindahan tempat dari yang batasnya angka lewat pintu yang namanya kematian, lalu kita berpindah tempat kepada tempat yang batasnya adalah tanpa batas, dan itulah hidup. Dan itu ibu bapak yang membuat kita bisa maju melangkah dengan pengharapan. Dan hanya orang merdeka yang punya pengharapan, sebagaimana Nagasaki dan Hiroshima ini. Dan kita harus punya suatu hal yang disyaratkan, yaitu apa? Hidup dalam firman. Tanpa itu, silakan usahakan sendiri, pasti gagal. Silakan andalkan diri sendiri, pasti gagal. Silakan andalkan orang lain, pasti kecewa. Hanya Kristus. Dan itulah yang membuat kita tahu tentang kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kita. Yang kedua ibu bapak, banyak orang bilang begini, aduh gimana ya, beban saya berat sekali. Pergumulan saya berat sekali. Kesulitan saya berat sekali. Padahal Tuhan sudah bilang sama kita, hai kamu yang letih lesu, marilah datang kepadaku, kadarieu. Sih. Cuma seringkali kita yang sadar tak sadar tenggelam dalam masalah dan kita menyimpan masalah di dalam diri sendiri. Di depan saya ini saya bukan endorse ya. Tapi depan saya ada air kemasan, saya tutuplah mereknya. Ya. Siapa bapak ibu yang gak bisa angkat nih barang? Bisa tuh?
0: Ringan kok.
1: Ya. Saya angkat. Seberapa lama kita bisa tahan angkat nih barang? Ringan. Satu jam kita gini terus, apa yang kita rasa bapak ibu? Dua jam? Lima jam? Satu hari? Dua hari? Seminggu? Sebulan? Gede kita langsung. Kalau barangnya ringan, kita tahan gitu terus. Bayangkan bapak ibu, ini saja udah mulai reaksi nih. Ya tuh? Ah, Tuhan bilang kalau kamu letih lesu, berikan padaku gitu loh. Tuhan yang ambil. Jangankan masalah kita, jangankan penderitaan kita, dosa kita aja Tuhan sudah ambil di kayu salib, selesai. Salahnya orang Kristen percaya sama Yesus, benar? Tapi ngan percaya weh. Hanya percaya unggul. Hanya percaya doang. Tapi tidak mempercayakan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu duduk sekarang di kursi yang kokoh. Suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, di alam bawah sadar kita ada sebuah dialog. Oh, itu kursi. Dan saya percaya kursi itu bisa menanggung beban saya. Dan kemudian dengan penuh sukacita kita taruh beban kita sama kursi itu. Kita bisa bersandar dan kursi itu memang kuat. Kita percaya sama Tuhan, tapi kita tidak mau menaruh beban kita sama Tuhan. Kita gak mau menaruh hidup kita sama Tuhan. Dan akhirnya apa Ibu Bapak? Kita gak merdeka gitu loh. Akhirnya apa? Kita terus ada di dalam keterpurukan itu. Berat hidupku, susah. Tuhan mah susah, gak akan bisa ngadapin apa yang saya hadapin. Halo. Mari Bapak Ibu. Bukan cuma percaya, tapi mempercayakan diri. Seberapa kita di sini yang pernah naik kapal laut? Seberapa kita yang di sini pernah naik pesawat? Tahu sama nakodanya? Kenal sama pilotnya? Oh, kenapa? Kok percaya aja mau naik pesawat? Iya enggak? Naik angkot, Ibu Bapak tadi naik angkot? Kenal sama supirnya? Ah, percaya? Kan gitu. Kita bisa mempercayakan diri kita dalam berbagai hal sama yang lain. Tapi sama Tuhan kita langsung kita hitung-hitungan. Dan akhirnya kita yang terbelenggu dengan pikiran kita sendiri. Punten Bapak Ibu, kemampuan kita berpikir itu sangat terbatas. Oleh karena itu, dalam rangka kita juga mensyukuri 81 tahun bangsa ini merdeka. Ayo kita merdekakan diri kita dari berbagai pikiran-pikiran kita gitu loh. Anak-anak zaman sekarang bilang, iya kita gak boleh namanya overthinking. Enggak? Nanti kalau overthinking kena mental health. Waduh. Maha anak muda, ya toh? Makanya supaya bebas dari mental health, kudu healing. Aduh. Itu bahasa sekarang. Kalau bahasa kita zaman dulu, jangan stres, nanti gila. Kalau nggak gila, supaya nggak gila ngapain? Jalan-jalan, kan sama aja toh, piknik, healing teh. Melepas. Dan firman Tuhan bilang, ayo hidup dalam aku, kamu merdeka. Yang terakhir Ibu Bapak begini. Tuhan sudah mati buat kita. Istilahnya mah kalau orang yang sedang berpacaran, Tuhan tuh sudah menyerahkan totalitas. Ya bapak-bapak, mungkin dulu kita pernah bilang sama pacar kita, sayang, gunung kan kudaki, lautan kan ku alah wadul. Kenapa gak datang semalam? Aa, punten gerimis. Tapi Yesus gak cuma ngomong, dia udah mati untuk menyatakan cintanya sama kita. Tapi kita kayak sebelah mata gitu loh. Dengar firman Tuhan yang dalam Alkitab dibilang, disitulah ketika firman Tuhan didengar dan pendengaran akan firman Tuhan itu akan membawakan kita pertumbuhan iman. Tapi iman gak bertumbuh kunaon. Coba Ibu Bapak buka deh. Dan semoga ini gak ada dalam hidup kita. Roma pasal 2 ayat 5. Punten. Dan kalau ini ada sama kita, ayo hantam sama-sama. Supaya apa? supaya kita merdeka. Apa kata Roma 2:5? Karena kekerasan hati. Cek orang Sunda mah ngaleuyeut. Hese di bejaan. Kepala batu. Jugul. Inalahita gitu loh. Iya kan? Banyak kita yang mengeraskan hati. Banyak kita yang mengeraskan diri kita. Waktu dulu saya TK, saya masih ingat CTK di Waskitas itu Bapak Ibu Pusdikintel. Dan ada permainan saya paling suka, yaitu lilin. Bapak Ibu, tahu dong lilin ya? Coba bahasa sekarang apa lilin? Mama, mama beliin aku dong apa namanya? Clay. Pareto mah lilin. Ya. Kalau lilinnya masih baru, enak tuh dibentuk kan? Enak dibentuk apapun, mantap. Tapi coba kau udah lama. Istas. Udah keras. Bisa dibentuk gak? Apa kita sama orang tua? Udah gak bisa dipakai lagi mah, beli yang baru dong. Ya kan? Cek hati kita Bapak Ibu. Kalau kita terus diperbarui oleh firman Tuhan, hati kita akan seperti lilin yang baru tadi. Tapi kalau hati kita selalu kita keraskan, Tuhan bilang kasihilah musuhmu, aboro-boro Tuhan kumare kasih musuh Tuhan, ningali lagi geus udah berarti fix orang itu mau tetap dalam keras hatinya. Contoh. Ya toh? Ampunilah mereka. Masa sekarang ya, aku masih sakit hati nih. Fix orang itu berarti keras hatinya. Berarti orang itu gak mau dimerdekakan. Mari jadi lilin yang baru. Supaya kemudian kita melangkah itu nyaman Bapak Ibu. Gak usah kasih beban sama orang lain. Ya. Tak beban orang lain. Coba Bapak Ibu, kalau ada orang berduka, keluarga bilang apa? Kalau ada salah dari keluarga, dari almarhum, tolong dimaafkan. Ya enggak sih? Kita juga yang sebagai orang yang masih hidup, sebelum waktu Tuhan ambil dari kita, merdekakan diri kita gitu loh. Kita mungkin punya area-area Nagasaki, Hiroshima, kita pernah hancur di situ, kita pernah kecewa di situ, kita pernah terpuruk di situ, kita pernah mengalami nangis yang luar biasa di situ. Rek nepi iraha, mau sampai kapan? Ayo, maju, bangkit, dan kita pandang kepada Sang Kristus. Satu hal yang saya khawatir untuk saat ini Bapak Ibu adalah generasi anak-anak kita. Saya juga punya anak SMA kelas 1. Dari anak SD sampai anak kuliah, coba sekarang masalah mereka apa? Gadget. Masalah mereka apa? Sosmed. Masalah mereka apa? Game. Dan gak sedikit itu kemudian menjajah, sehingga tidak merdeka untuk bisa belajar, untuk bisa bantu orang tua, untuk bisa melakukan hal yang lebih positif. Mari Bapak Ibu doakan anak-anak kita. Kita yang dimerdekakan oleh Kristus, kita juga harus bisa memerdekakan mereka yang kita sadar sebetulnya mereka juga sedang terjajah. Gunakan cara yang benar, yang baik. Karena setiap maksud yang baik, tapi cara salah, pasti akan menjadi salah. Selamat berjuang dengan Kristus. Kristus bahkan telah pertama-tama melawan kegelapan untuk membuat kita bebas. Dan kita ada dalam terang yang ajaib. Selamat hari kemerdekaan esok hari. Dan saya percaya Ibu Bapak punya agenda masing-masing di kampung masing-masing. Yang kita syukuri dengan kita memuji Tuhan bersama rekan-rekan masyarakat sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin.

0: Mari bersama kita berdiri, kita akan ucap dan ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, dari bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Datang dari sana, hakimi orang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan dosa, bangkitan daging dan hidup. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara dan Adik, kita satu hati dalam syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam doa bersama kami, kami kembali datang kepadamu. Mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan yang berlaku dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, pada hari ini kami juga boleh belajar kembali dari kebenaran firman-Mu. Kembali kami diingatkan, bahkan diteguhkan, bahwa di luar Tuhan kami ada di dalam keterpurukan. Hanya di dalam firman-Mu lah, hanya di dalam Engkaulah Tuhan kami merdeka. Dan kemerdekaan itu bukan duniawi, namun merdeka surgawi yang Tuhan berikan dalam kasih ilahi. Bapa, mari ajari kami Tuhan, supaya kami melembutkan hati kami, mau menerima firman Tuhan, dan kami semakin dalam kerendahan hati, di dalam kasih Tuhan, dan di situ Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Biarlah firman-Mu tidak berlalu sia-sia Tuhan, terus hidup dalam hidup kami. Kami berdoa untuk mereka yang dalam sakit. Berkati masing-masing mereka Tuhan, anak-anak-Mu sektor 1 hingga 11, yang dalam proses perobatan, perawatan di rumah maupun di rumah sakit, yang dalam proses pemulihan, Tuhan tolong Tuhan, berikan kasih-Mu selalu atas mereka. Pulihkan dan Kau hadir dalam hati mereka, memberikan damai sejahtera di tengah sakit yang sedang mereka alami. Yang berduka, Tuhan juga boleh kuatkan mereka, hiburkan mereka dan jadikan kami sebagai tiang doa dan berkat bagi mereka. Terlebih Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini menjadi korban bencana alam, tsunami akibat gempa Tuhan di Nusa Tenggara Timur. Tuhan, Engkau tahu kondisi mereka, keadaan mereka. Engkau hadir di tengah kehilangan mereka, di tengah penderitaan mereka. Bahkan Tuhan juga pakai kami sebagai tiang doa bagi mereka, berkat bagi mereka Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami dan mereka yang sedang dalam pergumulan, merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup, merindukan hadirnya anak di tengah keluarga, merindukan damai sejahtera di tengah keluarga. Mari Tuhan, Kau juga yang tolong kami, supaya kami bersama mereka selalu ada di dalam firman kebenaran yang dari Tuhan semata.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kami hadirkan Bogor siang ini dan saya Delis Nur siap menemani Anda di rangkaian Bogor siang ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan segmen pembuka rangkaian Bogor siang ini edisi Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Kami buka dengan segmen Indonesia Layak Anak atau Idola hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan nanti tepat pukul 11 kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Dilanjutkan sesi musik dan informasi. Lalu juga nanti akan kami hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Dilanjutkan beberapa sajian lagu religi. Dan akan kami hadirkan juga tembang jaipong ya, untuk menemani santai siang dan juga santap siang Anda. Tepat pukul 13 nanti, pendengar, kami hadirkan Warta Asta Cita dan menutup rangkaian Bogor siang ini, Pro Dangdut siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, Indonesia Layak Anak edisi kali ini akan kami hadirkan ya, idola Indonesia Layak Anak dengan topik generasi emas lewat anak panah. Nanti akan menghadirkan narasumber, ada Saka Rufaida Hana Firdaus dan juga Coach Yogi, dan akan dipandu oleh rekan Gelagah Abiasa hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bunda.
1: Adi sudah pulang.
0: Bunda, kata ibu guru minggu depan harus pakai pakaian adat buat acara sekolah. Memang pakaian adat itu apa sih?
2: Oh, pakaian adat itu macam-macam pakaian tradisional daerah Indonesia. Mulai dari Aceh sampai Papua.
0: Tapi ada gak mau, maunya pakai baju princess.
2: Pakaian adat itu bagus-bagus loh, Dek. Ada aksesorisnya juga. Nih, Bunda tunjukin gambarnya ya.
0: Mana coba, Bun? Ada melihat?
2: Nih, bagus kan?
0: Wow, bagus-bagus ya, Bun. Ade jadi bingung pakai yang ini apa yang itu ya?
2: Jadi mau pilih yang mana nih?
0: Ade mau yang warna merah ini deh, pakai mahkotanya juga ya.
2: Boleh dong. Nanti Bunda dandanin ya, supaya Ade makin cantik dan makin cinta sama pakaian adat Indonesia. Karena baju tradisional Indonesia semuanya istimewa.
0: Makasih.

0: Bagi pendengar Pro Satria Bogor dan juga adik-adik di rumah, di setiap hari Minggu untuk Bogor Siang ini kita ada acara yang namanya Indonesia Layak Anak gitu ya, di kesempatan kali ini ataupun Idol lah ya. Dan kali ini Kak Gelagah kedatangan tamu-tamu spesial luar biasa, adik-adik kita yang punya prestasi gak main-main gitu ya. Dan juga mereka menekuni profesi yang juga terbilang luar biasa banget gitu ya, panah pendengar ya. Dan juga ada di rumah, kita akan kenalan dulu sama tamu-tamu spesial yang sudah hadir di studio Pro Satria Bogor. Yang pertama ada, kita kenalan ada Saka. Halo, halo Saka.
1: Halo.
0: Halo. Kemudian juga ada Rufaida Hana Firdaus. Halo Fa. Aku panggilnya Fa aja. Fa aja ya. Dan mereka gak sendiri karena juga ditemani sama coach mereka. Ada Coach Yogi. Halo Coach Yogi.
2: Halo semua.
0: Terima kasih banyak sudah mampir ke Pro Satria Bogor. Saka, Fa dan juga Coach Yogi. Kita akan ngobrol santai, ngobrol berbincang-bincang soal sesuatu yang mungkin ini bisa menginspirasi adik-adik kita di rumah gitu ya, yeah. Mungkin bisa kayak Saka nantinya atau bisa kayak Fa nantinya gitu ya. Mungkin kita awali dari, aku mau ke Saka dulu kali ya. Saka mungkin bisa perkenalan diri, Saka usianya berapa, kemudian sekolah di mana, boleh dong.
1: Halo, nama aku Saka Yusuf Ramadhani, bisa dipanggil Saka. Aku usianya 12.
0: 12 tahun. Okay.
1: Bersekolah di Bina SMP Bina Insani.
0: SMP Bina Insani. Oke. Okay. 12 tahun baru SMP tapi prestasinya luar biasa begitu ya. Kalau dalam panahan tuh sebutnya apa sih coach? Archery ya, betul ya, archery. Yeah, tapi kalau yang atletnya disebutnya apa?
2: Atlet
0: panahan. Oke, okay. Atlet panahan ya. Ada Saka dan juga ada Fa. Mereka berdua ini adalah atlet panahan, kategorinya junior berarti ya?
2: Iya, masih junior.
0: Junior, tapi kemampuannya udah luar biasa banget ya. Kita ke Saka dulu. Saka, kenapa panahan sih? Serunya apa panahan?
1: Jadi awalnya tuh, waktu masih pandemi, aku kan sekolahnya juga online, jadi gak ada kegiatan keluar gitu. Jadi kebetulan Aki punya kenalan atau saudara panahan juga. Aku coba-coba ternyata seru, jadi aku lanjutin.
0: Okay. Seru, jadi tertarik gitu ya, lanjutin gitu ya. Awalnya cuma iseng-iseng doang, tapi pas dicoba, loh kok seru gitu ya. Okay. Kemudian berarti karena tadi diajak Aki gitu ya untuk mengenal olahraga panahan gitu ya, iya. Kemudian waktu pertama kali megang kalau panahan tuh busur, pertama kali megang busur tuh gimana rasanya?
1: Aneh sih, karena baru pertama kali megang anggril, bukan yang mainan yang bisa nempel di tembok.
0: Iya, betul. Yang bisa nempel di kaca gitu ya, yang depannya karet gitu ya. Itu gimana, aneh ya. Saya kan gak takut.
1: Enggak sih ya,
0: gak semenyeramkan yang diperkirakan gitu ya ternyata ya. Okay. Pertama kali rasanya aneh gitu ya. Kemudian sasaran apa yang waktu itu pertama kali Saka coba? Papan apa sih namanya? Papan target,
1: papan
0: ya?
1: Target. Iya, papan target.
0: Okay, papan target. Terus kalau panahan tuh apa sih yang paling susah ngukur targetnya ataupun ininya sih?
1: Paling susah tuh narik busurnya sih.
0: Karena itunya, talinya tuh kan kalau mainan yang kata Saka yang kalau karet kan lembek tuh. Kalau yang beneran tuh kencang nggak sih? Keras nggak sih?
1: Keras sih.
0: Oke. Jadi tuh butuh kekuatan tangan banget ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi Saka bisa itu ya?
1: Bisa dong.
0: Dari usia berapa itu waktu diajak sama Aki?
1: Oh, waktu kelas 1 SD.
0: Oh my god, kelas 1 SD nyoba panahan tuh ya, adik-adik di rumah gitu ya. Saka aja nyobain panahan yang terbilang olahraga tadi gitu ya. Kalau yang benerannya tuh kan butuh tenaga banget ya. Kelas 1 SD, adik-adik di rumah ya. Wah, luar biasa banget. Kelas 1 SD waktu itu. Oke. Seru ya. Kelas 1 SD udah diajakin Aki terus main panahan. Ternyata dicoba-coba, eh seru juga gitu ya. Berarti udah lumayan lama dong berarti Saka main panahannya.
1: Iya.
0: Oke, oke. Kemudian baru join ke klub itu di kelas?
1: Kelas, ya kelas 1 SD itu.
0: Oh, kelas 1 SD, jadi itu udah langsung di klub gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, oke. Biasanya Saka itu latihannya apa aja sih kalau panahan?
1: Latihannya tuh latihan lari, berenang sama sepedahan.
0: Lari, berenang sama sepedahan gitu ya. Nanti kita bakal tanya Coach Yogi ya, kira-kira di balik lari, renang dan juga sepedahan itu ada apa, untuk melatih apa, manfaatnya apa begitu ya. Baik, sekarang aku ke Fa gitu ya. Pertanyaan hampir sama kayak Saka gitu ya. Kenapa panahan, Fa? Enggak balet aja gitu, tari aja gitu, atau lukis aja gitu. Ini panahan loh gitu. Kenapa? Awalnya kenapa?
2: Awalnya ikut ekskul.
0: Ekskul? Kamu sekolah di mana sih?
2: SD ya. ITL Ikhlas.
0: ITL Ikhlas di?
2: Taman Sari.
0: Taman Sari, oke. Kamu sekarang kelas berapa?
2: Kelas 7.
0: Kelas 7. Oh, berarti kelas 7 itu kelas 1
3: SMP
0: ya? Iya,
3: bareng sama Saka.
0: Oke. Berarti bareng sama Saka ya? Saka kelas seumuran ya. Oke, oke. Terus yang pertama kali memperkenalkan panah ke kamu siapa? Ekskul. Terus kenapa ekskulnya? Kenapa milih panah gitu maksud Kakak?
2: Yang lainnya kayak kurang seru aja.
0: Yang lainnya kurang seru. Oke, yang lainnya kurang seru, jadi panah tuh lebih menantang gitu ya. Oke. Kemudian panah, kalau tadi kan Saka bilang sulitnya tuh adalah narik dan listrik bagiannya. Kalau buat Fa sendiri sulitnya apa sih, Fa?
2: Sama.
0: Sama gitu ya. Tenaganya tuh kan akan lebih apa namanya, kuat tuh. Kamu bisa memang.
2: Bisa.
0: Bisa ya. Alhamdulillah bisa gitu ya. Apa menariknya panah buat kamu? Kalau dapat target tuh punya kesenangan tersendiri kali ya. Oke, okay. Susahnya juga kalau nemu target ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Jadi kalau tadi kan Saka dari kelas 1 SD, kalau Fa?
2: Kelas 3.
0: Kelas 3 SD? Oke, okay, ini ya teman-teman di rumah. Ini anak-anak luar biasa dari SD udah kenal panahan gitu ya. Kira-kira teman-teman di rumah SD usia berapa berarti? 6, 7, 8 tahun ya berarti ya. Itu tuh lagi ngapain nih kalau Saka sama Fa? Ini udah kenal yang namanya panahan ya. Terus yang paling susah dilatih apanya buat Fa? Sama?
2: Fisiknya.
0: Fisiknya gitu ya. Fisiknya harus prima ya. Biasanya kalau latihan fisik apa sama? Kayak Saka, sepeda, berenang,
2: Peleng.
0: Itu yang paling sulit. Kayaknya kalau Kakak sih gak sanggup ya kalau untuk latihan fisik plank. Kemudian kalau sedang latihan gitu dan juga anak panahnya meleset jauh dari target, biasanya kalian ngapain tuh buat balikin lagi? Apa? Saka boleh deh, Saka. Kalau misalnya meleset, kalian gimana tuh?
1: Paling dibetulin visirnya.
0: Visir tuh apanya? Busurnya ya?
1: Bukan, apa?
3: Side-nya, alat ada bantu bidiknya.
0: Oh, ada ininya ya. Kita biar lebih mudah, kekerannya kali ya.
3: Betul,
0: ya. Ada kekerannya gitu ya. Oh, dibenerin kekerannya. Itu juga harus disetting juga berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Berarti aku ke Coach Yogi deh buat memperkenalkan sebenarnya bagian ataupun part dari busur tuh ada apa aja sebenarnya.
3: Oke. Jadi kalau panahan itu, busur itu terdiri dari pertama itu riser. Riser itu adalah badan dari busur.
0: Oke. Okay. Si batangnya itu berarti si ya riser.
3: Betul. Terus ada limbs-nya.
0: Oke.
3: Okay. Limbs-nya ini itu yang akan melecutkan anak panah.
0: Oke. Okay.
3: Oke. Okay. Ada string.
0: String itu talinya ya.
3: Talinya. Betul. Ada arrow-nya sendiri. Seperti arrow ini yang dilemparkan nanti seperti itu. Nah, untuk spesifik lebih ke recurve dan compound. Okay. Kalau Fa ini jatuhnya ke apa, standar nasional atau recurve, ke Saka ini lebih ke compound. Di sana itu ada, dia punya stabilizer untuk menstabilisasi dari busur itu. Biasanya dia seperti antena yang panjang gitu.
0: Oke.
3: Okay. Terus ada side atau visir. Side itu buat ngekernya.
0: Ya, oke. Okay. Yang tadi dibilang Saka, berarti side-nya itu harus di style juga, gitu. Masing-masing mungkin bisa akan berbeda gitu ya.
3: Betul, sangat sangat beda karena itu balik lagi ke setiap orang gift-nya beda ya. Ada yang mata dominan kanan, mata dominan kiri seperti itu. Nah, itu harus diperhatikan juga.
0: Oke. Berarti sangat sedetail itu ternyata gitu ya untuk bagaimana bisa menemui sasaran gitu. Kemudian kalau di panahan tuh ada kayak olahraga lain nggak sih, ada kelas-kelasnya begitu? Maksudnya ada mungkin jarak lain sebagainya, kayak lari ada 100 meter sebagainya.
3: Kalau kita di panahan itu ada kelompok umur ya. Kelompok umur kayak Saka kemarin under 13 ya, U13, terus nanti ada U15, U18. Nah itu beda semua jaraknya seperti itu sampai dengan yang umum. Umum itu biasanya lebih profesional sih.
0: Umum tuh lebih ke profesional ya. Betul. Tapi untuk jarak dan lain sebagainya tuh sama aja kayaknya.
3: Enggak, itu dipisah, betul, dipisah.
0: Disesuaikan dengan usianya.
3: Dengan usianya, betul.
0: Kalau katakannya untuk teman-teman kayak Saka dan juga Faini, biasanya jaraknya tuh berapa ini sih?
3: Sebenarnya dalam latihan mereka sudah mencapai di jarak profesional. Mereka sudah dipersiapkan untuk jarak profesional. Hanya saja kita mengambil kesempatan yang lebih baik di mana ada jarak lebih pendek yang sesuai dengan umur mereka seperti itu.
0: Oke. Jadi berarti setiap pelatihan tuh mereka sudah masuk ke yang jarak pro gitu ya.
3: Betul sekali.
0: Dan mungkin karena regulasi kompetisinya gitu ya, sehingga mereka masuk ke disesuaikan dengan kelompok usia tadi gitu ya.
3: Itu termasuk strategi sih sebenarnya. Jadi kalau mereka masuk ke yang umum gitu kan, chance-nya itu kecil. Sedangkan mereka ini lebih apa namanya maksimal kalau di jarak yang sesuai umur dengan mereka. Seperti Fai ini udah nembak di 40 meter. Seperti itu. Nah, ketika ikut kelompok umur kemarin dia main di 20 meter. Jadi itu advantage buat dia, keuntungan buat dia. Gitu. Begitu juga dengan Saka. Saka itu sudah 50 meter nembaknya, tapi karena ikut kelompok umur jadinya 30, dan itu adalah advantage buat dia seperti itu.
0: Oke, kalau biasa latihan ini ya Saka, kalau kamu biasa latihan 50 meter, 30 meter kayak gampang-gampang aja. Gampang enggak sih?
1: Kalau dibilang gampang sih enggak ya. Harus latihan yang benar juga.
0: Biasanya itu latihannya kalau latihan, kalau kan tadi latihan fisik itu kan renang, kemudian lari, kemudian sepeda gitu ya. Tapi kalau latihan panah biasanya teknik, ada tekniknya nggak sih?
3: Ada. Okay. Jadi terkait dengan jarak tadi, sebenarnya jarak itu kalau orang lihat, oh jaraknya lebih pendek, ini harusnya lebih perform, nggak juga? Karena itu kembali lagi ke psikologi anaknya. Seperti itu. Jadi misalnya dia biasa jarak jauh, terus lebih jaraknya pendek, ketika dia lihat di side itu, di alat kekernya itu kok kayak lebih gede, dia jadi lebih nervous seperti itu. Jadi karena dari panahan ini yang dilatih selain fisiknya itu juga pikiran dan hatinya,
0: psikisnya juga gitu
3: seperti itu. Betul.
0: Oke, berarti aku salah tanggap nih ya adik-adik di rumah. Aku pikir kalau misalnya biasa latihan di 50 meter akan lebih mudah untuk jarak yang lebih pendek gitu.
3: Oh enggak,
0: 30 atau bahkan 20 tuh jadi lebih mudah, ternyata enggak ya.
3: Apalagi anaknya kayak yang perfeksionis ya. Misalnya di 50 meter itu, wah saya harusnya dapat skor 340 misalnya. Di jarak pendek itu harus lebih bagus lagi misalnya. Gitu kan. Itu udah ada pressure sendiri. Nah, ketika ada pressure, ada keinginan untuk mendapatkan skor yang tinggi, detak jantung itu berdebar gitu kan. Itu biasanya handle-nya itu goyang gitu ya. Ego udah main. Nah, mainnya udah gak bagus seperti itu.
0: Berarti hampir sama sebenarnya kayak sniper begitu ya. Baik. Kita ke kejuaraan yang kemarin Fa dan juga Saka baru ikuti gitu ya. Itu tuh kemarin ke Jurnas
3: Junior.
0: Junior gitu ya. Aku ke Fa dulu deh. Gimana perasaannya Fa kemarin? Kemarin kamu juara berapa sih di kejurnas kemarin?
2: Aku kemarin juara 2 mixed team, terus juara 2 sesi 1 kualifikasi. Juara 1 sesi 2 kualifikasi. Terus juara 2 total
0: skor. Juara 2, juara 1, juara 2 total skor. Juara semua tuh ada di rumah ya. Luar biasa banget Diva gitu ya. Gimana, ini menjadi turnamen pertama kamu berarti ya? Iya. Gimana rasanya? Deg-degan? Nervous? Deg-degan. Terus ketika kamu nervous, gimana tuh ngatasinnya? Baca doa?
2: Baca doa, ngatur nafas.
0: Ngatur nafas itu penting ya?
3: Iya. Jadi di panahan itu sendiri ada pernafasan khusus seperti itu. Ketika kita mau bertanding, ketika sedang bertanding, sedang nervous, itu ada pernafasannya seperti itu.
0: Ada pernafasan sendiri, ada teknik khususnya.
3: Ada teknik khususnya.
0: Pergangan gitu dan lain sebagainya.
3: Selama memanah pun ada nafasnya seperti apa.
0: Terus menurut Pak kemarin banyak tuh kan, karena kejuaraan nasional kan pasti dari banyak daerah tuh Pak. Katakanlah saingan terberat dari daerah mana tuh?
2: Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah? Kenapa mereka?
2: Kuat-kuat fisiknya.
0: Kuat-kuat fisiknya gitu ya. Oke. Kuat-kuat fisiknya Jawa Tengah. Itu tuh jadi lawan, katakanlah lawan terberat kamu gitu ya. Mereka juara berapa ya memang?
2: Juara satu.
0: Oh, juara satu mereka. Oh, juara satunya mereka ya. Tapi lumayan sih. Untuk perdana ikut kompetisi juara dua langsung, itu tuh sih luar biasa banget sih. Waktu itu apa namanya, ditemani sama siapa waktu kesana? Coach doang? Atau mama papa juga ikut?
2: Ikut.
0: Mendukung ya mama papa yang ikut nganterin ya. Kalau Saka, ini juga jadi pertama perdana buat Saka ya?
1: Iya.
0: Kompetisinya kemarin. Saka juara?
1: Aku juara satu. Juara satu sesi satu, juara satu sesi dua, juara satu total skor, juara satu mixed team, juara satu eliminasi individual, sama juara dua bergu.
0: Ngomong-ngomong juara satu semua tuh, perasaan tadi ya yang saya sebutin gitu ya. Dari semua yang kamu ikutin, mana kira-kira yang paling mudah menurut Saka, kemudian yang paling berkesan menurut Saka, dan yang paling sulit menurut Saka? Kelas yang mana tuh?
1: Yang paling, semuanya sih berkesan ya. Yang paling sulit yang bergu.
0: Kenapa tuh sulitnya?
1: Soalnya ada 3 orang. Jadi sulit aja gitu.
0: Itu tuh kalau bergu itu gimana sih maksudnya coach?
3: Jadi kalau bergu itu kita akan diambil dari nilai-nilai terbaik yang di Jawa Barat. Lalu itu kan dijadikan satu regu, dan itu akan dipertandingkan dengan tim yang lain.
0: Nah,
3: masalahnya adalah mereka belum pernah bonding ya. Mereka belum pernah ketemu. Jadi strategi di lapangan itu benar-benar ad hoc semua.
0: Tapi pengalamannya gimana Saka? Seru gak sih ketika kamu bertanding kemarin?
1: Seru banget. Aku pertama kali lomba kerjurnas, langsung dapat
0: juara lagi. Iya, udah pertamanya langsung ke jurnas, dapat juara lagi tuh luar biasa banget gitu ya. Dan kalau Saka bisa dapat juara 1, 1, 1, 1 dan terakhir tadi 2 gitu ya. Itu rahasianya apa Saka? Latihannya biasanya berapa kali sih seminggu?
1: Aku kalau weekend, aku latihannya Sabtu Minggu.
0: Sabtu Minggu.
1: Kalau weekday, aku sepulang sekolah langsung latihan fisik kayak yang lari
0: tadi gitu ya. Berenang. Oh, kalau weekday itu khusus memang apa namanya, latihan fisik gitu ya. Dan untuk weekendnya, Sabtu Minggunya tuh baru latihan
1: menembak.
0: Biasanya latihan di mana, Saka?
1: Aku latihan di BCC. BCC Aceh.
0: BCC Aceh
1: di Bukit Cimanggu City.
0: Bukit Cimanggu City. Oh, ada venue-nya di sana ya?
3: Ada.
1: Ada.
3: Ada tempat latihannya.
0: Oke. Biasanya kalau latihan mana tuh ada sering gagalnya atau sering berhasilnya gak sih?
1: Ada sih gagal, sama berhasilnya juga ada.
0: Terus kalau gagal suka kesel gak sih?
1: Kesel banget.
0: Suka kesel gitu ya. Oke. Baik, adik-adik di rumah juga mau tanya-tanya sama Fa juga boleh ya. Tanya-tanya sama Saka juga boleh. Boleh gabung di line WhatsApp, nomornya di 08 15 4200. Boleh minjem handphone papa mamanya. Mau kayak Saka, mau kayak Fa juga boleh. Atau mau tanya-tanya soal olahraga panahan juga boleh ya. Mumpung ada Fa dan juga Saka, adik-adik boleh tanya di 08 15 4200 untuk tanya-tanya. Mumpung ada Saka dan juga ada Fadi kesempatan kali ini. Kita akan jeda sejenak, kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Idola Indonesia Layak Anak.

0: Kita masih di Indonesia layak anak pendengar. Kita masih barengan sama ada Saka, ada Fa, dan juga Coach Yogi di kesempatan kali ini. Tadi Saka sama Fa juga udah cerita banyak soal bagaimana kompetisi yang tadi diikuti ya, dan juaranya luar biasa banget tuh ya. Fa dan juga Saka menunjukkan kalau pemula bisa berprestasi ternyata, dan ini gak main-main ya, kejuaraannya sampai tingkat nasional, kejuaraan nasional begitu ya. Tadi Fa juga menyampaikan bahwa Jawa Tengah ya Fa ya, yang paling susah karena tadi ya staminanya luar biasa begitu ya untuk Jawa Tengah gitu ya. Kemarin yang kalian hadapi selain Jawa Tengah mana aja sih Fa?
1: Jatim.
0: Jatim, oke. Okay. Karena kalian nih mewakili Jawa Barat ya. Jatim itu dari seluruh provinsi ada ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, dari Jatim, kemudian selain Jawa Tengah mana yang paling menurut kalian punya atletnya jago-jago selain kalian? Selain Jawa Barat. Jawa Tengah, terus
1: DKI.
0: DKI. Oke. Okay. DKI, terus mana lagi?
2: Kepri kayaknya.
0: Kepri,
2: Kepulauan Riau.
0: Kepulauan Riau ya. Oke, oke. Rata-rata tuh mereka fisiknya ya yang ini.
2: Iya.
0: Oke, oke, oke, oke. Baik. Kemudian kalau pas pertandingan ya, kita bahas soal pas pertandingan ya. Aku ke Fa dulu. Pas pertandingan tuh rasa gimana? Deg-degan enggak sih? Karena ini kan jadi pertama buat kamu tuh. Rasanya gimana?
1: Deg-degan banget.
0: Pas apa namanya? Pas bertanding itu deg-degan banget ya. Yeah. Terus kata coach kan tadi ada teknik pernapasannya. Yeah. Itu kamu terapkan ya. Oke, yeah. Oke. Okay, okay. Pertandingan pertama lawan mana? Lupa ya?
1: Iya, lupa.
0: Oke. Okay. Pertandingan pertama lupa gitu ya. Oke. Okay. Itu tuh diaduin per provinsi atau gimana sih coach?
3: Nggak sesuai dengan peringkatnya aja, jadi yang diambil itu...
0: Oh, ada banyak penyisihannya iya, dulu ya?
3: Betul.
0: Itu berdasarkan poin ya?
3: Betul.
0: Oh, yang sempat kelewat coach, sorry. Soalkan targetnya tuh kan biasanya yang biasanya kita lihat kan ada poinnya tuh, ada angka-angkanya tuh.
3: Betul, betul.
0: Itu tuh menunjukkan nilainya ya?
3: Betul, itu nilainya.
0: Oke, okay, biasanya tuh angkanya kalau nggak salah... 10
3: tertinggi 10 atau X seperti itu.
0: 20
3: enggak, 10 enggak. Terus turun 10, 9, 8 dan seterusnya.
0: Berarti yang paling luar?
3: Paling luar itu kalau di
0: poinnya?
3: Itu poinnya 1.
0: Oke. Okay.
3: Tapi kalau di kompon itu 5.
0: Oke, okay, jadi semakin ke dalam terus semakin tinggi. Tinggi gitu ya.
3: Betul.
0: Oke, okay, oke. Okay. Membidik target tengah berarti 10 poin. Sesusah apa menurut Pak?
1: Susah banget.
0: Susah banget ya? Apa yang buat susah, Pak? Kan ada kekerannya.
1: Tapi kan kadang
0: enggak
1: stabil.
0: Kadang enggak stabil gitu ya. Kadang apa namanya? Gemeteran enggak sih kalau lagi ini? Oke, okay, oke. Okay. Kalau menurut Saka, sesusah apa? Membidik tengah tuh.
2: Kalau kompon sih enggak terlalu susah.
0: Kalau kompon tuh enggak terlalu susah ya. Yang susah tuh justru malah
2: yang standar nasional apa yang di curve.
3: Iya, jadi kalau di standar nasional dan recurve itu dia masih pengaruh sama angin. Jadi mereka harus bisa baca angin seperti itu. Nah, di kita itu ada istilahnya gap. Jadi kalau dia mau dapatkan tengah atau X gitu, dia harus gap misalnya ke 5, ke 6 biru seperti itu. Jadi dia bisa arahnya si arrow-nya masuk ke tengah seperti itu.
0: Oke, oke. Berarti kalian harus jadi avatar ya.
3: Pengendali angin.
0: Pengendali angin, membaca arah angin.
3: Iya, ya. Betul sekali.
0: Itu berarti ada ilmunya juga ya, coach ya?
3: Ada.
0: Untuk bagaimana kalau kondisi kan kita enggak tahu ya. Emang ada pengukuran anginnya ya?
3: Ada pengukuran.
0: Oh, ada pengukuran.
3: Ada. Jadi di setiap target ada benderanya. Dan di pinggir lapangan itu ada benderanya juga. Okay. Jadi kita bisa lihat angin di tengah sama angin di target itu seperti apa.
0: Oke. Jadi itu mesti paham tuh ya.
3: Betul.
0: Untuk enggak cuman arah angin tapi anginnya sekencang apa gitu ya.
3: Betul.
0: Karena itu bakal berpengaruh banget ya.
3: Sangat berpengaruh.
0: Kalau anginnya lagi serong ke kiri, berarti kita ngarinya ke mana tuh, Saka?
2: Kalau lagi serong ke kiri,
0: dari target ke kiri, berarti kita akan arah ke mana tuh?
2: Ke kanan.
0: Agak ke kanan. Oke, jadi semakin kencang berarti kita akan semakin ke kanan tuh ya.
3: Semakin menjauh.
0: Oh, semakin menjauh. Oke, oke. Ilmu baru tuh ada di rumah yang kita dapat dari para atlet panahan luar biasa ini gitu. Oh, jadi kalau anginnya semakin kencang ke kiri, kita akan semakin ke kanan gitu ya. Oke. Dan menurut Saka, apa hal yang paling seru dari olahraga panahan yang mungkin belum diketahui banyak orang?
2: Yang paling seru itu pas apa ya?
0: Target kita kena.
2: Pas aeronya meluncur juga seru itu.
0: Aeronya meluncur ya. Jadi si anak panahnya itu meluncur tuh seru ya? Oke, oke. Justru malah aeronya ya. Udah mah aeronya seru, kemudian tepat sasaran tuh luar biasa banget, double banget ya. Double kill tuh ya. Kemudian kalau teman sebaya ingin mencoba panahan, apa yang bisa Saka sampaikan kepada mereka nih? Apa yang perlu dilatih? Tips sedikit deh dari Saka.
2: Apa ya?
0: Jangan takut, pasti ya kan?
2: Konsisten.
0: Konsisten.
2: Jangan menyerah. Fokus.
0: Fokus.
2: Iya.
0: Itu yang penting ya. Oke. Jangan takut, jangan menyerah, fokus. Coba aja dulu ya, kali aja kayak Saka. Tadinya coba-coba, kok seru gitu ya Saka ya. Iya. Oke, oke. Kemudian kita ke Fa. Fa, apa yang bisa Fa sampaikan ke adik-adik kita di rumah atau teman-teman di rumah yang mau coba panahan? Dari sedikit tips dari Fa. Coba aja dulu kali ya. Coba aja dulu. Nanti juga bakal seru kok. Oke deh. Ini kita ada yang mau tanya sama Saka dan juga Fa nih kayaknya ya, pendengar kita. Kita coba bacakan ini dari Assalamualaikum. Halo Saka, halo Fa dan juga Kak Yogi. Waalaikumsalam. Kalau olahraga panahan itu ada resiko cedera enggak sih? Terima kasih dan sukses terus ya. Dari daerah di Bogor Utara.
3: Oke, mungkin saya bisa bantu jawab.
0: Boleh.
3: Ya? Oke. Jadi kalau cedera di panahan itu sangat kecil. Sangat kecil.
0: Oh, justru sangat minim ya?
3: Sangat minim, sangat minim. Asal semuanya itu sesuai dengan prosedur.
0: Oke. Okay.
3: Itu. Jadi makanya kalau ada teman-teman mau mencoba panahan, sebaiknya datang ke klub. Jangan coba sendiri gitu kan. Sehingga nanti ada arahan dari pelatih di klub seperti itu. Jadi cedera di panahan itu sangat sedikit. Cedera itu biasanya dialami oleh pemula yang masih salah dalam pemegangan busur. Biasanya itu paling umum itu kejepret di lengan gitu. Tapi kalau kita bilang itu tanda lahir seorang pemanah.
0: Oke. Jadi biasanya pokoknya harus kejepret dulu.
3: Jadi dia nanti tahu caranya gimana gitu.
0: Okay.
3: Kita kasih tahu, oh iya seperti ini baru ngeh gitu. Jadi cedera yang paling awal itu pasti itu. Terus yang lain-lainnya itu biasanya itu karena overtraining atau jadwalnya itu berantakan, anak ini suka tidur malam.
0: Okay. Nah,
3: biasanya cederanya dari situ sih. Jadi enggak berat tapi dan itu lebih terukur seperti itu.
0: Oke. Saka, sesakit apa kejepret?
2: Sakit banget
0: ya. Tapi kata Coach Yogi itu adalah tanda lahir. Jadi memang mesti kejepret dulu kalau mau jadi atlet panahan. Kalau enggak kejepret berarti belum tuh ya. Belum seutuhnya menjadi atlet panahan gitu ya.
3: Iya.
0: Sakit banget, tapi memang harus dilalui ya. Mungkin awal-awal ya kecepret-cepret, tapi kalau udah ikut latihan tahu benernya kayak apa, aman ya Saka ya.
2: Iya.
0: Fa juga udah pernah kecepret berarti ya. Berapa kali?
1: Tiga
0: kali. Wah, untuk pemula luar biasa. Cuman tiga kali kamu. Kalau Saka?
2: Banyak. Apa ya? Banyak banget aku.
0: Banyak banget gitu ya. Kecepretnya dan pantesan sakit banget tuh kan Saka gitu ya. Oke. Okay. Baik, kita enggak kerasa di penghujung kira-kira Saka kemudian Fa, apa yang boleh disampaikan, mungkin ajakan juga yuk kenali panah ataupun hal-hal yang mungkin bisa disampaikan buat teman-teman kita di rumah. Dari Fa dulu deh. Apa kira-kira yang perlu disampaikan?
1: Apa ya?
0: Coba panah aja dulu gitu ya. Seru kok, walaupun kamu aja cuman kecepret 3 kali ya, walaupun sakit cuman kecepret 3 kali kok, Pak. Kalau dari Saka apa yang perlu disampaikan Saka?
2: Apa ya?
0: Panas seru kok. Coba aja dulu gitu.
2: Iya, coba-coba aja dulu, siapa tahu seru.
0: Siapa tahu seru terus berprestasi lagi kayak Saka gitu. Saka sama Fa aja udah langsung bisa juara dan mewakili Jawa Barat lagi, ini bukan main-main gitu ya. Jadi coba aja seru. Dan Coach Yogi, kira-kira apa yang perlu disampaikan khususnya untuk mungkin para pemula yang mau coba-coba?
3: Untuk para pemula ya tetap semangat, semua ada waktunya. Karena panahan itu butuh kesabaran.
0: Oke.
3: Karena kita untuk mencapai prestasi itu harus ada kesiapan dari fisiknya, pikirannya, dan hatinya. Dan tiga aspek itu harus benar-benar bisa di maintain oleh diri dia sendiri, seperti itu. Jadi tetap semangat, coba terus, jangan menyerah.
0: Jangan menyerah itu ya. Yang penting mah coba dulu, kalau kata Fa, yang penting coba dulu. Ntar pasti ketagihan deh gitu ya. Walaupun kecepret tadi kata-kata kesaka sakit, tapi memang itu harus dilalui begitu ya. Oke. Coach Yogi, terima kasih banyak. Saka, thank you. Sama-sama. Fa juga thank you, sukses selalu. Nanti kalau ada kejuaraan lagi, terus juara lagi, mampir lagi ke sini ya. Cerita-cerita lagi kita. Oke, oke. Sampai sini jumpa kita di Indonesia Layak Anak untuk edisi kali ini. Semoga Fa dan juga Saka bisa menginspirasi adik-adik di rumah, apapun apa namanya profesi, kemudian olahraga ekstrakurikuler yang sedang adik-adik di rumah lakukan. Semangat. Tadi pesan dari Saka dan juga Fa, jangan patah semangat gitu ya, terus semangat ya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Pendengar, waktu menunjukkan pukul 10 lewat 59 menit, sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kami bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai

Joao Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai, dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang satu lawan satu. Seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea.

Continuero. Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamman dengan guard Cleveland Cavaliers Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Love the team. Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
2: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
3: This is my best win of my career.
4: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
3: Keep believing in me.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3-6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasak Poppymai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poppymai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi.
2: Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini.
1: Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya.
2: Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan.
1: Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Baru saja kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta, pendengar. Dan kami informasikan untuk kumandang azan zuhur wilayah Bogor dan sekitarnya, ini jatuh pada pukul 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Jelang dan selepas azan zuhur nanti, kami hadirkan sajian lagu religi untuk menemani Anda. Dilanjutkan nanti tembang Jaipong akan kami hadirkan untuk menemani santai siang dan juga santap siang Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: Rasul Allah memberikan contoh dan mengajarkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang akan menjadikan panutan umatnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallahu kathiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa selalu mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, niscaya Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud.

Wahai saudaraku, tahukah kamu ada 5 waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah? Pertama, tidur selepas makan. 2, tidur sepanjang hari. 3, tidur selepas sholat subuh dan awal pagi. 4, tidur saat waktu asar. Dan terakhir, tidur sebelum sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, walaupun orang yang menyampaikannya sudah tiada, maka dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, lepas pukul 12:24, saat ini Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini. Tembang Jaipong kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan pendengar, kali ini kami punya informasi untuk Anda. Ini berkaitan dengan bencana gempa yang terjadi di NTT, pendengar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar warga menjadi prioritas penanganan gempa di NTT, pendengar. Kemensos juga mengerahkan tagana, tim PSKB, serta bantuan logistik untuk menangani warga terdampak. Gus Ipul juga menyatakan bahwa jajaran Kemensos langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga unsur penanganan bencana ya sejak gempa terjadi. Fokus utama ini diarahkan pada penyelamatan warga, pemenuhan kebutuhan pengungsi, dan percepatan pendataan korban, pendengar. Berdasarkan laporan sementara, Kemensos hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat kemarin ya, gempa berdampak pada Nagekeo, Sika, lalu juga Manggarai, Manggarai Barat, dan juga ND, pendengar. Sekitar 2.000 jiwa dilaporkan terdampak, sementara jumlah pengungsi masih dalam proses pendataan. Data sementara juga mencatat 38 orang meninggal dunia, pendengar, 6 orang mengalami luka-luka, dan juga 2 orang dilaporkan tertimbun. Gus Ipul juga menegaskan seluruh data masih terus diverifikasi bersama pemerintah daerah dan juga instansi terkait, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: 01 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru, menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar lepas pukul 12:55, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan demikian sajian Bogor siang ini Tembang Jaipong telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Asta Cita, rangkuman berita sepekan selama satu minggu ini khusus untuk Anda hanya di Pro 1 RRI Bogor.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kita konsepsikan dengan memprioritaskan untuk penghentian dulu. Setelah dihentikan, baru nanti kita akan masuk ke proses lanjutan, yaitu menyelaraskan dengan kebutuhan masyarakat, dengan menyelaraskan dengan moda angkutan transportasi modern yang ramah lingkungan, dan tentunya menyesuaikan juga dengan harapan masyarakat Kota Bogor.
2: Secara umum, manusia itu punya reaksi yang berbeda-beda ketika dihadapkan pada suatu masalah. Yang pertama, ada yang namanya fight atau melawan. Atau yang kedua, kemudian adalah flight. Flight itu menghindar, pergi.
3: Kami memastikan seluruh ketua RT dan RW menyimpan kontak hotline terpadu sahabat Bosel serta membagikan di grup-grup komunikasi warga.
4: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman sepekan Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor Minggu 16 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Delis Nur, inilah rangkuman sepekan Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor selengkapnya.

0: Saudara, rangkuman sepekan hari ini kami awali dengan informasi mengenai pemerintah Kota Bogor terus mengakselerasikan transformasi transportasi publik melalui penambahan koridor bus, integrasi terminal Baranang Siang, dan penertiban tegas terhadap angkutan kota atau angkot yang berusia lebih dari 20 tahun. Sony Agung Saputra melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bogor terus menyiapkan pola transportasi baru sebagai bagian dari upaya menggantikan angkutan kota angkot yang telah berusia lebih dari 20 tahun. Pengembangan tersebut dilakukan melalui penambahan layanan bus, pengembangan koridor transportasi, serta penyediaan berbagai pilihan moda yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, menyampaikan bahwa pemerintah juga berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan terkait penataan Terminal Baranang Siang. Terminal tersebut diarahkan menjadi salah satu pusat tata kelola transportasi sehingga pergerakan berbagai moda dapat lebih terintegrasi dan mendukung sistem transportasi Kota Bogor yang lebih tertata. Seiring disiapkannya sistem transportasi baru, Pemkot Bogor juga melakukan penertiban terhadap angkot yang telah melewati batas usia operasional. Dedi menekankan bahwa langkah tersebut perlu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menggunakan angkutan umum.
2: Proses nantinya untuk menyelaraskan dengan sistem angkutan perkotaan baru Kota Bogor. Kita konsepsikan dengan memprioritaskan untuk penghentian dulu. Setelah dihentikan, baru nanti kita akan masuk ke proses lanjutan, yaitu menyelaraskan dengan kebutuhan masyarakat, dengan menyelaraskan dengan moda angkutan transportasi modern yang ramah lingkungan, dan tentunya menyesuaikan juga dengan harapan masyarakat Kota Bogor. Di dalam perwali ini ada mekanisme-mekanisme yang sangat teknis, misalnya pencabutan atribut dan identitas.
1: Penertiban dilakukan melalui tim gabungan yang melibatkan sejumlah unsur terkait untuk mengawasi dan menindak angkot yang masih beroperasi meski telah berusia lebih dari 20 tahun. Tim gabungan tersebut juga diarahkan memastikan pelaksanaan aturan berjalan secara bertahap dan terukur tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan umum.
2: Diiringi dengan langkah-langkah pembatasan langsung nanti melalui operasi gabungan untuk memastikan bahwa angkutan perkotaan di atas usia 20 tahun tidak boleh lagi beroperasi di Kota Bogor. Jadi harapan masyarakat tidak ada lagi penumpukan angkutan, tidak ada lagi yang ngetem sembarangan. Secara teknis, secara resmi, mulai hari ini kita berlakukan langkah pembatasan yang lebih tegas. Nah, untuk hal-hal lain terkait dengan bagaimana ke depan, ini

0: aspirasi bagi masyarakat. Selesai.
1: Saudara, memaknai momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen mendorong penguatan layanan ketenagakerjaan berbasis kebutuhan industri. Selengkapnya dilaporkan Ade Sri Wahyuni.
2: Pemerintah Kabupaten Bogor mendorong penguatan layanan ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap kesempatan kerja dan peningkatan keterampilan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan, momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia harus dimaknai dengan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya melalui kebijakan yang mampu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan maupun mengembangkan potensi ekonomi.
3: Tugasnya mengisi kemerdekaan apa? Memberi peluang kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor yang belum bekerja, yang masih menganggur. Ada hal penting yang harus kita bertransformasi bersama-sama. Dinas Tenaga Kerja berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya, dengan Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM. Aktifkan kembali yang namanya Career Center.
2: Menurut Rudi, penguatan layanan ketenagakerjaan juga perlu didorong dengan informasi yang akurat dan mudah diakses masyarakat. Pemerintah daerah akan mendorong agar kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan dapat dipetakan, sehingga program pelatihan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
3: Namanya kantor Dinas Tenaga Kerja, maka setiap hari harus selalu ada data perusahaan mana yang membutuhkan karyawan. Kualifikasinya harus seperti apa, PLK-nya dihidupkan. Tentu kita sangat berharap, mari kita mengisi kemerdekaan bangsa kita bersama-sama. Mari kita memaknai hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 bersama-sama. Jangan menjadi sebuah polemik dan semoga membawa kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat kita, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor.
2: Pemerintah Kabupaten Bogor berharap penguatan Career Center dan optimalisasi Balai Latihan Kerja dapat membantu mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha. Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kesiapan sumber daya manusia di Kabupaten Bogor.
1: Saudara, psikolog mengimbau para orang tua untuk lebih peka terhadap perubahan sikap anak lantaran korban perundungan atau bullying seringkali memilih diam akibat rasa takut dan bingung. Kita ikuti laporan Ade Sri Wahyuni.
2: Korban bullying tidak selalu menunjukkan perlawanan ketika menghadapi tekanan. Sebagian anak justru memilih diam karena merasa takut, bingung, atau tidak tahu bagaimana menyampaikan masalah yang sedang dihadapinya. Psikolog Anggia Krisanti mengatakan, setiap orang memiliki respon berbeda ketika menghadapi masalah. Respon tersebut dapat berupa melawan, menghindar, maupun memilih diam atau freeze. Kondisi tersebut juga dapat dipengaruhi oleh pola pengasuhan dan lingkungan tempat anak tumbuh.
4: Secara umum, manusia itu punya reaksi yang berbeda-beda ketika dihadapkan pada suatu masalah. Yang pertama, ada yang namanya fight atau melawan. Atau yang kedua, kemudian adalah flight. Flight itu menghindar, pergi. Yang satu lagi namanya freeze. Freeze itu diam. Tadi diam, enggak pergi, enggak ngelawan, tapi diam. Disebabkan oleh pola pengasuhan yang jelas, gitu ya, dan pembentukan lingkungan.
2: Menurut Anggia, anak yang memilih diam perlu mendapatkan ruang yang aman untuk bercerita. Orang tua sebaiknya tidak langsung berasumsi atau menghakimi, tetapi membantu anak memahami apa yang sedang dirasakan dan dihadapinya.
4: Bingung ngomongnya, gitu kan? Atau takut mama papa begini bla bla bla. Kalau mau ngobrol sama ke psikolog, ya nanti mama cariin. Supaya apa? Supaya anak juga, termasuk orang tua, tolong untuk tidak berasumsi yang ke psikolog itu orang gila. Tapi saya ngerasanya apa kayaknya, tapi saya juga bingung masalahnya apa. Nah, datanglah ke psikolog. nanti akan dibantu dicari tahu bahwa kamu teh punya masalah. Ini apa? Karena yang disebut dengan kecerdasan emosi tidak semua orang punya. Okay. Untuk tahu bahwa kita punya masalah, emosinya juga harus jalan dulu gitu loh, yeah. Harus cerdas dulu gitu.
5: Uh-huh. Anggia menilai konsultasi dengan psikolog dapat menjadi salah satu pilihan ketika anak kesulitan mengenali maupun menceritakan masalahnya. Pendampingan tersebut membantu anak memahami persoalan dan mengenali kondisi emosinya sehingga anak tidak

0: harus menghadapi masalah seorang diri.
1: Saudara, guna menekan angka stunting dan mempercepat penanganan bencana, Kecamatan Bogor Selatan meluncurkan program Sahabat Bosel sebagai kanal pengaduan warga terpadu. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
2: Kecamatan Bogor Selatan meluncurkan program Sahabat Bosel sebagai inovasi pelayanan publik untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Program ini menjadi saluran pengaduan warga terkait Kantipmas, bencana alam, kebersihan wilayah, hingga stunting. Berdasarkan data Pemkot Bogor, Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Selatan memiliki angka stunting tertinggi di Kota Bogor dengan 203 kasus. Wilayah ini juga rawan bencana dengan catatan 45 kejadian selama 6 bulan terakhir hingga dibutuhkan respon cepat. Kader Posyandu Bogor Selatan, Kota Bogor, Indah Asrini menjelaskan peran kader sangat tinggi dalam mendeteksi dini kasus stunting di lapangan. Melalui Sahabat Bosel, informasi dari warga dapat lebih cepat sampai ke tim kesehatan untuk ditindaklanjuti.
3: Alhamdulillah sebagai kader Posyandu, warga cukup mengirimkan foto kejadian seperti lampu jalan mati, yang rawan kejahatan, selokan tumpah, atau kelurahan balita gizi buruk, disertai lokasi target terikatnya. Karena hotline ini terkoneksi langsung dengan pihak kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, dan Puskesmas. Penanganan jauh-jauh cepat tanpa birokrasi berbelit.
2: Sementara itu, Ketua LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kelurahan Pakuan Bogor Selatan, Rizka Rahmawati menambahkan, LPM bertugas mengawal penyebaran informasi program hingga ke tingkat RW dan RT. LPM juga mendorong masyarakat untuk peduli kebersihan lingkungan karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan mitigasi bencana.
4: Di tingkat akar rumput, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau dikatakan LPM singkatnya, bertindak sebagai akselerator dan pengawal program. Kami menyadari bahwa inovasi sebesar Sahabat Bosel tidak akan berjalan tanpa keterlibatan aktif 16 kelurahan, pengurus RT, RW, hingga kader di lapangan. Langkah konkret yang kami lakukan itu ada dua hal. Pertama, kanalisasi informasi terstruktur. Kami memastikan seluruh ketua RT dan RW menyimpan kontak hotline terpadu Sahabat Bosel serta membagikan di grup-grup komunikasi warga. Kedua, sistem pelaporan berjenjang dan respon cepat. LPM mendampingi pengurus RT RW untuk mengidentifikasi potensi gangguan Kamtipmas seperti titik rawan nongkrong remaja atau sengketa lahan.
2: Pemerintah Kecamatan Bogor Selatan mengajak seluruh warga untuk aktif memanfaatkan Sahabat Bosel agar persoalan di lingkungan segera diketahui dan ditangani. Dengan deteksi dini dan kolaborasi semua pihak, diharapkan Bogor Selatan dapat menjadi wilayah aman, bersih, dan tanggap bencana dan bebas stunting.
1: Saudara, menyusul capaian 73,8 juta peserta secara nasional, Dinas Kesehatan Kota Bogor terus memperkuat program cek kesehatan gratis atau CKG guna mendeteksi dini faktor risiko penyakit warga. Kita ikuti laporan Ade Sri Wahyuni.
5: Program cek kesehatan gratis atau CKG secara nasional telah diikuti sekitar 73,8 juta orang hingga 31 Juli 2026. Kementerian Kesehatan kini memperkuat tindak lanjut hasil pemeriksaan agar masyarakat yang ditemukan memiliki faktor risiko maupun penyakit dapat segera mendapatkan penanganan. Di Kota Bogor, CKG menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pemeriksaan kesehatan bagi seluruh warga. Pemeriksaan mencakup status gizi, kondisi kesehatan, hingga deteksi dini sejumlah penyakit seperti kanker dan tuberkulosis. Screening juga dilakukan terhadap perilaku merokok serta kesehatan jiwa. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Dr. Erna Nuraina menjelaskan, upaya mewujudkan kota sehat tidak hanya berkaitan dengan tersedianya layanan kesehatan. Menurutnya, masyarakat juga harus tinggal di lingkungan yang sehat, menerapkan perilaku hidup sehat, serta memiliki akses terhadap layanan kesehatan.
6: Secara kota sehat, warganya sehat, kita bicara tiga hal. Yang pertama, warga itu harus tinggal di lingkungan yang sehat. Yang kedua, warga itu harus berperilaku hidup sehat. Dan yang ketiga, warga itu harus mampu mengakses layanan kesehatan. Adalah cek kesehatan gratis, di mana layanan ini bisa diakses oleh seluruh warga Kota Bogor secara umum adalah screening ya, mulai dari status gizi, kemudian status kesehatan, beberapa deteksi terhadap kanker, TB gitu ya, kemudian screening perilaku merokok dan seterusnya, screening jiwa, kesehatan jiwa gitu.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, pelaksanaan CKG didukung berbagai regulasi dan sejalan dengan visi Bogor Beres, Bogor Maju, serta misi Bogor Sehat. Program tersebut ditunjukkan bagi seluruh sasaran dalam siklus hidup masyarakat, sehingga warga dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhannya.
7: Nah, sudah banyak regulasi yang ada untuk mendukung kegiatan CKG ini. Di Kota Bogor sendiri, Pak Wali Kota Bogor ini memiliki visi Bogor Beres, Bogor Maju. Misinya salah satunya adalah Bogor Sehat. Nah, ingin memastikan bahwa setiap warga Kota Bogor ini mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Siapa saja yang harus dapat akses layanan kesehatan, yang tentu tadi seluruh sasaran siklus hidup yang ada di Kota Bogor. Dan ini bisa kita laksanakan dengan kegiatan cek kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis.
5: Pemerintah Kota Bogor berharap masyarakat dapat memanfaatkan CKG untuk mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Hasil pemeriksaan juga diharapkan dapat menjadi dasar tindak lanjut, sehingga faktor resiko maupun penyakit yang ditemukan dapat segera ditangani.
8: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
1: Saudara, menjawab krisis air bersih akibat kemarau panjang, warga Desa Srogol Cigombong kini menerima bantuan sistem pengelolaan air minum senilai 1,5 miliar rupiah. Yofri Haryadi melaporkan.
9: Warga Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor mendapatkan bantuan sistem pengelolaan air minum SPAM di lingkungannya. Bantuan tersebut diberikan sekaligus menjawab keluhan warga yang terdampak krisis air bersih di tengah kemarau panjang di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Bantuan tersebut diberikan dari perwakilan perusahaan air minum dalam kemasan AMDK di wilayah itu, serta dorongan dari Dinas Perumahan Pemukiman Kabupaten Bogor. Kepala Desa Srogol, Asep Koswara, mengatakan bantuan diberikan selain membuatkan sumur bor air dalam, juga pipanisasi sepanjang 7,8 km dari sumber air di Kampung Ciwaluh, Desa Wates Jaya.
10: Program ini kami mengusulkan lewat DHA, yang mana sumber airnya berada di lokasi Kampung Ciwaluh, Desa Wates Jaya. Nilainya sekitar 1,5 dengan jarak 7,8 km. Jadi kita dari pipanisasi dari lokasi ke kantor desa untuk disalurkan ke RT 13.
9: Dalam jangka pendek, bantuan air bersih diberikan kepada warga menggunakan truk tangki air, namun kondisi itu pun tidak efektif dilakukan secara berkelanjutan karena sifatnya terbatas akibat hambatan biaya dan akomodasi angkutan, seperti yang diberikan kepada warga lainnya di Kecamatan Cigombong, tepatnya di Desa Ciadeg.
11: Udah 2 bulan
12: Dimana warga?
11: Dari sumur. Kemarin pernah dapat bantuan, udah 2 tahun baru sekarang kekeringan lagi. Enggak sih, seluruh mah adalah 3 bulanan, kemudian langsung itu musim hujan lagi. Iya, banyak-banyak terima kasih gitu. Maksudnya, ya banyak-banyak terima kasih. Sangat membantu warga di sekitar kita ya, yang nggak punya air. Kalau beli kan berenang itu susah.
12: Oh,
11: ya.
12: Beli, ada yang beli juga?
11: Iya, ada. Kalau nggak ada bantuan dari sini, kalau beli ada sih di warung-warung dekat. 5.000 satu galonnya.
9: Bantuan pemasangan dan infrastruktur penunjang untuk kebutuhan air bersih di wilayah tersebut mencapai 1,5 miliar rupiah. Sebagian anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus APBD Kabupaten Bogor. Sistem pengelolaan air minum itu pun nantinya dapat dikelola baik swadaya masyarakat maupun badan usaha milik desa, terutama untuk menjangkau desa lainnya di Kecamatan Cigombong yang saat ini mengalami krisis air bersih.
1: Saudara, memperkuat sinergi jelang Hari Kemerdekaan, Pemkot Bogor bersama TNI Polri dan masyarakat menggelar apel kebangsaan Jaga Rawat Jawa Barat guna menjaga kondusivitas wilayah. Sony Agung Saputra melaporkan.
13: Apel kebangsaan Jaga Rawat Jawa Barat menjadi momentum memperkuat kerjasama antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta ketertiban di Kota Bogor. Kegiatan di Mapolresta Bogor Kota tersebut juga menegaskan pentingnya persatuan, toleransi, gotong royong, serta kewaspadaan terhadap hoax, provokasi, narkoba, dan berbagai bentuk kekerasan. PLH Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Budi B. Pratidina mengatakan TNI Polri memiliki tanggung jawab untuk mengawal keamanan sekaligus mendukung berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Menurutnya, upaya menjaga Jawa Barat, khususnya Kota Bogor, membutuhkan keterlibatan masyarakat agar keamanan dan ketertiban tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat.
14: Khususnya itu memang alat negara yang memang bertugas untuk mengawal jalannya pembangunan. Termasuk salah satunya adalah Kamtibmas, kita yang disampaikan Bapak Wali. Jadi tanggung jawab keamanan itu sebenarnya bukan hanya milik TNI Polri Pemda, namun masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga sama-sama menjaga Kamtibmas melalui tadi perarat silaturahmi kebersamaan. Oke.
13: Jika terjadi kontingensi siap ya, diterjunkan ya?
14: Insya Allah kami selalu siap untuk mengawal Bapak Wali khususnya di wilayah Bogor.
13: Wali Kota Bogor Dedi Rahim menilai apel kebangsaan tersebut merupakan komitmen bersama untuk menjaga nasionalisme, semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta toleransi di tengah keberagaman. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan keamanan dan ketertiban menjelang momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
15: Untuk menepis ya berbagai spekulasi dan isu seolah-olah Indonesia tidak aman. Padahal TNI Polri berkomitmen untuk menjaga. Cuman kalau hanya TNI Polri saja yang berkomitmen, kemudian masyarakatnya tidak ikut, maka kita tidak dikategorikan sebagai sebuah bangsa yang peduli dan kompak. Nah, hari ini dari Jawa Barat kita melaksanakan apel, namanya apel kebangsaan Rawat Jawa Barat. Itu adalah sebuah komitmen bersama dari masyarakat Jawa Barat bersama TNI dan Polri untuk menguatkan ya rasa nasionalisme kita, rasa kebangsaan kita, rasa patriotisme kita, terutama menjelang hari kemerdekaan 17 Agustus 2026 merayakan 81 tahun kemerdekaan.
13: Sementara itu, Dandim 0606 Kota Bogor, Kolonel Kavaleri Gangan Rusgandara menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mencegah penyebaran hoax dan provokasi yang berpotensi mengganggu kerukunan masyarakat. Sinergi pemerintah daerah, TNI Polri, dan masyarakat perlu diperkuat hingga tingkat lingkungan terkecil agar informasi yang berpotensi memecah persatuan dapat diantisipasi bersama.
16: Kami di sini Kodim 060 Kota Bogor, di mana TNI berkolaborasi dengan Polresta Bogor untuk memperkuat Pemda dalam hal ini dalam rangka untuk menjangkau, memperpanjang daya jangkau dari negara sampai dengan ini paling bawah untuk menguatkan bahwa kita negara yang anti hoax, negara yang anti provokasi, karena kita negara yang kuat, negara yang dipandang tidak sebelah mata lagi oleh dunia luar. Oleh karena itu kita harus kuat dari bawah. Kita harus solid dari mulai masyarakat paling bawah hingga pemerintah daerahnya dan TNI Polri-nya.
13: Komitmen tersebut diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan apel, tetapi diterapkan melalui kerja nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dengan menjaga kebersamaan, memperkuat toleransi, menolak provokasi, serta melindungi generasi muda dari narkoba dan kekerasan. Kota Bogor diharapkan dapat terus menjadi bagian dari upaya menjaga Jawa Barat yang aman, damai, dan kondusif.
1: Saudara, menyikapi maraknya pencemaran Sungai Cilengsi akibat limbah pabrik, Menteri Lingkungan Hidup menegaskan akan memperketat regulasi tata kelola limbah B3 bagi industri di Kabupaten Bogor. Kembali kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
9: Kabupaten Bogor memiliki riwayat yang cukup banyak terjadinya kasus pencemaran bahan kimia berbahaya dan beracun yang dilakukan oleh para pelaku industri di berbagai wilayahnya. Di ujung timur Kabupaten Bogor misalnya, limbah buangan pabrik diduga banyak yang dialirkan ke Sungai Cilengsi begitu saja hingga dikeluhkan oleh warga. Bahkan dikeluhkan dampaknya oleh warga hingga mengalami gatal seperti yang dialami Ibu Ida. warga Cileungsi, Kabupaten Bogor.
17: Ini udah berobat ke Bidan Hilda. Bidan kemana aja? Yang enggak cuma ke dokter kulit doang. Abis lah.
18: Gatal-gatalnya udah berapa hari yang diderita sama bayi?
17: Udah 3 bulan.
9: Selain gatal, aliran sungai Cileungsi juga kerap berubah warna, kehitaman atau kecoklatan. Beberapa warga lainnya juga mengeluhkan banyaknya ikan budidaya warga yang mati menggunakan aliran sungai tersebut. Beberapa lainnya juga mengeluhkan bau menyengat dan lengket dari aliran sungai yang mereka gunakan sehari-hari.
17: Rubahnya kuning, terus sekarang mah lengket, dari dulu juga lengket. Bau nggak dipakai tuh waktu lengket, waktu bau mah geli, bau banget. Abis mandi merang itu mah kayak apa gitu, gatel-gatel dikit gitu, gatel.
19: Terus,
17: gatel aja. Terus udah kering baru enakan. Orang pakai sholat juga.
9: Belum lama ini Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat melakukan kunjungan kerja ke perusahaan pengolahan limbah B3 di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor pada Kamis 13 Agustus 2026. Menteri Lingkungan Hidup itu pun akan memperketat aturan dalam tata kelola limbah B3 perusahaan seperti yang berada di Kabupaten Bogor.
20: Kami jujur saja ingin lebih memperkuat regulasi dalam pengawasan dan juga manajemen limbah B3 ini. Karena disinyalir ya, itu masih ada kegiatan-kegiatan perusahaan atau transporter limbah B3 yang tidak mengelola limbah B3-nya dengan cara yang proper, yang baik.
9: Kabupaten Bogor memiliki kawasan industri yang cukup luas dan tersebar, mulai dari ujung timur dan utara bahkan sebagian di wilayah selatan. Regulasi utama pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021. Rencana perubahan regulasi pada turunan dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencakup tahapan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, hingga penimbunan limbah B3.
1: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman sepekan Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Ermelinda, dibantu penata teknik Noval, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

Pendengar, lepas pukul 13.45 menit, saatnya kami hadirkan Pro Dangdut RRI Bogor yang siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda, pendengar. Dan seperti biasa, Pro Dangdut hadir dengan topik bahasan. Topiknya adalah karena hari ini sudah mulai banyak yang melaksanakan lomba 17-an ya, karena besok nih kita akan memperingati 17 Agustus 2026 ya, HUT RI ke-81. Menurut Anda, apa lomba paling unik dan seru untuk pasangan ibu dan bapak? Nih, ibu-ibu dan bapak-bapak. Biasanya memang lomba tersebut ya membutuhkan dua orang ya, berpasang-pasangan. Jadi dipilihnya suami istri tuh, ibu-ibu dan bapak-bapak nih ya. Silakan gabung Pro Dangdut RRI Bogor dan sampaikan atensi Anda ya di 081-5x4200 pendengar. Kita baca atensi yang pertama. Assalamualaikum dari Teh Yanti di Jembatan Hitam. Gimana kabarnya Teh Delis? Alhamdulillah sehat ya. Cuma agak bindeng sedikit, hapunten ya. Biasa Teh Yanti dari Jembatan Hitam, Pro Dangdut. Mau minta lagu Kabut November dari Maggie Z. Mau salam-salam buat Kang Reno, Kang Boy BCL, Kang Handra sama Umi, Kang Zulian yang imut, Kang Wahyu, Kang Satria, Abah Kismin ya. Lalu juga Kang Bagas Mahesa, Kang Gomet Irama, juga buat semua pendengar RRI Bogor di mana saja berada, semuanya semoga pada terhibur. Terima kasih buat Teh Deli, selamat bertugas sampai tuntas. Terus semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Kalau menurut Teh Yanti, lomba yang paling unik di 17-an adalah lomba lari bapak-bapak yang gendong istrinya katanya. Nah ini juga menarik pendengar ya. Biasanya lomba seperti ini juga mengundang gelak tawa dari para penonton ya. Sama bapak-bapak main bola pakai baju daster, itu aja sih kayaknya. Iya, itu seru juga ya, karena biasanya nih bapak-bapaknya pinjem daster istrinya, pendengar ya. Oke deh, terima kasih Teh Yanti di Jembatan Hitam ya. Lagunya sudah Deli siapkan, mohon ditunggu. Kita lanjut ke atensi berikutnya, pendengar. Prodangdut RRI Bogor dari Abah Kismin di Pasir Erih Ciapus ya. Lagunya Doa Suci dari Imam S. Arifin. Kirim-kirimnya Ibu cantik Siti Haryati, Ibu Berta Ciawi yang cantik dari Jembatan Hitam, Teh Yanti ya, Tiara yang imut di Jambu 2, Julian, Umi Handra di Ciomas. Untuk Neng Delis yang punya cahaya penyiar idola Abah katanya, merdeka, semoga Indonesia damai, bangsanya sejahtera selalu, amin ya robbal alamin ya. Tentunya lomba joget pakai balon dong, di dempet sama jidat ya. Aduh itu lucu juga ya Abah ya. Abah ikutan lomba gak nih tahun ini? Semoga tetap ikutan ya, menyemarakan gitu. Hatur nuhun, lagunya juga sudah disiapkan, mohon ditunggu ya. Kita lanjut pendengar dari Kang Brian Walker di Manchester. Request lagu LV, Kabut Biru ya. Spesial buat Delis Gelis aja. Lombanya joget balon biasanya kalau pasangan ibu dan bapak-bapak ya. Oke, itu juga memang seringkali diadakan gitu ya. Dan itu seru pasti kalau nonton tuh ya. Anak muda, anak kecil pada nontonnya tuh sambil ketawa-ketawa karena lihat ibu bapaknya ikutan lomba ya. Hatur nuhun, terima kasih. Kita akan lanjut baca atensi berikutnya pendengar di segmen selanjutnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: kamu.
1: Iya, kamu. Remaja putri yang penuh semangat. Tahu gak sih, kesehatan kamu hari ini bisa nentuin masa depan generasi berikutnya. Kamu adalah calon ibu hebat yang bisa mencegah stunting sejak dini. Mulai dari menjaga asupan gizi yang seimbang, rajin konsumsi makanan bergizi, kayak sayur, buah, susu, dan jangan lupa protein hewani seperti telur dan ikan. Gak cuma itu, cegah anemia dengan rajin makan makanan yang kaya zat besi. Anemia pada remaja putri bisa berdampak besar pada kesehatan ibu hamil loh. Makanya nih, kamu harus menjaga diri kamu, cintai tubuh kamu, dan persiapkan masa depan yang lebih cerah. Karena kamu adalah awal dari generasi bebas stunting.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Prodangdut RRI Bogor. Kita lanjut baca atensi berikutnya. Kali ini dari Kang Hender di Cigombong ya. Gimana kabarnya Teh Delis? Alhamdulillah sehat ya. Teh, request lagu dari Imam S. Arifin, Kecewa. Tapi kalau nggak ada, diganti dari Dayu Age. Judulnya Siksa Cinta. Hatur Nuhun buat Teh Delis semua dan kru RRI. Selamat bertugas, tetap semangat. Semangat 45 pokoknya mah. Respon topiknya kalau menurut saya yang seru, lomba balon yang ditaruh di kepala ibu dan bapak berhadapan. Katanya jangan sampai jatuh, itu seru banget, betul ya. Memang itu menjadi lomba yang seringkali membuat tertawa para penonton. Hatur nuhun Kang Hendar, lagunya sudah disiapkan, mohon ditunggu ya. Kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Selamat siang dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Minta putarkan lagu Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur ya. Terima kasih untuk penyiarnya, selamat siang. Salamnya untuk Abah Kismin, Kang Zulian, Ibu Berta dan juga Bang Andra. Oke siap, terima kasih Ibu Siti Haryati. Lagunya sudah disiapkan, mohon ditunggu. Kita lanjut ke atensi berikutnya. Kali ini dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Selamat siang Neng Delis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau minta diputarkan nih lagu dari Yeni Inka, judulnya Dermaga Biru. Kalau Pak Ahmad nih sama istri sering banget ikutan lomba sendal bakiak, cuma sekarang-sekarang ini udah jarang karena kalau sendal yang kayak bakiak tapi bertiga itu seru banget katanya, menuntut kekompakan. Oke siap, seru juga ya, tapi memang PR untuk menyiapkan sendalnya ya Pak ya. Jadi memang sekarang-sekarang ini udah agak jarang. Tapi seru tuh kalau diadakan kembali. Karena memang lomba itu menuntut kekompakan ya. Jadi kalau misalkan bertiga, artinya bertiga harus seirama nih, kanan-kanan, kiri-kiri gitu ya. Oke, hatur nuhun Pak Ahmad, lagunya sudah disiapkan, mohon ditunggu ya. Dan pendengar, sekali lagi bagi Anda yang belum mengirimkan request, masih kami tunggu hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Bosan banget nih kalau ke Bogor, situ lagi. Kira-kira kemana ya?
1: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh. Suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
1: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
1: Iya benar. Di sana itu kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma beli buahnya aja dong?
1: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
2: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100%.

Bendera Pusaka adalah bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pengibaran ini menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka dari penjajahan. Bendera Pusaka dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944 di rumah mereka di Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Bendera merah putih memiliki makna simbolis yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Merah melambangkan keberanian dan semangat perjuangan, sementara putih melambangkan kesucian dan kemurnian. Kombinasi ini mencerminkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Saat ini, bendera pusaka disimpan dan dirawat dengan sangat hati-hati di Istana Merdeka. Bendera ini tidak lagi dikibarkan secara langsung untuk menjaga keutuhannya. Dan sebagai gantinya, replika bendera digunakan dalam upacara resmi. Bendera pusaka menjadi salah satu simbol utama perjuangan kemerdekaan Indonesia dan kebanggaan nasional. Penghormatan terhadap bendera ini terus dipertahankan melalui upacara-upacara resmi dan pendidikan sejarah kepada generasi muda. Kisah dan simbolis bendera pusaka menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus mengobarkan semangat kebangsaan dan patriotisme.

Pendengar Delis kembali ya, di segmen kali ini kita akan langsung juga membacakan atensi berikutnya. Kali ini dari Bang Dewa di Pasar Jambu 2 menyapa, apa kabar semuanya, sehat ya. Lomba yang paling seru menurutku yaitu joget balon kalau untuk ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Kalau menurut host lomba apa katanya? Sama lomba joget balon, sama biasanya ada bapak-bapak yang pakai daster terus main sepak bola. Wah itu seru sekali, karena biasanya daster itu kan roknya sampai bawah gitu ya, dan jadi belibet, jadi jalannya dan larinya agak terbatas karena pakai daster itu, dan itu lucu sekali pendengar ya. Request lagunya Memandangmu boleh ya. Salam hobah untuk semuanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Bang Dewa, lagunya sudah disiapkan, mohon ditunggu ya. Kita lanjut ke atensi berikutnya. Prodangdut dari Kang Igoy Paragoy di Jalan Batara Tarikorlot, Ciluar Gang Sadewa. Lomba joget pakai balon, seru katanya. Setuju ya. Kirim salam buat grup pos kantor pemasaran. Ada Pak Agung, Om Kumis, Kang Cecep ya. Kang Ibon, selamat bertugas jadi panitia HUT RI ke-81 Merdeka katanya. Lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh buat kru. Selamat bertugas sampai tuntas. Hatur nuhun. Sami nuhun. Kita lanjut ke atensi berikutnya. Halo Teh Delis, assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga masih sempat ikutan katanya ya. Dari Bu Berta di Ciawi, salam sehat semuanya. Untuk Teh Yanti di Jembatan Hitam, Abah Kismin, lalu juga ada Kang Hendar, Kang Handra sama Umi, Ibu Siti Haryati, lalu juga Kang Zulian, Kang Reno. Belum kedengeran nih Kang Zulian siang hari ini kata Ibu Berta ya. Lagunya mau minta diputarkan, judulnya Terlambat Sudah dari Nada Nadi. Semoga ada ya Teh, kalau nggak ada diganti aja. Lagu dari Roma Irama, judulnya Penasaran. Siap, spesialnya untuk para pecinta Prodangdut aja. Untuk Teh Deli sehat selalu, agak bindeng katanya kedengerannya, betul. Hapunten ya, ibu, para pendengar, bapak-bapak yang sedang mendengarkan siang hari ini. Kalau suaranya agak kurang enak didengar karena memang lagi agak mampet pendengar ya. Semoga tetap menghibur karena juga Delis berupaya menghadirkan lagu-lagu yang direquest oleh Anda pendengar setia Prodangdut RRI Bogor di kesempatan kali ini. Langsung saja kita putarkan ya lagu yang sudah Anda request di 081-5x4200.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dan masih ada 6.000 pulau lainnya yang belum berpenghuni. Selain itu, Indonesia menjadi negara keempat paling padat penduduknya di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Pulau Jawa adalah paling padat penduduknya dengan jumlah penduduk mencapai 140 juta jiwa. Dan Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua, 54.000 km di dunia setelah Kanada.

Pendengar, kita sampai di segmen yang terakhir ya. Ternyata masih ada satu atensi yang belum sempat terbaca. Ada dua ya, dari Kang Handra di Ciomas. Bareng Umi, mau kirim salam buat Teh Tiara Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati, Teh Erlita, Mamah Norma, Julian, Bang Reno, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Wahyu, Cipicung, Kang Julai, BBHS, JPS, Bang Jack, Bojong Sari, Bu Berta Ciawi, lagunya Happy Asmara Tiara. Ya, topik obrolannya yang seru, Agustusan bapak-bapak pakai daster main bola katanya, bikin ketawa sakit perut. Buat Teh Deli, semoga cepat sembuh balindengnya. Hatur Nuhun, Tias Mirasih lagi nulis. Terima kasih buat Teh Deli, sehat terus. Amin, Hatur Nuhun ya. Lanjut, kali ini dari Bang Dewa, tambahan satu lagi Teh Del, jangan lupa merdeka, merdeka ya. Hatur Nuhun, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi di 081-5x4200. Dan hapunten Kang Handra, sepertinya lagu requestan dari Ibu Berta tadi menjadi lagu penutup kebersamaan kita kali ini ya. Lagu dari atau requestan Kang Handra tidak sempat terputar, tapi jangan khawatir, Pro Dangdut hadir setiap hari di jam yang sama hanya di Pro 1 RRI Bogor. Saatnya Delis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan banyak kekurangannya di siaran kali ini ya, karena agak bindeng pendengar. Sehat selalu untuk Anda semua, dan nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Bogor sore ini, dan Anda akan ditemani oleh rekan Alif Dayita. Pendengar Delis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Siang Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor Sore Ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi

0: dan titik temu agar kita bisa berkolaborasi bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor. Pro 1 RRI Bogor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor. Menyapa Anda dalam program Bogor sore ini pendengar. Ditemani Alif Dayita sampai nanti kurang lebih pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Bagaimana aktivitas Anda pada hari ini? Semoga semuanya berjalan lancar dan juga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Apalagi mungkin yang sekarang baru saja beristirahat, baru saja masuk rumah begitu ya setelah mengikuti perlombaan 17-an atau bahkan justru sedang siap-siap nih. Biasanya kalau di hari Minggu besoknya libur, lombanya di sore-sore hari gitu ya. Jadi siap-siap sebelum nantinya berjuang memperebutkan hadiah yang sudah disiapkan ya. Dan untuk segmen Bogor sore ini, untuk program Bogor sore ini pendengar, kami hadirkan informasi dan juga musik-musik pilihan untuk menemani Anda di akhir pekan ini menuju detik-detik kemerdekaan Indonesia yang akan jatuh pada esok hari pendengar ya. Jadi untuk malam hari ini mungkin ada juga yang sudah bersiap, sedang masak untuk nantinya makan bersama dengan tetangga-tetangga sebelah gitu, yang sudah siap-siap untuk tirakatan. Kalau bahasa orang di tempat saya, di rumah saya ya, di daerah begitu tirakatan. Kalau di sini bahasanya apa ya, pokoknya malam menuju kemerdekaan tuh biasanya nanti malam-malam akan ada istilahnya mungkin ini kali ya, makan bersama untuk mengucapkan sebagai bentuk rasa syukur begitu ya. Dan nantinya juga akan ada rangkuman sepekan dari Lintas Jabar begitu, nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan Warta Berita Sentral pukul 7 malam, dan nantinya ditutup dengan Mimbar Agama. Dan untuk setelah ini kita akan mulai ya untuk Bogor sore ini bersama Alif Dayita. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Heran deh ah.
1: Heran kenapa?
0: Tuh, banyak banget yang bangga posting-posting barang mewah dari luar.
1: Iya sih ya, ngapain juga pada bangga? Padahal, negara kita tuh banyak loh karya-karya hebat.
0: Maksudnya?
1: Ya, saudara-saudara kita tuh banyak yang punya talenta hebat.
0: Iya juga sih ya. Sebenarnya kan produk kita itu nggak kalah hebat sama produk luar kan?
1: Nah, itu betul. Tapi, masa pandemi ini tuh kita prihatin banget loh.
0: Makanya kita harusnya bantu mereka.

Bendera Pusaka adalah bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pengibaran ini menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka dari penjajahan. Bendera Pusaka dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944 di rumah mereka di Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Bendera merah putih memiliki makna simbolis yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Merah melambangkan keberanian dan semangat perjuangan, sementara putih melambangkan kesucian dan kemurnian. Kombinasi ini mencerminkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Saat ini, bendera pusaka disimpan dan dirawat dengan sangat hati-hati di Istana Merdeka. Bendera ini tidak lagi dikibarkan secara langsung untuk menjaga keutuhannya. Dan sebagai gantinya, replika bendera digunakan dalam upacara resmi. Bendera pusaka menjadi salah satu simbol utama perjuangan kemerdekaan Indonesia dan kebanggaan nasional. Penghormatan terhadap bendera ini terus dipertahankan melalui upacara-upacara resmi dan pendidikan sejarah kepada generasi muda. Kisah dan simbolis bendera pusaka menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus mengobarkan semangat kebangsaan dan patriotisme.

Lagu dari Shi pendengar Jomblo Wati menemani sore hari Anda pendengar ya. Kalau misalnya juga Anda sedang jomblo, apa yang biasanya Anda lakukan kalau sendirian? Apalagi mungkin salah satunya mungkin adalah nonton film gitu ya. Tapi untuk Anda nih yang pecinta film, terutama film animasi, mau yang tua mau yang muda sama saja ya. Bersiaplah untuk menyambut deretan tontonan spektakuler di layar lebar dalam beberapa tahun mendatang pendengar. Karena raksasa hiburan Disney dan Pixar ini baru saja membagikan kejutan besar lewat ajang D23 Disney Entertainment Showcase, di mana pengumuman ini tidak hanya membawa kabar gembira tentang kelanjutan warisan film-film terpopuler, tapi mereka juga memperkenalkan judul-judul animasi orisinal atau animasi asli begitu ya, yang sangat segar dan unik pendengar. Kita mulai dari jajaran film ikonik yang akan hadir ya. Kali ini Disney resmi akan mengonfirmasi Frozen untuk edisi ketiga pendengar ya. Musim ketiga dipastikan tayang pada musim gugur 2027 mendatang. Dan dalam bocorannya nanti Anna dan Kristoff akan diuji saat portal menuju dunia es misterius mendadak terbuka. Dan sosok baru pemilik kekuatan es mirip Elsa mulai bermunculan. Wah, siapa tuh ya kayaknya ya. Kemudian yang tidak kalah menarik pendengar, nanti juga akan hadir Incredibles 3 untuk Juni 2028 serta Coco 2 yang akan direncanakan rilis pada November 2029. Kemudian yang tidak mau ketinggalan lainnya, waralaba legendaris lainnya yang siap mengguncang bioskop ya. Ada Ice Age, Boiling Point yang hadir pada 2027. Kemudian juga ada Lilo and Stitch 2 pendengar, yang dulu ya Lilo dan juga Stitch yang sangat ikonik begitu, akan membawa karakter Angel pada Mei 2028 hingga konfirmasi pengembangan, atau juga nanti akan ada kisah Zootopia ketiga pendengar. Selain sequel-sequel nostalgia tersebut, nanti Disney dan Pixar juga memperkenalkan sejumlah cerita original yang sangat menjanjikan. Ada beberapa judul nama, diantaranya Hex, kemudian ada Gato, ada juga Anda yang penyuka kisah supranatural, Pixar menggarap Ghost Market untuk tahun 2028 nanti pendengar. Dan selain itu juga Disney menyiapkan film animasi Clay yang dijadwalkan meluncur pada November 2026. Maksudnya 2028 ya pendengar ya, salah baca nih. Dan di antara yang tadi sudah saya sebutkan, mana yang sedang Anda tunggu-tunggu, mana yang mungkin bisa menarik perhatian si buah hati untuk diajak ke bioskop,

Selamat sore, saatnya kami hadirkan kilas berita. Gempa bumi kembali mengguncang wilayah Ruteng ke Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Minggu 16 Agustus 2026. Gempa tercatat berkekuatan magnitudo 5,7. BMKG mencatat gempa terjadi pukul 13.51 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa berada sekitar 81 km timur laut Ruteng dengan kedalaman 10 km. Gempa ini menjadi salah satu rangkaian gempa susulan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7 yang mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Sebelumnya, sewilayah sekitar Ruteng juga mengalami sedikitnya 5 kali gempa dalam waktu sekitar 30 menit. BMKG menyebut aktivitas kegempaan di wilayah tersebut masih berlangsung. BMKG mengingatkan informasi awal gempa dapat berubah karena proses pengolahan data masih berlangsung. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi serta arahan resmi dari BMKG dan pihak berwenang. Demikian kilas berita untuk saat ini. Informasi lainnya bisa Anda akses di laman resmi kami rri.co.id. Saya Alif Dahita, terima kasih dan selamat sore.

0: Alter.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur tahun 1980. Bumi Manusia, sebuah novel karya Pramudia Anantatur, seorang penulis Indonesia terkenal. Novel ini adalah bagian pertama dari Tetralogi Buru yang juga mencakup novel-novel Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Bumi Manusia diterbitkan pada tahun 1980 dan telah menjadi salah satu karya sastra paling berpengaruh di Indonesia. Bumi Manusia menggambarkan perjuangan seorang pemuda Jawa, idealis, cerdas, bersemangat, yang tumbuh di bawah pemerintahan kolonial Belanda di awal abad ke-20. Perjuangan dalam mencari identitas diri, cinta yang rumit dengan seorang gadis Belanda, juga konflik sosial dan politik. Pembaca disuguhkan kritik tajam terhadap sistem kolonial Belanda dan penindasan yang dialami oleh penduduk pribumi. Penulis secara tajam menggambarkan ketidakadilan yang terjadi di bawah pemerintahan kolonial, dan buku ini juga mempengaruhi sastra dan budaya Indonesia secara luas dan diakui secara internasional sebagai salah satu novel terpenting dalam sastra dunia.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Neng Rinda, saya perhatiin kok jualannya makin rame ya sekarang. Rahasianya apa?
1: Digital dong, Teh. Saya promosi produk di media sosial, terus pakai pembayaran non-tunai. Pelanggan jadi lebih gampang belanja.
0: Wah, jadi nggak perlu nunggu orang datang ke toko ya?
1: Iya, pesanan malah banyak dari luar kota. Ternyata, sistem digital itu nggak sesulit yang dibayangin kok.
0: Wah, keren. Kayaknya saya juga harus mulai coba nih. Nanti ajarin ya, Neng.
2: Saatnya UMKM naik kelas. Ekonomi digital membuka jalan bagi UMKM berkembang, transaksi lebih aman, dan pasar semakin luas.
3: Diterima 50.000 rupiah.

Pendengar, mungkin Anda juga masih ingat ya, beberapa hari atau mungkin baru saja kemarin terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar begitu ya, melanda Nusa Tenggara Timur. Tapi ternyata tidak hanya di Nusa Tenggara Timur, pendengar. Beberapa rentetan gempa bumi berkekuatan besar juga melanda sejumlah wilayah dunia. Di Kolombia Barat, gempa berkekuatan magnitudo 7,4 juga mengguncang sana. Setelah dari kawasan Flores ya, Nusa Tenggara Timur, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas seismik beruntun di Venezuela dan juga Jepang, pendengar. Maraknya peristiwa ini justru memicu pertanyaan dan juga spekulasi publik ya. Mungkin Anda juga bertanya-tanya, apakah kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire saat ini sedang terbangun dan juga bergejolak hebat begitu ya? Menanggapi keprihatinan masyarakat, para pakar seismologi dan juga mitigasi bencana memberikan penjelasan ilmiah seperti yang saya baca dari kompas.com, pendengar. Secara geologis, wilayah cincin api Pasifik yang membentang dari Amerika Selatan, pesisir Pasifik Utara hingga kepulauan Indonesia memang merupakan zona tektonik paling aktif di planet bumi. Jadi sepanjang jalur ini, lempeng-lempeng tektonik utama dunia terus bergerak, menunjam dan juga mengumpulkan energi secara konstan. Para ahli menegaskan, terjadinya rentetan gempa di beberapa belahan dunia dalam waktu yang berdekatan bukanlah tanda bahwa cincin api Pasifik sedang terbangun dari tidur panjang. Pada kenyataannya memang justru kawasan ini tidak pernah benar-benar tidur, pendengar ya. Jadi selalu bergerak meskipun memang gerakannya tidak pernah kita rasakan gitu. Pelepasan energi tektonik terjadi di kedalaman dan segmen lempeng yang berbeda seperti fenomena gempa intraslab di dalam lempeng Samudra Kolombia, meskipun aktivitas sesar di wilayah Nusantara ya. Terjadinya beberapa gempa dalam selang waktu berdekatan secara statistik merupakan dinamika alami pelepasan energi bumi, jadi bukan reaksi berantai yang saling memicu antar benua, pendengar. Dan penjelasan ilmiah ini tentunya mengingatkan kita untuk tidak panik ya. Dan jangan gampang terhasut oleh berbagai isu yang belum tentu benar. Yang paling penting yang perlu kita tingkatkan adalah pemahaman akan mitigasi bencana serta kesiapsiagaan diri serta keluarga dalam menghadapi potensi bencana alam di sekitar kita.

Pendengar, menuju pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar sepekan bersama dengan Korwil 12 Bandung, Bogor, Cirebon. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Quintana, RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 16 Agustus 2026 berupa berita yang kami rangkum selama sepekan. Hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Sahabat Bogor Selatan, deteksi dini masalah warga dari Kamtibmas hingga stunting untuk bisa tertangani dengan tepat dan cepat. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
2: Kecamatan Bogor Selatan meluncurkan program Sahabat Bosel sebagai inovasi pelayanan publik untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Program ini menjadi saluran pengaduan warga terkait Kamtibmas, bencana alam, kebersihan wilayah, hingga stunting. Berdasarkan data Pemkot Bogor, Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Selatan memiliki angka stunting tertinggi di Kota Bogor dengan 203 kasus. Wilayah ini juga rawan bencana dengan catatan 45 kejadian selama 6 bulan terakhir hingga dibutuhkan respon cepat. Kader Posyandu Bogor Selatan, Kota Bogor, Indah Asrini menjelaskan peran kader sangat tinggi dalam mendeteksi dini kasus stunting di lapangan. Melalui Sahabat Bosel, informasi dari warga dapat lebih cepat sampai ke tim kesehatan untuk ditindaklanjuti.
3: Alhamdulillah sebagai kader Posyandu, warga cukup mengirimkan foto kejadian seperti lampu jalan mati, yang rawan kejahatan, selokan tumpah, atau kelurahan balita gizi buruk, disertai lokasi target terikatnya. Karena hotline ini terkoneksi langsung dengan pihak kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, dan Puskesmas. Penanganan jauh-jauh cepat tanpa birokrasi berbelit.
2: Sementara itu, Ketua LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kelurahan Pakuan Bogor Selatan, Rizka Rahmawati menambahkan, LPM bertugas mengawal penyebaran informasi program hingga ke tingkat RW dan RT. LPM juga mendorong masyarakat untuk peduli kebersihan lingkungan karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan mitigasi bencana.
4: Di tingkat akar rumput, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau dikatakan LPM singkatnya, bertindak sebagai akselerator dan pengawal program. Kami menyadari bahwa inovasi sebesar Sahabat Bosel tidak akan berjalan tanpa keterlibatan aktif 16 kelurahan, pengurus RT, RW, hingga kader di lapangan. Langkah konkret yang kami lakukan itu ada dua hal. Pertama, kanalisasi informasi terstruktur. Kami memastikan seluruh ketua RT dan RW menyimpan kontak hotline terpadu Sahabat Bosel serta membagikan di grup-grup komunikasi warga. Kedua, sistem pelaporan berjenjang dan respon cepat. LPM mendampingi pengurus RT RW untuk mengidentifikasi potensi gangguan Kamtibmas seperti titik rawan nongkrong remaja atau sengketa lahan.
2: Pemerintah Kecamatan Bogor Selatan mengajak seluruh warga untuk aktif memanfaatkan Sahabat Bosel agar persoalan di lingkungan segera diketahui dan ditangani. Dengan deteksi dini dan kolaborasi semua pihak, diharapkan Bogor Selatan dapat menjadi wilayah aman, bersih, dan tanggap bencana dan bebas stunting.
1: Korban bullying tidak selalu menunjukkan perlawanan ketika menghadapi tekanan. Sebagian anak justru memilih diam karena merasa takut, bingung, atau tidak tahu bagaimana menyampaikan masalah yang sedang dihadapinya. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
5: Korban bullying tidak selalu menunjukkan perlawanan ketika menghadapi tekanan. Sebagian anak justru memilih diam karena merasa takut, bingung, atau tidak tahu bagaimana menyampaikan masalah yang sedang dihadapinya. Psikolog Anggia Krisanti mengatakan, setiap orang memiliki respon berbeda ketika menghadapi masalah. Respon tersebut dapat berupa melawan, menghindar, maupun memilih diam atau freeze. Kondisi tersebut juga dapat dipengaruhi oleh pola pengasuhan dan lingkungan tempat anak tumbuh.
6: Secara umum, manusia itu punya reaksi yang berbeda-beda ketika dihadapkan pada suatu masalah. Yang pertama, ada yang namanya fight atau melawan. Atau yang kedua, kemudian adalah flight. Flight itu menghindar, pergi. Yang satu lagi namanya freeze. Freeze itu diam. Tadi diam, enggak pergi, enggak melawan, tapi diam. Apa disebabkan oleh pola pengasuhan yang jelas, gitu ya, dan pembentukan lingkungan.
5: Menurut Anggia, Anak yang memilih diam perlu mendapatkan ruang yang aman untuk bercerita. Orang tua sebaiknya tidak langsung berasumsi atau menghakimi, tetapi membantu anak memahami apa yang sedang dirasakan dan dihadapinya.
6: Bingung ngomongnya, gitu kan? Atau takut mama papa begini bla bla bla. Kalau mau ngobrol sama ke psikolog, ya nanti mama cariin. Supaya apa? Supaya anak juga, termasuk orang tua, tolong untuk tidak berasumsi yang ke psikolog itu orang gila. Tapi saya ngerasanya, apa kayaknya, tapi saya juga bingung masalahnya apa. Nah, datanglah ke psikolog. Nanti akan dibantu dicari tahu bahwa kamu teh punya masalah. Ini apa? Karena yang disebut dengan kecerdasan emosi tidak semua orang punya. Untuk tahu bahwa kita punya masalah, emosinya juga harus jalan dulu gitu loh. Harus cerdas dulu.
5: Anggia menilai konsultasi dengan psikolog dapat menjadi salah satu pilihan ketika anak kesulitan mengenali maupun menceritakan masalahnya. Pendampingan tersebut membantu anak memahami persoalan dan mengenali kondisi emosinya, sehingga anak tidak harus menghadapi masalah seorang diri.
1: Pemerintah Kabupaten Indramayu berhasil menerapkan sistem e-voting dalam pemilihan kuwu serentak di 139 desa. Laporannya disampaikan reporter Rena Safira.
7: Memfasilitasi bagaimana menyiapkan tenaga gitu kan, atau panitia di tingkat TPS ini untuk menyelenggarakan pemilihan secara digital.
8: Pelaksanaan pemilihan

0: tentunya dengan tahapan pelaksanaan pemilihan kuwu ya, ya ditetapkan dalam peraturan bupati juga, dan alhamdulillah tahapan ini juga sesuai dengan tahapan yang memang sudah ditentukan, di bahwa ini juga berkat dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Pak Gubernur gitu kan, yang memfasilitasi kami, khususnya panitia-panitia di desa juga, jadi memfasilitasi bagaimana menyiapkan tenaga gitu kan, atau panitia di tingkat TPS ini untuk menyelenggarakan pemilihan secara digital.
1: Katmidi menambahkan sebanyak 139 desa mengikuti pemilihan secara digital pada Desember 2025 dengan dukungan panitia tingkat desa. Pelaksanaan tersebut menjadi pengalaman penting bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan digitalisasi demokrasi pada tingkat desa. Ia menyebut dukungan pemerintah menjadi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemilihan digital dapat terlaksana secara optimal. Rena Safira melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional menggandeng 3 kementerian dalam penanganan rehabilitasi narkoba dari hulu hingga ke hilirnya. Selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
3: Badan Narkotika Nasional BNN menggandeng 3 kementerian dalam penanganan rehabilitasi narkoba dari hulu hingga ke hilirnya. Ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan untuk memperkuat upaya penanganan penyalahgunaan narkotika secara terpadu dan berkelanjutan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU yang berlangsung di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN Lido Cigombong, Kabupaten Bogor pada Selasa 11 Agustus 2026. Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan kolaborasi 4 institusi tersebut merupakan implementasi arahan Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebelumnya. Salah satu yang menjadi supervisi BNN adalah standarisasi dalam penanganan rehab pengguna narkotika.
4: Standar yang ada seharusnya saling mengunci dan berlaku bagi semua penyelenggara, milik pemerintah maupun swasta. Saya mengajukan untuk diadakan 3 langkah strategis, yaitu pemetaan dan registrasi seluruh lembaga secara nasional, penilaian mutu yang terukur melalui penguatan indeks kepatuhan rehabilitasi, serta sertifikasi seluruh pemberi layanan. Kami BNNI berharap dapat hadir secara aktif sejak awal, di mana rekomendasi izin operasional untuk lembaga-lembaga penyelenggara rehabilitasi tersebut telah melibatkan BNN sejak dari hulu.
3: Penanganan penyalahgunaan narkotika tidak boleh berhenti pada proses rehabilitasi. Pemulihan harus dilanjutkan dengan upaya reintegrasi sosial, peningkatan keterampilan, hingga pemberian akses terhadap dunia kerja. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik kerjasama tersebut dengan mengambil peran dalam rehabilitasi sosial serta proses reintegrasi korban penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali menjalani kehidupan secara mandiri di tengah masyarakat.
5: Semua nanti sudah terhubung satu dengan yang lain. Ini bagian dari langkah strategis Bapak Presiden supaya penanganan terhadap apapun termasuk terhadap korban penggunaan narkoba ini juga nanti bisa dilayani dengan menggunakan data itu satu. Yang kedua ya tentu ini terintegrasi ya antara pencegahan tadi sampai nanti reintegrasi sampai bisa bekerja kembali, bisa pulih di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak semata-mata lihat peningkatan karena pencegahannya juga terus dilakukan.
3: Ya. Termasuk dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasherly menambahkan pihaknya siap memberikan pelatihan vokasi serta membuka akses kesempatan kerja bagi penerima layanan setelah menyelesaikan proses rehabilitasi.
6: Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita melihat inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah negara hadir. Amanat konstitusi itu harus kita wujudkan, dan kalau kita bisa melakukan ini adalah salah satu karakter atau ciri-ciri negara yang bermartabat. Ketika negara bisa hadir, memberikan kesempatan kepada semua. Kami siap untuk kemudian memberikan kesempatan kepada mereka, untuk mereka punya skill yang lebih baik, sehingga mereka bisa hadir di tempat kerja. Kami siap untuk memberikan layanan kepada mereka, untuk ditempatkan sesuai dengan skill yang mereka miliki. Kita juga siap membantu dalam memberikan pelatihan terkait dengan kewirausahaan atau tenaga kerja mandiri.
3: Di sisi lain, Kementerian Kesehatan juga memperkuat standar

0: standar penyelenggaraan rehabilitasi medis agar layanan yang diberikan berlangsung secara berkelanjutan dan memenuhi standar mutu. Dengan saling terintegrasinya antar kementerian dalam penanganan para pecandu narkotika, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan termasuk pungutan liar dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi, serta kesinambungan proses pemulihan pasien saat berpindah fasilitas layanan.
1: Kebakaran lahan didominasi kejadian kebakaran di Kota Cirebon selama musim kemarau. Laporan reporter Aura Aulia.
2: Catatan yang ada di kami itu di tahun 2026 itu sudah mencapai 108 kali kejadian kebakaran.
3: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon mencatat sebanyak 108 kejadian kebakaran sepanjang 2026. Dari jumlah tersebut, kebakaran didominasi kejadian pada lahan kering yang mencapai 49 kasus atau sekitar 45,3%. Kepala Seksi Kesiapsiagaan, Operasi dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon, Nurjaman, mengatakan bahwa potensi kebakaran meningkat saat memasuki musim kemarau. Kondisi lahan yang kering ditambah cuaca panas dan tiupan angin membuat api lebih cepat merambat. Ia menyebut dari 108 kejadian tersebut, sebanyak 49 kasus merupakan kebakaran lahan kering. Menurutnya kondisi tersebut menjadi perhatian DPKP karena puncak kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Agustus atau awal September.
2: Catatan yang ada di kami itu di tahun 2026 itu sudah mencapai 108 kali kejadian kebakaran dan didominasi oleh lahan kering yaitu sekitar 45,3% sebanyak 49 kali dari 108 itu. Dan kemarin juga kita diundang rapat dalam rapat koordinasi penanganan siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla pemukiman pada musim kemarau di tahun 2026.
3: Ia menjelaskan wilayah Harjamukti menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian karena masih terdapat lahan-lahan kering yang belum dibangun. Selain Harjamukti, potensi kebakaran juga terdapat di Penggambiran, Kasepuhan, dan Kebon Pelok. Ia mengatakan kebakaran lahan umumnya dapat dipicu kelalaian manusia, salah satunya pembakaran sampah yang tidak diawasi. Api yang ditinggalkan dapat merambat ketika kondisi sekitar kering, kuat, dan diperkuat tiupan angin. Pihaknya mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun pembersihan lahan dengan cara dibakar. Pencegahan ini dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran kecil berkembang menjadi lebih luas. Aura Aulia laporkan.
1: Disnaker Cirebon menilai adab dan etos kerja penting bagi tenaga kerja menghadapi perbedaan generasi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
4: Tapi ketika untuk bisa stay adalah apa? Yaitu adab ya. Etos kerja, disiplin kerja.
5: Kesiapan tenaga kerja di Kota Cirebon tidak hanya diarahkan pada penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan adab, etos kerja, dan kedisiplinan untuk menghadapi lingkungan industri yang terdiri dari berbagai generasi. Instruktur ahli pertama, Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Vicky Victoriansyah, mengatakan perbedaan karakter antar generasi menjadi salah satu tantangan yang dibahas bersama pihak HRD perusahaan, hingga sikap kerja turut ditanamkan selama peserta mengikuti pelatihan.
4: Ya, ini juga suatu tantangan nih. Beda generasi memang kami beberapa kali ngobrol dengan HRD. Jadi, mohon maaf nih, bukan berarti Gen Z itu kurang bagus. Kadang kebanyak, wah ini Gen Z ini susah banget nih. Ya kan? Ternyata memang ada kelebihannya dari untuk Gen Z itu untuk kreativitas. Nah, tadi untuk yang etos kerja, jika ada tadi peserta pelatihan yang dulunya sudah pernah bekerja, kita sharing tuh, bapak atau ibu boleh sharing dong, kemarin waktu kerja tuh seperti apa sih? Apakah cuma skill doang? Kompetensi itu membuka peluang. Jadi ketika untuk bisa stay adalah apa? Yaitu adab ya. Etos kerja, disiplin kerja.
5: Vicky menjelaskan kompetensi teknis dapat membuka peluang seseorang memperoleh pekerjaan, tetapi adab, etos kerja, dan disiplin menjadi bagian penting agar tenaga kerja mampu bertahan serta beradaptasi dengan lingkungan perusahaan. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono, menyoroti maraknya peredaran obat keras tertentu atau OKT di masyarakat. Berikut Gevira Kasa Madeva melaporkan. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Sulistyo Pudjo Hartono menyoroti masih maraknya praktik peredaran obat keras tertentu atau OKT secara ilegal di masyarakat. Hal itu disampaikannya pada saat berkunjung ke RRI Bandung pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Sulistyo menerangkan bahwa BNN masih menemukan adanya jalur produksi OKT ilegal yang tersebar ke wilayah Indonesia. Menurutnya, peredaran OKT tidak hanya terjadi akibat kebocoran distribusi obat melalui apotek, tetapi juga melalui jalur peredaran yang melibatkan bandar.
6: Kita pernah nangkep OKT di Banten. Langsung mereka produksi dapat bahan mentah dari mana? Dari India kan, dari mana masuk, diproduksi, trihek mereka, disebar ke seluruh Indonesia. Kita kadang-kadang berpikir, oh pasti lewat bocornya, lewat apotek. Kita punya, ternyata ada juga yang seperti itu. Begitu juga yang di Pekasi Cimahi itu tontonan dulu. Kita tangkap.
1: Lebih lanjut, Sulistyo juga menuturkan bahwa pihaknya terus memperketat pengawasan terhadap peredaran OKT di apotek guna mencegah pemberian obat maupun resep dalam jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya untuk memastikan distribusi OKT sesuai dengan ketentuan.
6: Tidak rapian penjualan di apotek-apotek terbantahkan sebagian, walaupun kita mendapat info juga ada yang memberikan resep lebih. Itu makanya kami dengan Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan dan lain-lain itu, kalau orang butuhnya 2 amplet, ya 2 amplet aja.
1: Sulistyo juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berani melapor kepada aparat terdekat, baik kepada kepolisian maupun BNN, apabila mendapati informasi terkait oknum pengedar OKT ilegal di lingkungan sekitarnya.
7: Penjajakan kolaborasi antara Kabupaten Garut dan Korea mendorong inovasi budidaya komoditas unggulan khususnya di sektor pertanian. Irwan Rudiawan melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Garut terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong inovasi di sektor pertanian. Salah satunya melalui penjajakan kerjasama dengan praktisi industri asal Korea yang diharapkan mampu mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah, khususnya stroberi dan bawang putih. Bisla menerima kunjungan silaturahmi dosen praktisi industri Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran Bandung, Dr. Chung Kyong Ho di Pamengkang Garut. Bupati Garut Abdusi Syakur menyampaikan pertemuan tersebut membahas rencana strategis pengembangan budidaya tanaman stroberi dan bawang putih khas Korea di wilayah Kabupaten Garut. Ia menyambut positif gagasan kerjasama di sektor pertanian itu. Menurutnya diskusi awal ini menjadi langkah yang potensial untuk meningkatkan kualitas komoditas lokal agar mampu bersaing sebagai produk unggulan daerah.
9: Pengembangan atau budidaya dari komoditi-komoditi Garut yang akan menjadi unggulan. Yang pertama ada komoditi stroberi, yang kedua adalah bawang putih. Itu saja, ini baru wacana. Kita berharap ke depan ada komunikasi lagi, sehingga apa yang kita harapkan.
8: Ia menambahkan rencana tersebut masih dalam tahap penjajakan awal ke depan. Pemkab Garut mendorong komunikasi yang lebih intensif agar kolaborasi teknologi pertanian tersebut dapat segera terrealisasi. Sementara itu, dosen praktisi industri Fakultas Pertanian UNPAD Dr. Chung Kyong Ho menyampaikan pihaknya berencana melakukan uji coba penanaman beberapa komoditas hortikultura di Garut, termasuk bawang putih, kentang, dan stroberi.
10: Kentang, ini stroberinya. Kalau hari ini cukup enak sama untuk ketemu sama Pak Bupati, nanti ini ke depan juga harus enak-enak aja itu. Terima kasih banyak.
8: Melalui kolaborasi antara Pemkab Garut, Akademisi UNPAD, dan praktisi industri asal Korea, diharapkan pengembangan komoditas hortikultura di Kabupaten Garut semakin inovatif, mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen, serta memperkuat daya saing komoditas unggulan daerah.
7: Sekitar 25 pohon ditanam oleh pemerintah Kota Cimahi sebagai bagian dari program penghijauan sekaligus penggantian tanaman di kawasan RSUD Cibabat. Abot Agus Gunawan menyampaikan laporan selengkapnya.
11: Penataan kawasan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat terus menjadi bagian dari pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi. Untuk memperbarui wajah rumah sakit, sejumlah pepohonan di bagian depan rumah sakit yang dinilai terlalu rimbun dan juga mengganggu pemandangan mulai dipangkas. Sementara tanaman pengganti disiapkan untuk menjaga penghijauan. Wali Kota Cimahi Ngatiar mengatakan bahwa penataan pepohonan dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan, estetika, dan juga kemudahan masyarakat dalam mengenali kawasan RSUD Cibabat. Menurutnya, akses masuk rumah sakit harus terlihat jelas agar pasien maupun keluarga yang datang tidak kebingungan mencari pintu utama. Pemerintah Kota Cimahi memastikan penebangan ataupun juga pemangkasan pohon tidak dimasukkan untuk menghilangkan ruang hijau di lingkungan rumah sakit. Sebaliknya, pemerintah menyiapkan penanaman pohon baru termasuk jenis pohon yang memiliki nilai manfaat bagi lingkungan masyarakat. Sekitar 25 pohon ditanam sebagai bagian dari program penghijauan dan juga penggantian tanaman di kawasan RSUD Cibabat. Program serupa juga diarahkan untuk dikembangkan di sejumlah lokasi lain di Kota Cimahi sebagai bagian dari upaya memperkuat kepedulian terhadap lingkungan.
12: Saya bersama Forkopimda berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, itu dalam rangka penanaman pohon. Dan kami sampaikan bahwa penanaman pohon ini adalah sebagai kelanjutan, bentuk tindak lanjut dengan adanya penertiban taman dan kerapihan estetika terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat. Bagaimana pohon-pohon yang ada di depan, kita rapikan, kita kurangi, kita potong, juga memang ada yang ditebang. Tetapi yang ditebang inilah kita mengganti, bagi pohon yang ditebang kita tanam lagi yang terbaru. Selain di sini ada beberapa tempat yang kita tanami agar penghijauan ini tetap kembali.
11: Wali Kota Cimahi, Ngatiana, juga mengatakan bahwa penataan kawasan rumah sakit ini mencakup pembenahan sejumlah bagian lingkungan, termasuk pagar, serta area yang sebelumnya digunakan pedagang kaki lima. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan kawasan rumah sakit yang lebih tertib, bersih, dan memberikan kenyamanan bagi pasien maupun pengunjung. Di sisi lain, Wali Kota Cimahi juga mengajak masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan juga komunitas ikut mengambil bagian dalam gerakan penghijauan. Menurut Ngatiana, menjaga keberadaan pohon dan lingkungan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah karena membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Penataan lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat itu saja diharapkan tidak hanya memperbaiki tampilan kawasan, tetapi juga membuat akses dan juga fasilitas rumah sakit semakin mudah dikenali masyarakat. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Abot Agus Gunawan kembali ke studio.
7: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya ini mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
13: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini. Pro 1 RRI Bogor.

Masih di Bogor sore ini pendengar, ditemani Alif Dayita untuk edisi hari Minggu, hari ke-16 bulan Agustus 2026, menjelang hari kemerdekaan Indonesia ya. Indonesia akan berulang tahun esok, 81 tahun ya, ternyata sudah cukup tua. Semoga juga masyarakatnya juga semakin memahami bagaimana hidup bernegara dan juga berdampingan satu sama lain gitu ya pendengar ya. Tapi kali ini saya akan hadirkan informasi mungkin memang pestanya ada di Indonesia gitu ya. Apa acaranya di Indonesia tapi yang datang dari luar Indonesia ya. Setelah kemarin sempat diramaikan mereka nih, band ini nih, mereka sempat datang ke Indonesia tahun kemarin. Kali ini ada satu lagi band band luar negeri, tepatnya band Irlandia yang akan hadir menggelar konser di Indonesia tahun depan pendengar. Ada The Script yang dipastikan kembali menyapa para penggemarnya di Indonesia lewat tour dunianya bertajuk Man in the Arena Tour 2026-2027. Dan Danny Odongwe ini dijadwalkan dan kawan-kawan ya, dijadwalkan akan menggelar konser mega di Indonesia Arena Gelora Bung Karno Jakarta pada Sabtu 3 April 2027 mendatang pendengar. Jadi dicatat ya untuk para penggemar The Script. Konser ini akan menjadi bagian dari rangkaian promosi untuk album terbaru mereka, The User's Guide to Being Human, yang baru saja resmi dirilis pada 14 Agustus kemarin, pendengar. Nama turnya sendiri diambil dari single andalan mereka ya, Man in the Arena, yang merupakan terinspirasi dari pidato bersejarah Presiden Amerika Serikat, mantan Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt, tentang keberanian dalam menghadapi tantangan hidup, pendengar. Kehadiran The Script kali ini tentu saja sangat dinantikan ya, mengingat aksi panggung mereka pada tur dunia sebelumnya, Satellites di Jakarta dan Surabaya pada awal 2025 kemarin, sukses memukau ribuan fans di tanah air pendengar. Dan untuk Anda yang tidak ingin ketinggalan nih momen berharga ini, siap-siap untuk war tiketnya. Dan penjualan tiket pre-sale ini akan resmi dibuka pada Jumat 21 Agustus 2026 pukul 10. Sementara penjualan umumnya ini menyusul di hari Sabtu 22 Agustus 2026 dengan harga tiket yang dibanderol mulai dari Rp650.000 pendengar. Lagu The Script mana sih pendengar nih ya? Kalau misalnya Anda mengenal nih The Script, lagu mana sih yang paling ingin Anda nyanyikan bersama di Indonesia Arena nanti kalau datang ya? Tapi mungkin untuk kembali merefresh pikiran Anda, mungkin merefresh kembali ingatan, kita akan dengarkan lagu dari The Script, Hall of Fame featuring Will.i.am pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Lihat deh tuh si Via, di medsosnya sering banget posting liburan. Uang dari mana ya?
1: Oh, gitu.
0: Eh, kamu tuh si Boy gak sih? Kemarin aku ketemu ya, dia sama pacar barunya. Dia kenapa ya sering banget gonta-ganti pacar? Terus nih, si Nana tuh, si anak mami itu.
1: Jess, gak lihat aku lagi sibuk ngetik. Kalau diajak rumpi terus, kapan selesainya?
0: Tapi seru tahu bahas mereka.
1: Kamu sadar gak sih? Gak baik sering-sering ngurusin hidup orang lain.
0: Aku kan penasaran.
1: Penasaran sih wajar, tapi bukan berarti harus serba cari tahu.
0: Ih,
1: daripada buang-buang waktu, tenaga sama pikiran buat cari tahu privasi orang lain, lebih baik lakuin kegiatan yang produktif.
0: Iya deh, maaf, jangan marah dong, Re. Tapi ini tugas aku belum selesai tahu, bantuin dong.
1: Kebanyakan kepoin orang sih, jadi tugasnya gak beres-beres.

Mendengar cuaca musim kemarau terutama di wilayah Bogor dan sekitarnya belakangan ini identik ya dengan suhu udara yang panas, kemudian berdebu, dan juga tingkat kelembapan yang cenderung kering pendengar ya. Kalau sedang beraktivitas di luar rasanya tuh panasnya menyergap begitu ya. Kondisi ini seringkali membuat tubuh kita jadi lebih cepat kehilangan cairan sehingga tenggorokan mulai terasa kering, gatal ataupun juga tidak nyaman gitu. Tapi tahukah Anda pendengar, rasa yang tidak nyaman pada tenggorokan maupun batuk ini tidak selalu disemata-mata karena cuaca panas loh. Keluhan ini juga bisa dipicu oleh infeksi virus, bakteri, reaksi alergi hingga tingkat paparan debu dan asap kendaraan yang meningkat di musim kemarau. Dan untuk menjaga kesehatan tubuh di tengah kondisi cuaca saat ini ada beberapa langkah sederhana tapi sangat krusial yang perlu kita terapkan sehari-hari pendengar. Yang pertama, pastikan untuk selalu memenuhi kebutuhan cairan tubuh ya. Jangan menunggu hingga rasa haus muncul baru kita minum air putih. Jadi sempatkan waktu untuk mengonsumsi air putih secara teratur, terutama untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan gitu ya. Jadi jangan tunggu haus dulu, jangan tunggu tenggorokan kering dulu. Ah, minum deh gitu, tapi mau minum tapi takut kembung atau mungkin nanti jadi sering ke kamar mandi, ke kamar kecil gitu ya. Mendingan dicicil minumnya. Yang penting terisi, terhidrasi tubuh begitu. Kemudian yang kedua adalah manfaatkan minuman hangat yang alami. Jadi air hangat dengan campuran sedikit madu bisa menjadi pilihan alami untuk meredakan iritasi dan memberikan rasa nyaman pada tenggorokan pendengar. Selain itu juga kurangi untuk konsumsi minuman yang tinggi kandungan gula. Aduh, saya jadi kebayang nih di sebelah saya ada es kopi. Kayaknya harus dijauhkan sebentar ya untuk supaya menjaga tenggorokan saya ini ya, supaya tidak batuk, supaya tidak radang gitu. Dan selain itu juga pastikan untuk selalu menjaga pola makan bergizi seimbang dengan memperbanyak konsumsi buah dan sayur, kemudian juga beristirahat secara cukup, lalu mengenakan masker saat berada di jalan raya untuk menghindari paparan debu dan asap pendengar. Tapi jika keluhan batuk ataupun juga sakit tenggorokan yang Anda alami, yang mungkin Anda sedang merasa tidak enak badan, tenggorokan juga sedang tidak enak, rasanya sudah menuju flu gitu ya, segera periksa ke dokter atau mungkin memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis yang tepat pendengar ya. Jadi untuk bisa mencegahnya tadi ada beberapa cara. Yang pertama, yang pastinya intinya adalah menghidrasi tubuh gitu ya. Yang pertama menghidrasi tubuh, entah itu dengan air putih gitu. Kemudian juga manfaatkan minuman hangat alami. Tadi ada campuran air putih hangat dan juga madu yang bisa setidaknya meringankan tenggorokan gitu ya. Untuk Anda yang mungkin sudah mulai merasakan tenggorokannya gak enak nih buat nelen gitu. Dan perawat tubuh tentunya adalah bentuk kasih sayang terbaik ya untuk diri kita. Jadi mari kita tingkatkan kepedulian pada kesehatan mulai dari mencukupi kebutuhan air putih setiap harinya.

Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan Gunung Gunapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Pendengar, apakah Anda tipikal orang yang sulit untuk berkata tidak? Atau mungkin sulit untuk menolak permintaan orang lain padahal kondisi Anda sendiri sedang tidak memungkinkan gitu ya? Misalnya dimintain bantuan tapi Anda sendiri juga sedang repot jadinya, tapi tidak mau membuat orang itu kecewa gitu ya, jadinya tidak mau berkata tidak. Nah, ternyata ini adalah kebiasaan, memang ini sebutnya, kalau di kita namanya adalah kita sebagai orang yang gak enakan gitu ya. Tapi ada juga istilahnya, namanya adalah people pleaser. Jadi ini kerap dipandang sebagai bentuk kesopanan ataupun juga rasa empati, pendengar ya. Memang baik pada dasarnya kita tidak mau mengecewakan orang lain gitu ya. Tapi ternyata terlalu sering memendam keinginan diri sendiri demi menyenangkan orang lain, ini ternyata bisa berdampak serius, pendengar, tidak hanya bagi kesehatan mental, tapi juga kesehatan fisik loh ternyata. Secara psikologis, pendengar, kebiasaan untuk terus-menerus memprioritaskan orang lain, ini dapat memicu stres kronis, kelelahan emosional ataupun burnout, hingga penurunan rasa percaya diri. Ketika kita terus memendam emosi dan juga tekanan emosional tersebut, tubuh kita ternyata juga akan memberikan reaksi balasan, pendengar. Dari yang saya baca dari rri.co.id, pendengar, stres yang menumpuk ini dapat memicu munculnya keluhan fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, insomnia atau gangguan tidur ya, kesulitan tidur, hingga melemahnya sistem kekebalan tubuh yang membuat kita jadi lebih mudah terserang penyakit, pendengar. Membantu orang lain tentu bisa merupakan hal yang sangat mulia ya, tapi menetapkan batasan diri yang sehat atau healthy boundaries juga tidak kalah pentingnya. Jadi belajar menolak secara sopan ketika energi ataupun juga waktu kita terbatas bukanlah bentuk keegoisan, pendengar ya, melainkan bentuk rasa sayang kita dan juga perlindungan terhadap kesehatan diri sendiri. Jadi ada masanya kita boleh kok menolak permintaan orang lain gitu ya. Bahkan ketika ada seseorang yang meminjam uang ke kita, itu juga gak apa-apa, ditolak aja. Karena mungkin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, bisa jadi seperti itu. Ingatlah pendengar ya, kalau Anda tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan semua orang. Jadi sayangi mental dan fisik Anda, karena tubuh yang sehat berawal dari hati yang tenang.

0: Aku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah, dan ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, pembaca mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek, tapi ternyata tidak cuek. Buku ini menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan segala rintangan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore, saatnya kami hadirkan kilas berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari. Status tersebut diberlakukan menyusul gempa berkekuatan magnitudo 7 yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Gubernur NTT Melki Lakalena mengatakan status tanggap darurat berlaku mulai tanggal 15 hingga 28 Agustus 2026. Penetapan ini dilakukan untuk mempercepat penanganan bencana sekaligus mempermudah koordinasi dan mobilisasi sumber daya. Selama masa tanggap darurat, keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas pemerintah. Penanganan meliputi pencarian dan evakuasi korban, pelayanan kesehatan, penyediaan kebutuhan dasar, hingga tempat pengungsian. Pemerintah juga akan memulihkan akses transportasi dan infrastruktur yang terdampak gempa. Dukungan pembiayaan penanganan bencana disiapkan melalui APBD NTT serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pemerintah Provinsi NTT berharap status tanggap darurat dapat mempercepat penanganan dampak gempa sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi selama proses pemulihan berlangsung. Demikian kilas berita untuk saat ini. Informasi lainnya bisa Anda akses melalui laman resmi kami www.rri.co.id. Saya Alif Deita, terima kasih dan selamat sore.
1: Kilas berita. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Kesetaraan gender adalah kesempatan yang sama bagi gender laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik. Terlebih di zaman modernisasi saat ini, laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil peran dan menggapai impian. Maka, pemberdayaan perempuan penting bagi kemajuan sebuah negara.

0: kesel banget deh mendengar omongan orang itu.
1: Ada apa sih?
0: Lihat dia orang itu, bicaranya tidak mendidik.
1: Iya ya, gak sopan.
0: Padahal sejak kecil kita sudah diajarkan.

0: Cintailah budayamu.
1: Cintailah bangsamu.
0: Cintailah tanah kelahiranmu.
1: Di mana kakek berpijak,
0: disitulah langit dijunjung. Karena kita hidup di tanah air Indonesia.

Pendengar, menyambung topik obrolan kita tadi ya, mengenai kebiasaan nggak enakan, tidak enakan gitu, atau people pleaser yang bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Ternyata ada satu perilaku turunan yang sangat sering kita lakukan tanpa sadar, yaitu terlalu mudah atau mungkin terlalu sering mengucapkan kata maaf, pendengar ya. Apakah Anda mungkin sering refleks nih mengucapkan kata maaf padahal bukan Anda yang melakukan kesalahan? Misalkan ketika minta tolong, kemudian bertanya hal kecil, atau bahkan saat orang lain yang tidak sengaja menyenggol Anda. Jadi kayak tiba-tiba padahal bukan salah Anda, tiba-tiba maaf, kayak gitu ya pendengar ya. Mengaku salah ternyata adalah memang perilaku mulia pendengar ya. Tapi kalau terlalu sering meminta maaf untuk hal-hal yang bukan tanggung jawab Anda, justru ini bisa mengikis rasa percaya diri dan juga menegaskan kembali kebiasaan people pleasing yang tadi melelahkan ya. Nah, untuk membantu kita belajar menetapkan batasan diri yang lebih sehat, ada 3 langkah praktis yang bisa kita latih ya. Kita mulai latihan sehari-hari nih. Yang pertama adalah, sebelum Anda berbicara, jeda dulu. Jadi jeda sejenak, saat dorongan untuk mengucapkan kata maaf itu muncul, beri jeda sekitar 1 hingga 2 detik. Jadi sebelum Anda tiba-tiba mau ngomong maaf, itu dijeda dulu deh. Tunggu 1 atau 2 detik, tanyakan pada diri sendiri apakah benar nih saya yang melakukan kesalahan, atau mungkin hanya perasaan saya saja, atau saya hanya merasa tidak enak aja nih. Jika tidak ada kesalahan, tahan kata maaf tersebut, pendengar. Kemudian yang kedua adalah ganti kata maaf dengan ungkapan terima kasih. Jadi seperti mengubah pola kalimat begitu pendengar ya. Alih-alih berkata maaf ya sudah membuat kamu menunggu, misalkan ketika Anda sedang janjian dengan seseorang, ternyata Anda terlambat begitu ya. Tapi asalkan jangan terlambat yang berlebihan ya. Janjian jam 3 sore, datangnya baru jam 6 sore, itu tuh namanya keterlaluan. Kalau itu benar-benar harus minta maaf ya. Dan kalau misalnya memang terjadi seperti itu ya, misal telat hanya sekitar 1-2 menit atau mungkin 5 menit begitu ya, diubah kalimatnya, bukan minta maaf tetapi terima kasih ya sudah berkenan menunggu. Jadi ini langkah kecil ini bisa mengubah kesan bersalah menjadi bentuk apresiasi untuk seseorang yang menunggu kita, menghabiskan waktunya untuk menunggu kita begitu ya, telah melakukan sesuatu untuk kita, jadi kita ucapkan terima kasih begitu pendengar. Kemudian yang terakhir adalah latih kalimat asertif yang lugas. Jadi sampaikan kebutuhan tanpa merasa bersalah begitu ya. Jika Anda butuh bantuan atau mungkin ingin bertanya, sampaikan secara langsung tanpa diawali dengan permintaan maaf pendengar. Misalkan ganti ucapan maaf mengganggu, bisa boleh minta tolong gak gitu. Misalnya bisa diganti nih, boleh gak sih minta tolong sebentar ketika kalau kamu lagi senggang, boleh gak sih minta tolong begitu pendengar. Jadi langsung to the point aja begitu ya, jadi gak terlalu sering berbicara maaf gitu, karena menghargai perasaan orang lain memang itu penting pendengar, tapi menghargai dan menjaga batas mental diri sendiri juga tidak kalah berharga ya. Mengurangi kata maaf berlebih bukan berarti kita menjadi sosok yang sombong, melainkan bukti kalau kita menghargai nilai dari diri kita sendiri.

Pendengar, mendekati pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih menuju segmen religi sambil kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya yang berkumandang untuk hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026 akan berkumandang pada pukul 18.02 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum itu juga kami rangkaikan dengan pengajian ayat suci Al-Quran dan juga lagu-lagu bernuansa religi untuk Anda. Setelah itu, kita akan kembali lanjutkan untuk rangkaian Bogor sore ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.

semuanya makhluk hidup yang diciptakan, Allah pasti telah diatur. Rezekinya dari waktu yang dihembuskan roh ke dalam jasad sampai dicabutnya kembali roh dari jasad. Jangan takut akan kemiskinan, sehingga kita menghabiskan waktu dalam mengumpulkan harta saja. Karena sesungguhnya orang terkaya sekalipun di muka bumi, dalam pandangan Allah itu sama. Allah akan melihat seorang hamba dari tingkatan takwa dan amal perbuatannya. Imam Al-Ghazali mengatakan, barang siapa yang menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk mengumpulkan harta karena takut miskin, maka dialah sebenarnya orang yang miskin.

0: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
1: Masih di Bogor sore ini pendengar, ditemani Alif Dahita sampai nanti kurang lebih pukul 8 waktu Indonesia Barat, kurang dari 3 jam ya kebersamaan kita pendengar. Masih di segmen musik dan informasi untuk hari Minggu akhir pekan 16 Agustus 2026 pendengar. Baru saja kita jeda sejenak ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kembali kita akan lanjutkan untuk menyampaikan informasi di rangkaian Bogor sore ini. Dan saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja menyalakan radionya ataupun juga baru saja membuka aplikasi RRI Digital ya, untuk Anda yang mendengarkan kami via aplikasi atau juga untuk Anda yang mendengarkan kami via saluran FM dan juga AM kami di FM-nya 102 dan 104 MHz dan juga di AM-nya 1242 kHz pendengar. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi untuk Anda mungkin apakah sedang dalam posisi ini ya, ketika sang istri bergaji lebih tinggi daripada sang suami. Apakah Anda memiliki kondisi tiba-tiba merasa sang suami ya, untuk Anda yang suami, apakah kondisi ini membuat Anda minder atau justru mendukung lah progres atau mungkin pekerjaan dari sang istri? Dan untuk istri, apakah Anda merasa dengan penghasilan yang lebih tinggi Anda justru merasa posisinya lebih tinggi dari suami gitu ya? Ternyata memang ini ada sudut pandang psikologisnya pendengar ya, bagaimana kemudian suami istri yang memiliki kondisi finansial seperti ini ya. Karena memang dalam kehidupan rumah tangga modern saat ini tidak jarang kita menemui kondisi di mana penghasilan atau gaji istri lebih tinggi dibandingkan suami. Dan ini tentu saja lahir dari berbagai faktor ya, mulai dari jenjang karir, bidang pekerjaan, hingga kesempatan usaha yang berbeda. Hal ini tentu kalau secara finansial sendiri menjadi berkah ya untuk keluarga, karena memang istri yang sama-sama bekerja dan suami istri yang sama-sama bekerja pastinya menambahkan ada tambahan berkah finansial gitulah ya, bisa menyokong kehidupan berumah tangga gitu. Namun dari sudut pandang psikologis pendengar, bagaimana sebenarnya dinamika ini mempengaruhi pasangan, perasaan suami dan juga keharmonisan hubungan? Nanti akan kita bahas setelah deretan lagu berikut ini ya.

Pernahkah kita berpikir mengapa masih ada anggapan bahwa pekerjaan tertentu hanya untuk laki-laki atau hanya untuk perempuan? Kesetaraan gender adalah tentang memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang tanpa terkekang oleh stereotip. Perawat bisa laki-laki, pemimpin bisa perempuan, ayah bisa mengasuh, ibu bisa bekerja. Peran bukan ditentukan oleh jenis kelamin, tapi oleh kemampuan dan pilihan. Saat kita membuka ruang yang adil untuk semua, kita sedang membangun masa depan yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih inklusif.

0: kembali kami hadirkan kilas berita bersama saya Alif Dayita. Pemerintah mengimbau instansi pemerintah, lembaga publik, dan perusahaan swasta memberikan keleluasaan serta fleksibilitas kerja kepada pegawai pada 18 Agustus 2026. Kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merayakan dan memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia. Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara nomor B17/M/S/TU.00.03/08/2026. Meski demikian, penerapannya disesuaikan dengan kondisi, beban kerja, dan kebutuhan operasional masing-masing organisasi. Khusus instansi dan perusahaan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, fleksibilitas kerja tidak boleh mengganggu layanan publik. Sektor seperti kesehatan, perbankan, telekomunikasi, energi, keamanan, transportasi, dan layanan esensial lainnya diminta mengatur penugasan pegawai secara proporsional. Pemerintah menegaskan produktivitas dan keberlangsungan operasional tetap harus menjadi pertimbangan. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki ruang untuk merayakan kemerdekaan, sementara pelayanan kepada publik tetap berjalan optimal. Demikian kilas berita untuk saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita lanjutkan perbincangan terkait isu yang tadi saya bahas ya. Bagaimana kemudian dampak psikologis ataupun juga kondisi ketika suami istri bekerja tapi gaji istri lebih tinggi, lebih gede gitu ya, atau mungkin penghasilan istri lebih gede daripada suami, entah itu suaminya bekerja atau tidak, intinya adalah penghasilan istri lebih gede gitu. Para psikolog menjelaskan kalau perbedaan penghasilan ini berpotensi memicu rasa canggung, minder, ataupun juga penurunan rasa percaya diri pada suami pendengar, terutama di tengah budaya yang konstruksi sosialnya masih menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama. Jika tidak dikomunikasikan dengan baik, situasi ini rentan memicu kesalahpahaman atau kekakuan dalam mengambil keputusan rumah tangga. Namun, para ahli menegaskan, jadi kunci utama agar pasangan ini tetap harmonis meski dengan kondisi keuangan seperti itu, ini terletak pada cara pandang dan juga komunikasi yang asertif pendengar. Dikutip dari rri.co.id ya, penting bagi pasangan suami istri untuk menyadari bahwa pernikahan adalah sebuah tim kerja. Jadi satu tim ya pernikahan ini. Nilai dan kontribusi seseorang suami di dalam keluarga tidak hanya diukur dari angka pada besaran materi semata, tetapi juga dari kepemimpinan moral, kehadiran emosional, kasih sayang, serta keterlibatan aktif dalam membangun rumah tangga pendengar. Istri yang memiliki penghasilan lebih tinggi pun disarankan untuk tetap menjaga sikap saling menghargai dan juga tetap terbuka dalam pengelolaan keuangan bersama. Jadi ketika keterbukaan ini ya, sikap keterbukaan antar saling suami istri ini saling terbuka, rasa saling menghormati juga dan juga kerjasama antar suami istri ini juga tetap terjaga, perbedaan finansial justru akan menjadi kekuatan penopang yang semakin memperkokoh keharmonisan keluarga pendengar. Dan memang finansial adalah sarana pendukung ya, tetapi fondasi utama pernikahan adalah tetap keterbukaan dan rasa saling menghargai.

0: Bosan banget nih kalau ke Bogor, situ lagi. Kira-kira kemana ya?
1: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh. Suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
1: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
1: Iya benar. Di sana itu kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma beli buahnya aja dong?
1: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
2: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100%.

Pendengar, untuk Anda yang sedang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital, selamat mendengarkan ya. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami di saluran FM dan AM juga, kami tampung untuk Anda, pokoknya yang mendengarkan siaran kami, kami tampung segala aspirasinya, saran dan kritiknya terhadap siaran kami juga bisa langsung disampaikan di WhatsApp ya, 0815x4200, dan juga di live chat aplikasi RRI Digital, pendengar. Dan juga kami terus mengingatkan kalau kami memiliki laman resmi ya, rri.co.id, untuk Anda yang ingin mengakses berita terkini, terpercaya, berimbang, dan juga terverifikasi begitu. Cukup diketikkan saja di browser Anda, www.rri.co.id. Anda langsung bisa menikmati atau membaca informasi dari berbagai penjuru di Indonesia, produksi dari Radio Republik Indonesia, begitu ya, dari redaksi kami, yang pastinya sudah terverifikasi dan pastinya mendapatkan sumber terpercaya, pendengar ya. Cukup diakses saja, buka browsernya, ketik www.rri.co.id. Dan saatnya kita akan segera mengikuti informasi yang terjadi di penjuru Indonesia melalui segmen Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat, dengan bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah.
4: Pertimbangannya?
1: Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
5: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
6: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil, nah kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Nggak ada hambatan banget, kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
7: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan KUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
8: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
7: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
9: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PAPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 37.
10: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih Mas, kalau bagi orang awam?
9: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadron

0: Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Ditreskrimsus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar. Tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
1: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
3: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
1: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
4: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
5: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
4: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga, kan tadi saya bilang, memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
5: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
6: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi

0: iklim kita, kalau kondisi yang seperti tahun 2024 banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
1: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Seragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35 ribu hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
3: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
4: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
3: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
4: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas, apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan prioritas penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
5: Artinya gini, dinas kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustulang dan rumah sakit.
4: Ridwan menambahkan dinas kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
6: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
7: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
6: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
7: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karhutla. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
8: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
7: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karhutla masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga Timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor kumite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanatsanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Selamat datang kembali di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Bogor sore ini menyisakan satu segmen terakhir. Kita akan simak bersama Mimbar Agama Kristen yang kali ini akan mengambil tema Iman Tak Tergoyahkan. Sekaligus juga menutup kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Alif pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan kita insya Allah akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Haleluya, pujian yang mengantarkan kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Benny Marto, penyuluh Kristen di Pro 1 FM Bogor. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang mulia, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan menyertai kami mulai pagi hingga malam hari ini dalam aktivitas kami masing-masing Tuhan. Engkau yang memberikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami beristirahat atau melakukan aktivitas kami masing-masing, Tuhan, kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, kuasai hati pikiran kami agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, sama kita katakan, amin. Baik, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan buka Alkitab kita, atau gadget yang ada Alkitab ya, dari Kitab Daniel, perjanjian lama dan tidak pernah berubah. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-30. Panjang juga Bapak Ibu ya, 17 ayat ya. Baik, saya akan membacakannya untuk kita semua. Daniel pasal 3 ayat 13 sampai dengan yang ke-30. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kamu tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya ditetahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah 3 orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga menyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi 3 orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang 4 itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluar Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja-muja dan menyembah Allah mana pun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Amin. Berbagai kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, tidak sekadar membaca merenungkan, terlebih yang melakukan. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bisa dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego yang sudah dirubah namanya oleh Nebukadnezar di Babel. Kalau dulu sebelum berubah adanya Hananya, Azaria, dan Mesak. Nah, satu lagi yaitu Daniel berubah menjadi Belsajar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingat waktu sahabat saya sedang menyusun skripsi. Udah mau lulus nih. Sewaktu kuliah, saudara pasti tahu bahwa sistem birokrasi, wah, ketat ya, tidak berubah tergantung orang tersebut. Di negara ini masih terlalu ada dan bisa dikatakan ya udah mulai sedikit rusak. Nah, pengalaman inilah yang saya alami ketika Saya melihat teman saya itu untuk mencapai kelulusannya. Dia di meja hijau bercerita. Bagaimana? Saya tahu tentang kebenaran, harus berani berkata tidak. Dia bercerita kepada saya untuk praktik pungutan liar. Ya pungli, pada waktu itu dia kalau mau lulus diminta harus bayar duit. Harus bayar ya, di kampus itu. Ya itu tahun 90-an ya saudaraku. Ya bisa dikatakan ya saya gak tua-tua banget ya. Jadi pada waktu itu memang ada satu kampus, dua kampus. Dan saya tidak bisa menyebutkan namanya. Jikalau mau lulus harus ada bayaran, katanya seperti itu. Dan memang tentang kebenaran itu harus ditolak. Saya mengatakan tidak untuk praktek pungutan liar itu, pungli itu, kata dia di kampus. Walaupun memang ada beberapa temannya mahasiswa tingkat akhir itu ikut bayar juga, tapi dia tidak. Walaupun dia dipermalukan karena terlalu berpendirian untuk tak mau membayar uang pungli itu, nah, dia bertanya, apakah saya lulus? Ya tentu saja, tapi proses untuk mendapatkan nilai akhir itu benar-benar dipenuhi dengan perjuangan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat saudara harus memilih untuk melawan arus demi melakukan hal yang benar sesuai dengan iman, bahkan juga sedang membuka pintu yang sedang tertutup. Nah, prosesnya memang sulit. Karena itu setiap orang yang berani melawan arus dan menjadi berbeda dari yang lain pasti akan menghadapi beberapa proses ya. Salah satunya dia harus berani melawan ketakutan. Saat kita berdiri demi kebenaran, kita pasti akan terdorong untuk berani melawan rasa takut. Ya, karena saat kebenaran itu menyangkut iman kita kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan sendirilah yang akan menyertai kita untuk menghadapinya, saudara. Semua orang pasti akan menentang dan meninggalkan saudara, karena menganggap saudara, ya ibaratnya hanya melakukan tindakan menyusahkan diri sendiri gitu ya. Sehingga seringkali ya saudara harus berjuang sendiri dan kesepian. Masa-masa itu pasti menyakitkan, menyedihkan. Tapi itulah harga yang harus dibayar untuk sebuah perjuangan saudara. Yang kedua, berani melakukan hal yang berbeda saudara. Orang-orang yang berani melawan arus biasanya akan berani melakukan hal yang berbeda. Seperti halnya dengan seperti tadi sahabat saya yang menolak untuk tidak mengikuti atau memberi pungli di kampus. Tentu saja banyak mahasiswa pada saat itu belum ada yang sadar, dan jikalau ada yang sadar kalau pungli adalah praktek yang terlarang. Tapi saudara, hanya karena mereka takut ya, takut nanti gak dilulusin, malah akhirnya mereka memberikan. Diancam akan dapat nilai yang jelek gitu ya di sidang skripsi nanti, maka mereka pun memilih untuk memberikan atau membenarkan pungli. Itu salah saudaraku ya, melakukan hal yang berbeda tidak seperti itu. Sedang bagi mereka yang berpendirian kuat terhadap kebenaran, justru memilih untuk melawan saudara. Melawanlah untuk kebenaran. Kalau salah, katakan salah. Tapi Pak, Om, itu kan saudara saya, nanti kalau saya tegur, dia marah. Tidak apa-apa, demi kebenaran saudara ya. Terus berjuang, apapun tantangannya. Di kitab Daniel ini, kita bisa menemukan kisah tentang tiga pemuda Ibrani yang berhasil melawan arus ketika diperhadapkan dengan ancaman akan hidup mereka sendiri. Mereka meneladani keberanian dan keteguhan iman di dalam Tuhan. Teladan mereka pula yang membuat semua orang merasa takjub dengan iman yang mereka punya. Tahukah saudara, kisah tentang ketiga pemuda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, adalah tiga pemuda yang dibawa meninggalkan bangsanya Ibrani dan ditugaskan untuk melayani di kerajaan Babel. Selama mereka melayani di sana, tak sekalipun mereka meninggalkan iman mereka, saudara, kepada Allah. Itu sebabnya Allah sendiri memperhitungkan integritas dan iman mereka dengan memberi mereka kesempatan untuk yang terbaik, untuk melayani raja. Saudara, selama tinggal di kerajaan Babel, mereka bisa saja merubah hal-hal baru yang tak pernah mereka lakukan di Ibrani. Seperti meminum minuman keras dan menikmati kesenangan lainnya, tetapi mereka sama sekali tak melakukannya. Karena mereka menghormati Allah dan menjaga iman mereka setiap hari. Di situ, titik mereka pun diperhadapkan dengan sebuah keputusan yang berat. Mereka diminta oleh Sang Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung. Tapi patungnya bukan patung macam-macam, bukan dari patung lilin-lilin gitu ya, seperti manusia. Tidak, ini patung seluruhnya emas yang biasa disembah oleh bangsa Babel. Ibu bapak, saudara dapat membaca di Daniel 3 ayat 1 sampai 21. Namun kecintaan mereka kepada Allah yang mereka sembah, Allah Abraham, Ishak, Yakub, mendorong mereka untuk menolak permintaan sang raja. Dengan langkah iman dan keberanian yang luar biasa, Sadrak, Mesak, dan Abednego pun mengambil tiga langkah yang akan kita renungkan di dalam tema iman tak tergoyahkan. Ya, hebat ya. Tapi kalau pencakar-pencakar langit, gedung-gedung yang tinggi itu goyah nggak? Oh, digoyangin apa-apa aja tidak akan bisa ya. Tapi kecuali kalau alam yang berkata, bencana yang berkata, hancur, goyah. Nah, iman yang tak tergoyahkan yang kita akan renungkan. Poin yang pertama, bagaimana tiga langkah dalam mempertahankan iman yang tidak tergoyahkan. Yang pertama, menghadapi rasa takut dan berani melepaskan kenyamanan. Saudara, sekalipun mereka, Sadrak, Mesak, Abednego sudah mendapatkan kehidupan yang sangat nyaman di istana raja, tapi perintah Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung berhala itu membuat ketiga pemuda ini berani untuk berkata, no, tidak, ya kan? Katakan tidak. Pada dosa ya, entah itu narkoba, entah itu seksualitas yang menyimpang ya kan, tidak pada yang hal-hal yang jahat ya, karena mereka tahu demi kebenaran mereka harus perjuangkan, sekalipun mereka tahu risiko yang akan mereka tanggung adalah dihukum mati pada waktu itu. Tapi karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sang raja ini makin mau melihat mereka bagaimana kehebatan Allah mereka atau dewa mereka sebelum mereka mengenal Allahnya. Sehingga nyala api itu membakar semua orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, orang yang mengangkat, yang menjemput mereka bertiga meninggal semua, mati semua. Tapi mereka bertiga selamat ya, naik ke atas. Tapi kok itu orang ini, Mesak, Abednego ini, walaupun jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala, dengan terikat mereka selamat, saudara. Hebat ya. Wah, ada ilmu kebalnya itu. Oh tidak, itu dilindungi oleh Tuhan. Jadi kuasa Allah melindungi mereka, saudara ya. Yang kedua, Sadrak, Mesak, dan Abednego lebih takut dengan firman Allah daripada ancaman sang raja yang akan membuat mereka mati ya. Kita bisa lihat menghadapi ancaman yang berusaha membuat kita takut saat kita mendapat perintah atau tentang apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Tapi memang kita akan berjuang keras untuk menghadapi, lawan. Jangan takut pada ancaman yang tidak benar ya. Berani menghadapi. Dan inilah yang dilakukan ketiga pemuda itu, saudara. Sebagai orang-orang yang begitu dekat dengan Allah, mereka percaya bahwa mereka berada dalam lindungan Allah yang maha besar. Hal itulah yang mendorong mereka untuk menolak titah raja. Kata mereka, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dia menolak untuk memuja atau menyembah si dewa Nebukadnezar, ya raja, bahwa kami tetap memuja Allah kami dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu bagi bangsa Babel. Kita bisa dapat dalam Daniel 3 ayat 16 tadi sampai yang ke-18 yang kita baca. Saudaraku, jangan takut pada ancaman. Apa itu, apalagi itu ancaman yang membuat kita istilahnya melupakan Tuhan. Jangan. Ya. Ketika kita mempertahankan iman kita yang tergoyahkan, ya hasilnya kelak kita dapat di kerajaan yang kekal. Poin yang ketiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih mengandalkan diri sendiri. Tidak, jangan kau anggap dirimu bebat, dirimu sanggup segalanya. Tidak, engkau harus mengandalkan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, mereka bertiga ini mengandalkan Allah. Mereka mengandalkan Tuhan. Rasa takut akan muncul ya, seiring dengan ancaman yang kita terima. Oh, gua tonjok lo, gitu ya kan? Atau oh, gua bunuh, udah kasar ya. Kalau itu bisa dipidanakan ya. Apalagi kalau orang yang diancam itu istilahnya berpengetahuan ya, ada hukum, ada yang bisa bahaya. Jangan, saudaraku ya. Nah, kalau kita menerima ancaman seperti itu, gua tonjok lo ya, pilih yang empuk. Jangan juga gitu ya. Kita cari jalan keluarnya ya. Jangan langsung terima dengan ancaman itu dengan kekerasan. Hindarilah kekerasan ya, saudaraku. Yang kita terima nanti adalah hasilnya ya, tidak juga bisa membuat kita akhirnya benar. Yang ada nanti panjang urusannya. Saudaraku, ada kalanya kita akan melakukan cara kita sendiri untuk mengatasi. Yaitu seperti yang tadi saya bilang bahwa mengatasinya harus dengan kedamaian, kelemah lembutan. Tapi berbeda kalau dengan ketiga pria ini, saudaraku, mereka lebih memilih untuk mengandalkan Tuhan. Mereka tidak mengandalkan diri sendiri. Mereka percaya bahwa saat mereka berdiri untuk memperjuangkan iman, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan dibela oleh Allah. Jadi ketiga sikap inilah yang kita butuhkan, saudara.
5: ada dalam diri kita masing-masing sebagai orang percaya di masa ini, jangan yang adanya takut ataupun jangan mengandalkan diri sendiri. Jadi menjadi pribadi yang melawan arus dunia dan berjuang demi kebenaran, saudara. Karena saat hal itu terjadi dan kita lakukan untuk Allah, maka Allah sekali-kali tak akan pernah meninggalkan kita. Amin, saudaraku. Jangan takut pada persoalan, ancaman ataupun pergumulan. Serahkanlah, andalkanlah Tuhan Allah. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, dikatakan, lalu bangun dengan segera. Berkatalah Raja kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Ya kan? Wah, bukankah mereka itu? Tapi kenapa hidup gitu ya? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada empat orang kulihat. Seperti ada empat, saudara. Ada satu yang berbayang-bayang, berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Waduh, mungkin bisa dikatakan terbang ya. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa menurut pandangan mereka, saudara. Karena mereka hanya mengandalkan atau menyembah dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah, iya, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Mereka panggil, saudaraku. Raja Nebukadnezar dipanggil, memanggil mereka. Lalu keluarlah mereka, Sadrak, Mesak dan Abednego, dan api itu panas sekali, berkatalah Nebukadnezar. Mereka dipuja oleh Nebukadnezar. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Kita bisa lihat dalam ayat 24, 26, dan 28. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang tak tergoyahkan, tidak tergoda ataupun tidak terpengaruh oleh apapun. Apapun ancaman, apapun yang akan sikap kita lakukan, kita andalkan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita juga seperti salah satu dari mereka. Dan kita mempertahankan iman kita sampai akhir hayat nanti. Sampai Tuhan memanggil kita kali kedua. Kita bangkit di kerajaan yang kekal. Amin, saudaraku. Amin, biar firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang mulia, Bapa yang kami kenal, Allah yang kami sembah, Allah Abraham, Ishak, Yakub, biarlah kami semakin mempercayai iman kami, iman yang teguh di dalam Tuhan, dan biarlah kami menyandarkan diri kepada Tuhan, dan biarlah kami bisa menghadapi pergumulan hidup, ancaman, bahkan juga ketakutan, dan kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Ini ucapan syukur dan doa kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, selamat malam saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kanpro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Marissa hadir untuk menemani Anda di Bogor malam ini dengan cuaca yang agak sulit ditebak ya. Ada beberapa wilayah Bogor yang diguyur hujan deras, tapi kalau di Pangrango 34 sih hujannya tipis ya. Cuma hujan sebentar itu pun enggak terlalu deras, berhenti gitu. Kemudian selang beberapa waktu hujan lagi tapi cuma sebentar ya, gitu aja ya. Dan sekarang sih paling cuma mendung-mendung aja gitu ya. Oke, mungkin Anda juga bisa berbagi kabar malam hari ini seperti apa di sekitar Anda masing-masing gitu ya, sambil terus mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Semoga suasana hati Anda baik.

0: kasihan tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, derita lu itu mah. Kasihan tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasihan tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasihan kan?
1: Iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan sob.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Kita masuk di program Ngobras Pendengar. Ngobrol seru tentang komunitas ya. Jadi kalau kita berbicara soal komunitas, sebenarnya siapa sih yang gak pernah jadi bagian dari sebuah komunitas ya? Mungkin Anda pernah gabung gitu di sebuah komunitas hobi, olahraga, otomotif, musik, pencinta hewan, fotografi, literasi, sampai komunitas sosial dan juga lingkungan. Dan menariknya komunitas ini bukan hanya tempat berkumpul dengan orang-orang yang punya kesukaan yang sama. Di dalam komunitas kita juga bisa menemukan teman baru, relasi baru, berbagi pengalaman, belajar hal baru, bahkan melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi sekarang kita akan ngobrol santai ya tentang komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita. Salah satunya ini ada komunitas yang mereka ini berfokus pada perkembangan industri kopi di Jember gitu ya. Karena dilihat dari perkembangannya saat ini semakin banyak ya kedai kopi, tumbuh berbagai komunitas juga, bahkan ada kompetisi-kompetisi yang melibatkan kopi gitu ya sebagai komoditas utamanya, sampai para pelaku usaha yang mengembangkan kopi lokal. Jadi dunia perkopian menjadi ruang bagi anak muda ya untuk belajar berkompetisi, membangun jejaring sekaligus mengembangkan usaha. Karena gak bisa kita pungkiri gitu ya, sekarang banyak banget nih anak-anak muda yang hobi nongkrong di kedai kopi gitu ya, di kafe-kafe atau warkop-warkop gitu ya. Jadi sekarang peluang untuk membuka usaha di bidang food and beverage ya, termasuk juga kopi tuh sangat besar. Bahkan banyak juga nih yang akhirnya terjun sebagai barista. Nah salah satunya nih barista muda sekaligus owner dari Kopi Tinung bernama Amira Hairunisa menceritakan ketertarikannya terhadap dunia kopi yang bermula dari latar belakang sang ayah yang berkecimpung di bidang pertanian. Dari sanalah ia mulai mengenal perkebunan kopi dan tertarik mempelajari potensi kopi yang ada di Jember. Sampai minatnya kemudian berkembang ketika ia mendapat kesempatan mengikuti kompetisi kopi. Di tahun 2003, Amira mengikuti Krida Fest di alun-alun Jember, berhasil meraih juara 3 saat itu, dan dari pengalaman ini menjadi bekal untuk mengikuti kompetisi berikutnya, yaitu Holistic Coffee Expo yang diselenggarakan Bank Indonesia. Dan dalam kompetisi tersebut, Amira mengikuti kategori manual brew, ya, khusus metode V60, dan ia pun mengaku sempat ragu karena merasa belum memiliki pengetahuan yang cukup mendalam mengenai kopi. Namun, dukungan keluarga dan teman-teman komunitasnya lah yang membuat ia berani mencoba hingga akhirnya meraih juara pertama. Jadi, ia pun tergabung dalam komunitas gitu ya. Sampai akhirnya pengalaman-pengalaman inilah yang mendorong Amira untuk mengembangkan produk kopi yang bernama Kopi Tinung. Dan saat ini memang sudah tersedia dalam bentuk minuman kemasan botol, kopi bubuk ya, serta ada rencana pengembangan kedai kopi yang juga masih dalam proses gitu ya. Dan menariknya perjalanan Amira sebagai barista tidak sepenuhnya berangkat dari seorang penikmat kopi, karena ia mengaku terus belajar mengenali karakter kopi, rasa gitu ya, termasuk juga memahami standar yang dinilai dalam kompetisi pendengar. Dan tentu tidak sendiri ya, karena ya dengan dia bergabung di komunitas maka dia belajar saling berbagi informasi dengan teman-teman lainnya, kemudian menambah relasi gitu ya, sampai akhirnya dia banyak mendapatkan insight-insight gitu mengenai ragam kopi, karakter kopi dan lain-lain, termasuk juga bagaimana proses menyeduh gitu ya. Dan perjalanan ini tentu tidak mudah sampai membentuk ia sendiri menjadi seorang barista saat ini.

Kami sampaikan informasi dalam kilas berita. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan jajaran pemerintah pusat untuk bergerak cepat memberikan dukungan penanganan dan pemulihan bencana pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak segera tertangani. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana gempa Pulau Flores Nusa Tenggara Timur pada Minggu 16 Agustus 2026. Dan Menko PMK Pratikno menyampaikan pembentukan posko penanganan bencana saat ia berada di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan menurutnya posko nasional dibentuk agar penanganan bencana dapat berjalan cepat, tepat, dan terukur. Pembentukan posko nasional menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi penanganan gempa sehingga berbagai langkah tanggap darurat dapat berjalan secara terpadu di wilayah terdampak. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam kilas berita.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Program Ngobras masih akan hadir untuk Anda pendengar dengan satu informasi penutup ya, terkait dengan kegiatan yang dilakukan untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Ada Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Bogor yang menggelar gerakan pungut sampah di Ciliwung ya. Jadi aktivitas komunitas ataupun organisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya ini berkaitan dengan lingkungan ya, apalagi mendekati peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang diisi dengan aksi nyata membersihkan sampah di daerah aliran sungai atau Das Ciliwung di Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Pada hari Minggu ini, 16 Agustus 2026, kegiatan tersebut diinisiasi oleh Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bogor, juga melibatkan pemerintah daerah, Polres Bogor, Kodim 0621 Bogor, serta komunitas penjaga sungai, ada juga domba tubing dengan gerakan Kita Bisa Sungai Terjaga. Nah, para peserta turun langsung menyusuri aliran Kali Ciliwung dengan memungut berbagai jenis sampah di sepanjang aliran sungai tersebut. Ada sampah plastik yang didapatkan ya, berupa botol air mineral. Ada juga nih limbah berupa popok sekali pakai, pembalut, styrofoam, pakaian bekas, kain, bahkan bahan material bangunan, pendengar. Ketua PWI Kabupaten Bogor, Dedi Firdaus, mengatakan kegiatan bersih-bersih sungai bukan sekedar kegiatan seremonial dalam menyambut hari kemerdekaan saja, melainkan bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan. Dari perwakilan pengelola tubing, juga mengerahkan perahu karet dengan sedikitnya ada 5 perahu dikerahkan untuk pemungut sampah yang menyangkut di tengah aliran sungai, dan mereka dengan semangat juga pantang menyerah memasukkan sampah ke dalam trash bag atau ke dalam kantong sampah gitu ya, berwarna hitam untuk dibawa ke TPA sampah. Dan ada cerita di balik bagaimana peran domba tubing yang secara konsisten bersama para anggotanya menggunakan perahu karet memunguti sampah di sepanjang aliran sungai yang berbatasan dengan Kota Depok ya. Ada Budi Ijong nih pendengar, selaku koordinator komunitas domba tubing bersama dengan relawan pelestari sungai di Depok, juga masih tetap bersemangat untuk menjaga kebersihan di sepanjang aliran antara Cibinong dan juga Depok. Nah, persoalan sampah di sungai tidak cukup mengandalkan petugas kebersihan untuk penataannya, karena dibutuhkan juga perubahan perilaku masyarakat, fasilitas pengelola sampah yang memadai, kemudian juga kebijakan pemerintah yang tegas dan konsisten. Banyak keseruan dan keceriaan juga ya dalam gerakan memungut sampah di Das Ciliwung yang sudah dilakukan tadi. Warga serta relawan juga banyak menemukan berbagai sampah rumah tangga, bahkan menjadi kelakar di tengah kegiatan yang dilakukan. Karena harus fun gitu ya, bukan hanya sekedar serius untuk memungut sampah, tapi ya mungkin ada obrolan atau juga ada kelakar-kelakar lah ya dari sesama anggota yang mengikuti gerakan tersebut. Ya, perwakilan Polres Bogor Ibtu Lufi mengapresiasi kegiatan yang digagas PWI bersama komunitas dan berbagai pihak tersebut. Menjaga sungai, ya, kebersihannya membutuhkan kepedulian dari semua pihak, karena tidak hanya pemerintah dan juga aparat, tapi juga masyarakat sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan lingkungan.

0: Lagu ini menjadi penutup di program Ngobras Pendengar. Dan saatnya pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan bergeser untuk program berikutnya. Akan hadir Ragam Budaya. Untuk edisi Minggu malam akan menghadirkan lagu-lagu keroncong untuk menemani suasana santai malam Anda. Jadi tetap dengarkan siaran kami. Bagi para pecinta keroncong juga nanti diundang kebersamaannya melalui WhatsApp di 081-5x4200.
1: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1

Sobat RRI, di tengah hiruk-pikuk modernitas kota Jakarta, masih ada kawasan yang menyimpan jejak ratusan tahun sejarah. Bangunan-bangunan tua berdiri kokoh, jalanan batu menjadi saksi perjalanan masa lalu, dan suasana kolonial terasa begitu kental. Tempat ini dikenal sebagai Kota Tua Jakarta. Namun tahukah Sobat RRI, kawasan ini dulunya merupakan pusat kota Batavia, kota yang didirikan oleh Vereenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC pada abad ke-17. Bagaimana sebenarnya sejarah lahirnya Batavia di Nusantara? Mari kita telusuri bersama dalam segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, sebelum dikenal sebagai Batavia, wilayah ini merupakan pelabuhan penting bernama Pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan ini berada di wilayah Kerajaan Sunda dan menjadi pusat perdagangan yang ramai sejak abad ke-15. Para pedagang dari berbagai wilayah datang ke pelabuhan ini untuk berdagang rempah-rempah, hasil bumi, serta berbagai komoditas lainnya. Namun pada tahun 1619, VOC yang dipimpin oleh Jan Pieter Son Koen berhasil menguasai wilayah tersebut. Setelah menguasainya, VOC kemudian membangun kota baru yang diberi nama Batavia. Kota ini dirancang sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan VOC di Asia. Pada abad ke-17 hingga abad ke-18, Batavia berkembang menjadi salah satu kota pelabuhan paling penting di Asia. VOC membangun berbagai fasilitas seperti gudang rempah-rempah, kantor dagang, benteng pertahanan, hingga kanal-kanal air yang meniru tata kota di Belanda. Batavia kemudian menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan berbagai wilayah di Asia, Eropa, hingga Timur Tengah. Berbagai bangsa datang ke kota ini, mulai dari pedagang Tiongkok, Arab, India, hingga Eropa. Akibatnya, Batavia berkembang menjadi kota multikultural dengan beragam komunitas yang hidup berdampingan. Namun di balik kemegahannya, Batavia juga menyimpan kisah panjang kolonialisme di Nusantara. Jejak kejayaan Batavia masih dapat kita lihat hingga sekarang di kawasan Kota Tua Jakarta. Salah satu ikon utamanya adalah Museum Fathahillah yang dahulu merupakan balai kota Batavia pada masa pemerintahan Belanda. Di sekitar alun-alun juga terdapat bangunan bersejarah lainnya, seperti Museum Bank Indonesia dan Museum Wayang. Bangunan-bangunan ini masih mempertahankan arsitektur kolonial khas abad ke-17 dan ke-18.

adalah saksi bisu lahirnya Batavia, pusat perdagangan VOC, sekaligus bagian penting dari sejarah panjang Nusantara. Dari pelabuhan Sunda Kelapa hingga menjadi kota kolonial Batavia, kawasan ini menyimpan cerita yang membentuk perjalanan sejarah Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik pendengar Pro 1 RR Bogor, kami sudah terima beberapa atensi yang masuk di malam hari ini untuk program Ragam Budaya. Ya, kita coba sapa untuk yang sudah mengirimkan pesan singkatnya di 081-5x4200. Ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, minta diputarkan lagu Terkenang-Kenang untuk Mbak Marisa. Terima kasih, selamat ya menjalankan tugas ya. Oke, ada di sini. Oke, ada rekan teknik yang tiba-tiba masuk ya. Di bawah. Nah, itu dia. Sedang mencari-cari sesuatu. Saya agak ke-distract ya. Oke, salamnya untuk Mbak Marisa. Katanya juga selamat malam untuk Abah Kismin, Kang Julian, dan Ibu Berta serta Bang Andra. Oke, makasih Ibu Siti Haryati. Kemudian juga ada Julian di Ciomas, minta diputarkan lagu Keroncong Cincin dari Kuspus ya. Oke, makasih untuk atensinya. Ya, nanti akan coba kami carikan lagu-lagu yang memang sudah di request untuk malam hari ini di program Ragam Budaya, lagu-lagu keroncong.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Ada sebuah kabar yang menarik pendengar bagi Anda yang punya nama Agus. Jadi kalau Anda berencana untuk membuat SIM baru, tentunya SIM ini kan sangat diperlukan ya ketika seseorang berkendara sebagai kelengkapan. Namanya juga SIM, surat izin mengemudi gitu ya. Dan ini berkaitan dengan Special HUT RI ke-81, pendengar. Jadi dari Satlantas Polresta Bogor Kota menghadirkan layanan pembuatan SIM gratis khusus bagi warga yang bernama Agus. Tapi ada syarat berikutnya, selain nama Agus, lahirnya harus tanggal 17 Agustus, pendengar. Jadi Satlantas Polresta Bogor Kota menghadirkan layanan pembuatan SIM gratis untuk menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Program khusus bagi warga bernama Agus yang lahir pada tanggal 17 Agustus. Tahunnya bebas. Tapi gak mungkin tahun 2026 ya. Dan gak mungkin juga sebelum usia 17 tahun. Jadi informasi ini disampaikan melalui akun Instagram @satlantaspolrestabogorkota pada Minggu 16 Agustus 2026. Program tersebut dapat dimanfaatkan besok ya, di hari Senin 17 Agustus 2026. Nah, meski biaya pembuatan digratiskan, tapi syaratnya pemohon wajib memenuhi seluruh persyaratan penerbitan SIM dan harus juga dinyatakan lulus ujian teori dan praktik sesuai ketentuan. Jadi nggak serta-merta mentang-mentang namanya Agus, lahir tanggal 17 Agustus, langsung dikasih SIM-nya. Enggak ya, karena tetap ada persyaratan penerbitan SIM yang harus dipenuhi gitu. Nah, program tersebut menjadi salah satu cara dari Satlantas Polresta Bogor Kota memeriahkan peringatan kemerdekaan. Kesempatan ini berlaku khusus bagi para pemohon yang memenuhi syarat nama dan tanggal kelahiran. Layanan SIM lainnya tetap beroperasi selama peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Layanan penerbitan dan perpanjangan tersedia ya melalui Satpas serta SIM keliling Polresta Bogor Kota. Jadi untuk warga yang bernama Agus, lahir tanggal 17 Agustus, tentunya bisa memanfaatkan program tersebut dengan menyiapkan persyaratan. Pemohon tetap harus mengikuti seluruh tahapan pembuatan SIM sebelum memperoleh surat izin mengemudi. Anda juga bisa baca untuk informasi ini melalui portal berita rri.co.id.

Sejak pengibaran pertamanya, tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dilakukan di Istana Merdeka Jakarta dengan menggunakan bendera pusaka. Akan tetapi, karena kerapuhan bendera, sejak tahun 1969, bendera yang dinaikkan di Istana Merdeka merupakan duplikat. Sejauh ini, bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Bendera pusaka diduplikasi pertama kali pada tahun 1969 atas permohonan Husein Mutahar, Dirjen Udaka Kemendikbud pada waktu itu dan mantan ajudan Presiden Soekarno. Bendera negara Sang Merah Putih ini pun berkibar 15 tahun lamanya hingga tahun 1984. Husein Mutahar kembali mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kembali duplikasi kedua bendera pusaka dengan alasan duplikat pertama telah usang. Presiden Soeharto pun menyetujui duplikasi bendera pusaka kedua. Kemudian berkibarlah Sang Merah Putih itu selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi Sang Merah Putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Catatan sejarah mengungkapkan warna merah dan putih terinspirasi dari warna panji atau pataka bendera Kerajaan Majapahit pada abad ke-13.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

waktu kita di Ragam Budaya menyisakan sekitar beberapa menit ke depan ya. Mungkin hanya satu lagu yang bisa saya putarkan di kesempatan malam hari ini, walaupun ada dua atensi yang memang masuk di WhatsApp kita. Tapi mohon maaf ya, nanti hanya salah satu aja lagunya yang bisa diputarkan. Ada Ibu Supriyati di Sindang Barang minta diputarkan lagu Rangkaian Melati. Hatur Nuhun, selamat bertugas buat Mbak Ica, sehat selalu. Juga ada Abah Kismin. Nah, ini untuk Abah Kismin, hapunten pisan ya, lagu Bruri-nya gak bisa kita putar karena keterbatasan waktu juga. Tapi mudah-mudahan di lain kesempatan nanti bisa gabung lagi gitu ya di lagu-lagu keroncong, jadi bisa kita putarkan atau diingatkan lagi gitu ya kalau misalnya ada requestan yang belum sempat terputar di minggu ini. Jadi kita akan akhiri untuk Ragam Budaya lagu-lagu keroncong pukul 22 nanti. Tentu kita akan dengarkan drama radio, dilanjut nanti dengan sajian musik lepas lelah dalam Ruang Rindu.

0: Minah. Aku lahir dan dibesarkan di sini, di rumah perkebunan. Seperti rumah tikus, kecil-kecil, berderet. Satu rumah cuma ada satu kamar. Aku hidup sama ibu. Ibuku biasa dipanggil Bu Mi, panggilan aran anak. Bu Mi itu artinya ibunya Minah gitu. Bapakku meninggal beberapa tahun yang lalu, jadi korban tanah longsor di sisi selatan gunung. Ibuku biasanya deres karet, ngumpulkan getah karet di hutan. Sebagai buruh, hidup kami sangat sederhana. Kampung buruh ini letaknya di gunung, di tengah hutan karet, jauh dari desa. Cuma ada 20-an rumah, gak ada listrik, lampu. Kami pakai lampu minyak. Kalau mau keluar rumah malam hari, biasanya bawa oncor atau obor kecil. Seperti malam ini, aku siap-siap menggantikan ibu deres getah karet. Ibu kurang sehat, jadi mau gak mau ya aku harus menggantikan.
1: Lek, bangun Lek, maju berangkat.
0: Oh, itu suara Pak De Bayi. Nggih Pak De, sebentar.
1: Loh, kok kamu Bing? Ibumu masih belum sembuh ya?
0: Sudah mendingan Pak De, tapi ibu itu tidur nyenyak sekali. Biar Minah ya yang menggantikan hari ini.
1: Oh, ya sudah. Ayo berangkat, keburu pagi nih.
0: Nggih Pak De. Alhamdulillah, lumayan banyak hasil getah hari ini. Nah, ini mumpung masih pagi, sekalian saja aku metik kopi yang di sisi timur. Kalau gak salah hitungan, sekarang sudah saatnya petik lagi. Mumpung aku gak ngantuk. Ya Allah, beri aku kuat dan sehat. Amin.
1: Apa? Kamu mau kemana, Bing? Gak langsung setor ke Pak Mandor?
0: Mumpung belum ngantuk, Pak De. Mau metik kopi dulu.
1: Oh, ya sudah. Nanti langsung setor sendiri ya. Jangan capek-capek kamu. Nanti kalau ikut sakit, bagaimana? Hah?
0: Enggih, Pak De, tenang.
1: Ya.

Kami termasuk buruh yang beruntung diperbolehkan nanam kopi di sisi timur. Gak seberapa luas, tapi ya lumayan lah hasilnya. Lah, ini sepertinya sudah banyak yang matang. Alhamdulillah. Metik kopi itu memang gak bisa sekaligus. Ibu juga gak mau metik kopi yang belum benar-benar matang. Katanya biar rasa kopinya sempurna gitu. Yang ini sebagian sudah dipetik ibu beberapa hari yang lalu. Sudah dijemur, bahkan juga sudah ditumbuk. Kalau buruh lain gak mau repot, mereka langsung jual bijinya ke Pak Mandor. Lah, kalau ibuku enggak. Ibu numbuk kopi pakai lesung dan alu. Jualnya, iya, ke Pak Mandor juga. Ibu enggak berani jual langsung ke pasar desa. Karena Pak Mandor bisa marah. Ibu khawatir dipecat. Terus hidup kami bagaimana? Kok jadi ngelamun ya? Ini aku harus segera pulang. Sudah banyak kopi yang kupetik hari ini. Wadahnya sampai gak cukup.

0: Waalaikumsalam. Loh, kamu mau setor karet ya?
1: Siapa, Kak?
0: Anaknya Bu Mi.
1: Oh. Hei, apa ibumu masih sakit?
2: Sudah agak baikan.
0: Sana, langsung ke belakang. Biar ditimbang sama Pak Kacong.
1: Huh, dasar gak sekolah. Gak ada sopannya, nyelonong saja. Permisi tanya apa gitu. Kak, kopinya kak, keburu dingin.
0: Iya. Ini kopinya Bu Mi ya?
1: Iya, memang paling top ini kak. Apa karena ditumbuk ya? Jadi sangat beda rasanya. Apa nggak perlu kita kasih obat biar cepat sembuh?
0: Nggak perlu, pasti sudah minum jamu, sebentar lagi juga sembuh. Sekarang dijual berapa dek?
1: Rencananya mau aku naikkan 2 kali lipat kak dari harga lama. Tinggal nunggu pesanan bungkusnya selesai. Terus nggak cuma di kampus kak, kopi kita juga mau ikut pameran di Jakarta. Dek Rema, naik kelas nanti. Harganya bisa berkali-kali lipat.
0: Bagus, Dek. Kalau lancar, nanti aku belikan mesin selep kopi.
1: Jangan, Kak. Buat alat tumbuk saja, diperbanyak. Pakai apa yang ada di sini? Kan banyak kayu, tinggal nambah tenaga. Suruh nombok itu semua, buru-burumu itu, Kak. Nggak usah pakai mesin-mesinan. Nggak kuat nanti diesel kita. Kuatirku juga nggak sama lagi rasanya.
0: Oh, ya. Dek, mereknya tetap ya? Kopi Mandor Langit?
1: Ya iyalah. Kopi Gunung punyanya Pak Mandor. Oh iya, jangan lupa janjimu, Kak. Kalau sudah banyak tabungannya, kita umroh. Biar tambah keren kita. Kalau pas arisan Mandor, masa aku kalah sama yang lain, Kak? Banyak yang sudah ke Mekah, Kak.
0: Iya, jangan khawatir.
2: Mereka nggak sadar. Suaranya terlalu keras sampai di telingaku. Dadaku ini loh, kok terasa cekik-cekik. Sakit. Ya Allah, kasihan ibu. Itu kopi ibu itu. Kopi tumbuk Bu Mi. Doku

0: sesungguhnya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi.

0: evaluasi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda menikmati program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saatnya untuk bernostalgia dan mengenang kembali masa-masa indah di tahun 80 dan juga 90-an dengan koleksi lagu-lagu pop nostalgia pendengar ya. Lagu-lagu Indonesia yang bisa Anda dengarkan sampai dengan jam 24 waktu Indonesia Barat. Jadi akan ada deretan lagu pop Indonesia legendaris era 80 dan juga 90-an yang siap menemani malam Anda menuju awal pekan. Jadi hari Senin tinggal beberapa jam lagi pendengar, hari Minggu segera berlalu ya. Tapi untuk membangun mood yang menyenangkan gitu ya, dan juga membuat Anda lebih rileks malam hari ini, tentunya kita akan sama-sama mendengarkan lagu-lagu terbaik ya di playlist yang boleh juga untuk Anda request di 081-5x4200 untuk WhatsApp atau juga di live chat RRI Digital. Boleh, silakan Anda mau request melalui WhatsApp kah atau di live chat RRI Digital, tentunya kita tunggu untuk kebersamaannya. Dua deretan lagu teratas tadi kita putarkan ada dari Utha Likumahua dengan Sesaat Kau Hadir, dan juga ada Melvoice dengan Putri Biru. Jadi selamat bergabung untuk program Ruang Rindu Pro 1 RRI Bogor, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, bersama Marisa ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Bang Jago, apa kabar bang?
1: Baik dong.
0: Gak kerasa ya, kita sahabatan udah lama banget bang. Ingat gak dulu waktu kita sering main voli bareng?
1: Yang waktu itu?
0: Yoi bang.
2: Ambil Pi. Udah capek nih Carlo, yuk pulang.
3: Ya yuk pulang Abang Jago. Abang Jago, kalau kita udah besar masih sama-sama enggak ya? Enggak ya?
2: Ya harus tetap sama-sama dong, Carlo.
3: Oke.
2: Semoga persahabatan kita bisa sampai tua ya.
3: Janji ya, Bang.
4: Tuh kan, persahabatan kita itu tercipta agar kita saling merangkul, melengkapi, dan memperbaiki.
0: Oke, Bang.

Anda ditemani lagu-lagu pop Indonesia nostalgia era 80-an dan 90-an, lagu-lagu yang dulu pastinya menemani berbagai perjalanan Anda. Zaman masih sekolah, zaman kuliah ya, zaman merajut cinta dengan cinta pertama, atau juga kenangan-kenangan lain ya. Dan mengingat juga kalau zaman dulu tuh mendengarkan lagu dengan menggunakan kaset yang diputar berulang-ulang di tape recorder, atau juga misalnya ada lagu yang diam-diam jadi soundtrack kisah cinta yang pernah Anda jalani gitu ya. Karena ada lagu yang bukan sekedar lagu, begitu intronya terdengar tiba-tiba jadi ingat seseorang, ingat momen yang menyenangkan, atau tiba-tiba terbayang suasana rumah zaman dulu ya. Pokoknya banyak kenangan yang bisa muncul dari sebuah lagu ya. Kenangan yang selama ini kita simpan rapi, dan itulah ajaibnya musik, pendengar. Jadi sampai dengan pukul 24 saya akan temani Anda. Juga ada kru yang bertugas ya, baik itu yang ada di Pangrango 34, yang bertugas di Pemancar Jonggol, juga di Pemancar Depok. Pokoknya semuanya siap untuk menghadirkan dan memancar luaskan siaran kami melalui 102 FM untuk wilayah Bogor, Depok, Jonggol ya. Untuk Jonggol juga diperkuat di 104, kemudian juga ada di AM1242, ada di streaming website kami rri.co.id, dan pastinya di aplikasi RRI Digital. Tentu Anda bisa pilih yang manapun untuk mendengarkan siaran kami. Baik, kita ke atensi-atensi yang sudah dikirimkan untuk malam hari ini. Selamat malam untuk Zulian yang ada di Ciomas ya. Baik, lagunya Helen Sparinga, Birunya Cintaku. Ini kalau misalnya Zulian nih ngetiknya udah dari ragam budaya gitu ya, tapi kadang kitanya juga suka lupa gitu karena sudah ketutup sama WhatsApp-WhatsApp yang baru muncul gitu. Tapi untungnya ini saya masih ingat gitu ya. Ini masih terbacakan. Mungkin di jamnya bisa diingatkan lagi gitu. Khawatirnya memang terlupa atau nanti tertutup sama WhatsApp-WhatsApp lain gitu ya. Oke, untuk malam hari ini minta diputarkan tadi Helen Sparinga, dikirimkan untuk Empat Bidadariku. Ada Neng Tiara di Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati Ciwaringin, Ibu Berta di Ciawi. Oke, makasih untuk informasinya juga tentang frekuensi penerimaan kami ya. Nanti diteruskan juga ke rekan-rekan teknik yang bertugas. Kemudian selamat malam, ada Abah Kismin di Pasir Eri Ciapus, pengen lagunya Kisah Kasih di Sekolah dari Obi Mesah ya. Di bulan Agustus tahun lalu, penuh kenangan yang indah masa Abah sekolah tahun 1970. Tapi di sini ditulisnya di bulan Agustus tahun lalu ya. Oke, kirimnya untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Ibu Berta di Ciawi, Tiara Jambu 2, Julian, Umi Hanra Ciomas. Buat Temarisi juga makasih, sehat selalu. Oke, lanjut juga ada Brian Walker di Manchester yang request lagu Iwan Fals, Ujung Aspal Pondok Gede, spesial aja buat Marisa. Lanjut juga Ibu Supriyati di Sindang Barang, lagu Terkenang Selalu dari Rani. Ini jadi lagu favorit sepertinya ya. Oke, untuk Mbak Marisa, terima kasih, selamat malam. Untuk Abah Kismin juga menyapa, dan Kang Julian, Ibu Berta, serta Bang Andra. Baik, yang lainnya tentu masih kita tunggu untuk atensinya. Malam hari ini Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia nostalgia tahun 80-an dan 90-an. Jadi silahkan yang ingin bergabung, ada WhatsApp kami di 081-5x4200 ataupun juga di live chat RRI Digital. Siap menampung atensi Anda.

Malam ini kembali kami hadirkan informasi dalam Kilas Berita. Pasca gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus lalu, Kementerian Perhubungan memprioritaskan pemeriksaan keselamatan penuh sebelum memulihkan layanan transportasi secara bertahap. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Farida Mahmudah, menyatakan sejumlah dermaga dan terminal pelabuhan seperti Laurentinus Sai, Riau, dan Nagekeo mengalami kerusakan. Selain pelabuhan, 5 bandar udara juga terdampak, di mana Bandara Komodo mengalami kerusakan pada gedung terminal hingga area taxiway. Kemenhub menegaskan operasional tidak akan dipaksakan sebelum seluruh fasilitas dinyatakan aman. Meski demikian, jalur konektivitas darat, laut, dan udara tetap disiapkan bersama BMKG, BPBD, maksud kami BNPB, serta TNI Polri demi memperlancar distribusi bantuan dan mobilisasi warga. Saya Marisa, terima kasih dan tetap bersama Pro 1 RRI Bogor.

0: Thanks for listening. Please visit our site www.ar47.tk.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: guys, aku kok susah tidur ya setiap malam. Menurut kalian, tidur siang bisa nggak sih gantiin tidur malam?
1: Kayaknya nggak bisa deh. Soalnya kemarin nonton kontennya Dr. Tirta, dia bilang jelas tidur siang itu nggak bisa ganti tidur malam.
2: Iya, aku juga pernah baca nih postingan Dr. Tirta di media sosial. Katanya, tidur malam itu nggak bisa digantikan dengan tidur siang. Ya, karena hormon penyembuh tubuh atau melatonin aktifnya di malam hari.
0: Pantesan tiap bangun kepala berat banget.
1: Makanya, tidur siang boleh. Asal malam tetap tidur cukup.

ujung aspal Pondok Gede yang dirilis tahun 1985 lewat album Aku Sayang Kamu dari Iwan Fals, pendengar, yang menyuarakan keresahan tentang berubahnya keasrian pinggir kota akibat gempuran modernisasi dan pembangunan. Sangat relate ya dengan apa yang terjadi saat ini. Bisa dibilang lagu ini seperti cermin ya, atau bahkan melintas waktu, karena mengingatkan kita betapa berharganya kenangan akan tempat tinggal yang hangat dan asri sebelum tergerus zaman. Ya, tentunya ini jadi salah satu karya indah dari Iwan Fals yang sudah hadir di malam hari ini untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Masih menampung atensi yang dikirimkan melalui WhatsApp kami di 0815x4200, pendengar tentunya. Ruang Rindu masih membuka kesempatan di WhatsApp ataupun di live chat RRI Digital ya. Kita masih buka untuk kebersamaan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini ada Kang Igoy Paragoy di Jalan Batara Trikolo Ciluargang Sadewa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merequest lagu dari Dewa 19 dengan Kangen. Untuk kru dan para pendengar RRI Bogor juga salamnya, selamat malam. Untuk yang bertugas, selamat bertugas tentunya. Terima kasih untuk ucapan yang sudah disampaikan dan WhatsAppnya. Kemudian juga untuk lagu requestannya nanti coba kita siapkan.

0: Upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu.

0: bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
1: Kamu berharga bahkan tanpa

Sobat RRI, ketika mendengar kata gurun pasir, mungkin yang terbayang adalah Timur Tengah atau Afrika. Namun tahukah kamu, Indonesia juga memiliki lanskap yang menyerupai gurun pasir? Hamparan pasir luas, angin yang membentuk gelombang, hingga suasana kering yang tidak biasa, semua itu bisa ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Lalu bagaimana fenomena ini bisa terjadi di negara tropis? Yuk kita telusuri di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, secara ilmiah, gurun pasir adalah wilayah dengan curah hujan sangat rendah dan kondisi kering ekstrim. Namun di Indonesia, bentang alam yang sering disebut gurun pasir sebenarnya bukan gurun sejati. Fenomena ini umumnya berupa hamparan pasir luas yang terbentuk dari proses alam seperti aktivitas gunung berapi, angin, dan dinamika wilayah pesisir. Karena itulah, lanskap ini tetap bisa ditemukan di negara tropis seperti Indonesia. Sobat RRI, salah satu yang paling terkenal adalah Gumuk Pasir Parangkusumo dan Gumuk Pasir Parangtritis. Kawasan ini terbentuk dari material vulkanik Gunung Merapi yang terbawa sungai hingga ke pantai, lalu diolah oleh angin menjadi gundukan pasir. Fenomena ini disebut proses aeolian, yaitu pembentukan bentang alam oleh angin. Keunikan ini menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu gumuk pasir aktif yang langka di kawasan tropis, bahkan di Asia Tenggara. Selain di Yogyakarta, ada beberapa wilayah lain di Indonesia yang memiliki lanskap serupa. Di Kepulauan Riau, terdapat gurun pasir Telaga Biru yang terbentuk dari bekas aktivitas penambangan pasir. Air hujan yang mengisi cekungan menciptakan kontras indah antara pasir dan danau biru. Di Jawa Timur, kawasan pasir berbisik menjadi bagian dari lautan pasir di sekitar Gunung Bromo. Angin yang berhembus di atas pasir halus menciptakan suara unik, seolah pasir sedang berbisik. Berpindah ke Nusa Tenggara Timur, ada gurun pasir Oitune yang memiliki karakteristik menyerupai gurun dengan bukit-bukit pasir dan pepohonan lontar di sekitarnya. Sementara di Sulawesi Selatan, terdapat gumuk pasir Sumalu yang juga menjadi fenomena unik dengan hamparan pasir di tengah wilayah perbukitan. Lanskap seperti ini tidak hanya menarik sebagai destinasi wisata, tetapi juga memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Fenomena ini membantu para peneliti memahami proses geomorfologi, yaitu bagaimana permukaan bumi terbentuk dan berubah. Namun, keberadaan kawasan ini sangat rentan terhadap kerusakan, baik akibat aktivitas manusia maupun perubahan lingkungan. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan kawasan ini agar tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Sobat RRI, meskipun Indonesia bukan negara gurun, ternyata kita memiliki lanskap pasir yang tak kalah unik dan memukau. Dari Yogyakarta hingga Nusa Tenggara, setiap wilayah memiliki cerita dan proses alamnya masing-masing. Kini kita tahu bahwa gurun pasir di Indonesia adalah fenomena langka yang menjadi bagian dari kekayaan alam negeri ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Program Ruang Rindu yang menjadi program terbaik untuk menikmati kembali alunan musik pop Indonesia. Nostalgia pendengar. Nah, kalau berbicara soal musik era 80-an akhir, rasanya memang tidak lengkap kalau tanpa menyebut sosok musisi sekaligus maestro gitar legendaris Mus Mujiono. Nah, lewat lagu hits yang berjudul Arti Kehidupan yang dirilis pada tahun 1988 di album yang pertama pendengar, ternyata Mus Mujiono atau panggilan sapaan akrabnya Nono ya. Kayak akrab banget gitu ya, Om Nono lah. Kalau saya mungkin manggilnya Om ya. Berhasil memanjakan telinga pendengar lewat sentuhan musik pop jazz yang sangat manis. Di balik alunan melodi dan juga sketch singingnya yang khas, lagu ini sendiri memang diciptakan oleh Mus Mujiono pada bagian musik atau komposisi. Untuk liriknya ditulis oleh Odi Agam pendengar ya. Jadi lagu ini sendiri punya pesan mendalam tentang rasa syukur, harapan, dan pemaknaan cinta dalam perjalanan hidup seseorang. Menjadi sebuah tembang hangat yang pas sekali menemani suasana malam, hari yang sudah mulai tenang, ya aktivitas juga melambat karena sudah mau jam 12 malam. Dan tentunya masih ada beberapa deret lagu yang akan hadir hingga tuntas nanti ya tugas saya. Jam 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih mendengarkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pastinya deretan lagu-lagu pop Indonesia nostalgia malam hari ini membuat Anda terlena ya menikmati musik-musik terbaik yang kami hadirkan spesial untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Bogor. Tidak terasa perjalanan kita malam hari ini di Ruang Rindu harus sampai di penghujung acara pendengar. Terima kasih sudah menjadikan siaran kami malam hari ini sebagai teman untuk menemani malam Anda menghabiskan sisa waktu di hari Minggu ya dengan lagu-lagu nostalgia era 80-an dan juga 90-an. Ya, waktu cepat sih berlalu ya, tapi segala bentuk kenangan tentunya tersimpan dalam sebuah lagu yang sudah Anda nikmati ya selama durasi hampir 2 jam gitu ya. Dan selamat beristirahat untuk Anda yang tengah bersiap menyelesaikan aktivitas malam hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar, besok bisa kembali ke energi yang lebih baik. Terima kasih ya. Dan tentunya besok kita akan merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia, Hari Kemerdekaan. Ada banyak keseruan pastinya yang terjadi, dan tentu di usia 81 yang sudah tidak muda lagi ya, kalau untuk usia seseorang semakin lebih dari dewasa ya usia 81 ya, semoga Indonesia juga bergerak ke arah yang lebih maju dan segala hal yang baiklah untuk Indonesia. Jangan ada perpecahan, tetap rukun ya, tetap menjunjung Bhinneka Tunggal Ika ya, pokoknya hal-hal yang baiklah untuk negara kita Indonesia. Jadi saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Manusia adalah ciptaan Tuhan yang tidak bisa selamanya hidup di dunia. Harta, kekayaan, dan kekuasaan suatu hari akan berakhir masanya. Namun perasaan, hati, dan rasa kesetiaan seorang sahabat tidak akan pernah sirna untuk selamanya. Karena walaupun di saat sahabat kita sudah tidak ada di dunia, seorang sahabat sejati itu akan selalu ada di hati kita untuk selama-lamanya.
1: Pro 1 RRI Bogor.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu tanggal 16 bulan Agustus tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 17 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Lancar luaskan dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pros 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menemani Anda dalam rangkaian Bogor pagi ini di hari Senin pendengar. Hari yang menjadi istimewa tentu saja, hari ulang tahun Republik Indonesia, bertepatan di tanggal 17 Agustus tahun 2026 di Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 saudara. Dan tentu kita akan bersama menghadirkan rangkaian segmen-segmen yang akan mewarnai kebersamaan kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saat dimana nanti upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 juga akan hadir untuk mewarnai kebersamaan kita di hari ini saudara. Baik, jelang pembuka untuk segmen pertama Mutiara Pagi hingga pukul 6 nanti, kita akan simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Alvin Nurdina, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Untuk itu selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Pro 1.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

apapun. Bahkan meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana. Sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Kembali sajian Bogor pagi ini menghadirkan Mutiara Pagi sebagai segmen pembuka hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar ya. Dan di hari ini Senin 17 Agustus tahun 2026 menikmati sebuah nikmat besar yang terkadang kita terima begitu saja, yaitu kemerdekaan, saudara ya. Bahwa kemerdekaan bukan sekedar sebuah peristiwa sejarah, bukan hanya tentang bendera merah putih yang berkibar, upacara atau peringatan setiap tahun, namun kemerdekaan adalah nikmat, saudara pendengar. Lalu sudahkah kita benar-benar bersyukur atas kemerdekaan yang kita nikmati hari ini? Atau jangan-jangan kita terlalu sering menikmati kemerdekaan tetapi lupa mensyukurinya? Dan pagi ini kita akan menjadikan topik untuk kita bahas bersama narasumber kami yang sudah terhubung di sambungan telepon, saudara. Yaitu temanya adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bersama Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat selalu di sana ya, Pak Kiai?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Baik, Pak Kiai, topik kita adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Sebagai pembuka, mukadimah dan juga pemaparan terkait topik tersebut, kami persilakan Pak Kiai.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami'i ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Kaum muslimin, muslimat, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor, dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita hari ini memperingati Hari Kemerdekaan atau Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Yang tentunya syukur adalah bagian yang paling penting saat kita mengingat kenikmatan yang Allah berikan. Maka tema kali ini adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita, yang pada tahun ini adalah yang ke-81, adalah bukan tahun yang pendek, melainkan cukup lama kita menikmati kemerdekaan, sehingga kita jangan lupa untuk mensyukurinya. Dan tentunya hadirin jamaah rahimakumullah, dapat kita bayangkan di pagi hari ini, pagi yang sejuk, pagi yang damai, yang tenang, kita bandingkan dengan dulu saat kemerdekaan belum kita raih. Bahkan kita lihat beberapa wilayah di luar sana yang masih ada peperangan berkobar di sana-sini dengan dentuman suara senapan, bahkan bom atom dan sebagainya. Mereka untuk keluar rumah saja tidak tenang. Nah, kita dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, sudah 81 tahun, tentunya bukan berarti tidak ada rintangan. Namun kita senantiasa mensyukurinya. Dan hal ini, saat ini kita bisa bandingkan dengan zaman dulu, tentu sangat jauh berbeda. Dan sekarang kita telah merdeka, tentunya kita semuanya adalah bagian dari pelaku sejarah, ya, yang mana kalau zaman dulu sejarahnya adalah merebut kemerdekaan, tapi zaman sekarang sejarahnya adalah mengisi kemerdekaan. Karena sejatinya setiap manusia adalah pelaku sejarah, dan nanti akan diputar sejarah ini, akan dibuka, akan dibaca, bahkan oleh diri kita masing-masing saat nanti di akhirat. dengan buku catatan amal kita. Hadirin jemaah yang berbahagia, kita ingat sebuah doa Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk membawa putranya ke Mekah, yaitu Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu melihat Mekah adalah tempat yang gersang. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, ya ij'al hadza, jadikan hadza negeri Mekah ini baladan amina, tempat yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, limpahkanlah, karuniakanlah rizki kepada penduduknya berupa buah-buahan. Nah, tentunya di surah Ibrahim atau di sini doa Nabi Ibrahim yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 126 memberikan inspirasi kepada kita bangsa Indonesia bahwa keamanan adalah hal yang terpenting. Nabi Ibrahim sebelum memohon kepada Allah untuk ekonomi bagi masyarakat atau memohon kepada Allah rizki untuk penghidupan, untuk kehidupan masyarakatnya, Nabi Ibrahim terlebih dahulu memohon kepada Allah keamanan atau jaminan keamanan. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan tempat ini aman tentram. Baru berikutnya, warzuq ahlahu minas samarat. Ya, limpahkanlah rizki untuk penduduknya. Sehingga keamanan ini yang terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Ya, padahal ini yang terpenting. Bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana kita bisa sekolah, bisa kuliah, bisa berkarya, sementara negara tidak dalam keadaan aman. Maka terkadang keluh kesah terkait dengan pekerjaan, keluh kesah terkait dengan aktivitas, ya, dan tentunya kalau kita melihat kepada bangsa-bangsa yang belum merasakan kemerdekaan atau kenikmatan seperti Indonesia sekarang, ya tentu kita adalah lebih baik dibanding mereka. Maka disyukurilah keamanan ini sehingga bisa kita selanjutnya beraktivitas dan bagaimana cara mensyukurinya. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, syukur itu adalah harga mati. Kalau kita ingin Allah menambah kenikmatan dan keberkahan untuk nikmat kemerdekaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum, sungguh jika kamu bersyukur, mensyukuri nikmat antara lain adalah nikmat kemerdekaan, la azidannakum, sungguh aku akan menambah kenikmatan. Ya, artinya bahwa saat bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah kenikmatan itu, ditambah keberkahannya, ditambah kenikmatannya. Wala in kafartum, dan jika kamu kufur atau tidak mensyukuri nikmat tersebut, ya, artinya menggunakannya tidak sesuai dengan pemberi nikmat, tidak sesuai dengan perintah pemberi nikmat, maka inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Na'udzubillah. Nah, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tentu kita ingin bahwa semua yang Allah berikan, kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga, khususnya nikmat kemerdekaan yang hari ini diperingati oleh seluruh warga, seluruh anak bangsa Indonesia, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negerinya yang ke-81, tentu kita merenung sesaat apakah kita bagian dari anak-anak bangsa yang bersyukur, yang melanjutkan wasiat leluhur, wasiat para pahlawan kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, atau bahkan kita mengkhianatinya, merusak cita-cita luhur tersebut, dan akhirnya cita-cita hal itu yang baik itu tidak terlaksana, bahkan kita mencapakannya dengan melakukan hal-hal yang negatif. Nah, tentunya kembali kepada diri kita masing-masing. Dalam hal ini setidaknya ada 3 konsep syukur dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan secara nyata. Yang pertama adalah kita harus menjaga lisan dan jemari kita. Karena tidak cukup dengan lisan untuk zaman sekarang, jari-jari kita itu pun bisa jadi lebih tajam ya pengaruhnya dibanding lisan kita. Karena dengan jari jemari itu bisa mengendalikan teknologi, bahkan bisa menebarkan informasi yang terkadang informasi itu bersumber dari hal-hal yang hoax atau yang tidak sesuai dengan faktanya, menebarkan kebencian dan sebagainya, provokasi. Maka yang pertama mutlak harus dilakukan dalam mensyukuri kemerdekaan adalah menjaga lisan dan jemari kita, jangan sampai merusak kemerdekaan. Malam yashkurin nas lam yashkurillah, dalam sebuah hadis, siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Nah, jadi orang yang dengan serta-merta ia mengumbar ucapan, mengumbar lisan, dan tindakannya itu tidak sesuai dengan cita-cita luhur pendiri bangsa ini, orang-orang yang berkorban untuk merebut kemerdekaan tidak sesuai dengan cita-cita mereka, maka itu adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Yang kedua adalah menjadi bagian solutif di tengah masyarakat, bukan menjadi bagian permasalahan. Ya, artinya adalah ketika kita berada di tengah masyarakat, kita bagian dari orang yang mampu menebarkan manfaat, menjadi jalan keluar atas kebuntuan, bukan menjadi akar permasalahan yang menjadikan bangsa ini ambruk atau bobrok. Ya, kalau sebagai seorang pejabat, pekerja, ataupun dia sebagai orang yang memiliki kewenangan, maka dia harus amanah. Dia memberikan hal-hal yang membuat di sekitarnya itu menjadi sejahtera, bukan menjadikan orang-orang yang di sekitarnya menjadi sengsara. Yang ketiga adalah bagaimana kita peduli terhadap lingkungan. Jadi wujud nyata hadirin, dalam hal mengisi kemerdekaan, dalam mensyukuri kemerdekaan adalah sikap kepedulian. Bisa jadi selama ini kita cukup dengan diri sendiri, ya, cukup dengan keluarga kita, namun sedikit sekali melirik di sekitarnya. Mungkin selama ini kita tidak mau mengganggu orang lain, itu bagus. Itu adalah positif. Tapi lebih baik lagi tidak hanya mengganggu orang lain, tapi juga kita peduli terhadap orang lain. Bagaimana kalau kita kenyang? Orang lain apakah kenyang seperti kita? Apabila kita bahagia, apakah orang lain bahagia seperti kita? Nah, termasuk adalah lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup itu adalah di mana kita hidup di dalamnya, kita pun peduli. Jangan sampai kita terus-menerus membangun, terus-menerus dengan pembangunan yang tiada ada batasnya, berlaku sewenang-wenang, seolah-olah untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan masyarakat, ternyata hutan, ternyata lingkungan, dan ternyata sungai, dan semuanya itu semuanya menangis karena keserakahan manusia, dan akhirnya berdampak tidak hanya pada satu wilayah, tapi wilayah-wilayah lain pun ikut terdampak. Maka peduli terhadap lingkungan bagian penting dalam mensyukuri kemerdekaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan yang tentu mencerahkan kita semua dan menggugah kita juga ya. Bagaimana mensyukuri kemerdekaan, saudara, yang mengajarkan kita tentang tanggung jawab ya. Bukan hanya merasa senang karena kita merdeka, tapi juga merasa terpanggil untuk merawat kemerdekaan itu dengan akhlak, kepedulian, dan juga kontribusi nyata. Dan Bapak Ki Haji Mahfud Hidayat masih bersama kami, saudara, untuk menjawab beberapa pertanyaan ya di sesi interaktif yang menyisakan 10 menit ke depan. Bagi Anda yang ingin turut bergabung, jangan lupa format lengkapnya. Mengetik nama spasi domisili Anda lalu kirim ke 08 satunya 5x4200. Baik Pak Kiai, kini kita bacakan yang pertama datang dari Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar ya. Salam merdeka untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara ini adil dan makmur, negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Di awal teks Undang-Undang 45 ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa, didorong oleh keinginan luhur, semata-mata kemerdekaan ini adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang patut disyukuri. Kita sebagai penerus perjuangan pahlawan, kita tindakan apa yang lebih pantas untuk kita hadirkan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, Pak Kiai, agar tidak bertentangan dengan amanat dan juga moral bangsa. Terima kasih atas jawabannya. Ini yang pertama Pak Kiai dari Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Kemudian yang kedua ada Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor. Izin bertanya kepada Pak Kiai, pertanyaannya, apa yang Pak Kiai rasakan sebelum dan sesudah merdeka dari kecil sampai hari ini? Semoga pengalaman dari Pak Kiai bisa menginspirasi kita semua. Dan hal-hal apa saja yang bisa Pak Kiai lakukan dalam mengisi kemerdekaan. Atas penjelasannya terima kasih. Sehat selalu untuk Kang Arul. Terima kasih. Sami-sami. Pak Kiai.
1: Iya Pak.
0: Baik, di pertama tadi ada Pak Abdul Muhyi di Curug Mekar ya. Kemudian disambung oleh Pak Onoy di Cibarigi. Silakan Pak Kiai.
1: Terima kasih Kang Arul ya.
0: Baik, sama-sama.
1: Ini yang pertama dari Pak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Tindakan nyata untuk mengisi kemerdekaan tentunya adalah kembali kepada masing-masing diri kita. Kita sebagai apa? Ya, yang pertama adalah sebagai anak bangsa. Yang tentu sebagai anak bangsa kita harus ya ikut serta dalam hal mewujudkan cita-cita luhur para pendahulu kita. Nah, yang kedua adalah sebagai hamba Allah, yang dalam hal ini hidup kita adalah sebagai khalifah, sebagai pengurus yang Allah berikan kewenangan untuk mengurus sebaik-baiknya alam semesta. Ya, artinya adalah saat kita posisinya sekarang ini misalnya sebagai pedagang, maka jadikanlah profesi kita sebagai pedagang untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan untuk melaksanakan cita-cita luhur para pendahulu kita. Ya, mereka sangat senang apabila kita menikmati kemerdekaan, dan mereka akan lebih senang saat kita melakukan hal yang positif dalam kemerdekaan ini. Ya, artinya adalah ini warisan para leluhur kita, para pendiri bangsa ini, dan tentunya di antara tindakan nyata adalah bagaimana kita tidak menyakiti orang lain, karena menyakiti orang lain itu bagian dari kezaliman. Dan kezaliman itu lebih jauh lagi adalah bagian kecil dari penjajahan. Nah, berikutnya adalah kita memberikan hal-hal yang bermanfaat, ya, semampu kita. Apabila kita bisa melakukan yang terkecil, insya Allah lama-kelamaan jadi besar. Nah, jangan sampai kita ingin melakukan yang besar, tidak dimulai dari yang kecil, yang akhirnya hal itu pun tidak bisa continue atau tidak bisa terus-menerus dalam hal kesinambungan. Baik, berikutnya adalah dari Pak Onoi Ciparigi, Bogor Utara. Terima kasih atas pertanyaannya, sekaligus minta pendapat dalam hal ini bagaimana yang kami lakukan dalam mengisi kemerdekaan. Alhamdulillah, selama ini ya kita atau kami sadar betul bahwa kami adalah bagian dari orang yang menikmati kemerdekaan. Ya, artinya para pendahulu yang sudah wafat, ya para pahlawan, kami hanya membacanya dalam sejarah bagaimana susah mereka berkorban, berdarah-darah, tidak hanya jiwa, tidak hanya harta, bahkan sampai apa yang mereka miliki pun itu ada yang dirampas, ya ada juga yang mereka berkorban dengan sukarela dan sebagainya, itu semuanya demi kemerdekaan. Nah, sekarang ini tentu kalau zaman dulu ya untuk ikut pengajian sulit untuk ditemukan guru, untuk ikut pengajian di malam hari kadang-kadang penerangannya itu sangat minim. Nah, sekarang bagaimana belajar ilmu sangat mudah. Bahkan di tangan kita ilmu itu bisa digenggam, jendela dunia terbuka di mana-mana, maka hal itu kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya untuk meraih cita-cita, untuk sama-sama mewujudkan rasa syukur kepada Allah dengan cara menjadikan fasilitas yang ada untuk kebaikan, bukan untuk kemadorotan. Demikian, terima kasih.
0: Baik. Dua pertanyaan di awal datang dari Pak Abdul Muhyi di Curumekar dan juga Pak Onoi di Cibarigi. Dan selanjutnya ada Pak Andi Supriyadi kali ini di Bojong Kidul, Pak Kiai. Semoga Pak Kiai dan Hal senantiasa sehat dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya, refleksi merdeka setiap orang akan berbeda. Di sisi lain, para elit politik berebut jabatan demi kekuasaan semata, sementara masyarakat kecil harus berjuang demi sesuap nasi. Makna merdeka seperti apa yang dimaksud Pak Kiai ini? Mohon pencerahannya. Baik. Agak apa namanya nyambung juga dengan pertanyaan berikutnya dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Alhamdulillah negara kita Indonesia dalam kemerdekaan ini aman sentosa, gemari pahlo jinawi. Tapi kadang masih ada orang yang selalu ingin mengacaukan negara ini. Bagaimana orang yang pikirannya begitu, katanya Pak Kiai ini, mohon pencerahannya juga. Silakan Pak Kiai.
1: Ya, terima kasih. Di dalam surah Ali Imran ayat 104 ya, kalau enggak salah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Faulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu itu sekelompok orang yang menyeru pada kebaikan, menyuruh pada yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya adalah saat kita ini, Ustadz Andi Supriyadi dari Bojongkidul dan juga Ibu Supriyati dari
0: Sindang Barang.
1: Sindang Barang, ya. Ini kita tentu tidak bisa mengejamkan mata. Pasti begitu melihat akan tampak antara dua sisi yang berbeda. Ada orang yang mereka itu benar-benar bersungguh-sungguh dan berdedikasi tinggi untuk bangsa ini, memajukan bangsa ini, membangun dan sebagainya, bahkan tidak hanya sekolah di dalam, bahkan sampai ke luar negeri untuk pembangunan bangsa. Tapi ternyata ada juga sebagian masyarakat atau warga itu yang lupa dan dilupakan. Ya, artinya mereka lupa jati dirinya sebagai anak bangsa yang ketika dia melakukan itu justru adalah menari di atas penderitaan orang lain. Ya, ada istilah elit, ada alit. Ya, kalau elit itu tinggi, kalau alit itu kecil dalam bahasa Sunda. Nah, sehingga orang yang elit, ya tentunya jangan sampai elit dalam hal pemasukannya saja, dalam hal penghasilannya saja. Tapi harus elit juga dalam berpikir, memikirkan yang alit. Nah, orang yang alit ini jangan merasa kecil terus, jangan merasa alit terus. Bisa jadi ketika dia melakukan hal-hal yang kecil tapi bermanfaat, itu adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka refleksi kita di kemerdekaan ini tentu di hadapan Allah semuanya sama. Yang ada adalah bagaimana kontribusi kita terhadap bangsa. Ya, apabila banyak hal-hal yang positif, maka itu bentuk syukur kepada Allah, bentuk terima kasih kepada para pahlawan dan upaya nyata dalam memajukan bangsa ini. Apabila yang dilakukan adalah keburukan, bahkan menindas serta kezaliman, maka itu dosanya adalah menanggung semua anak bangsa. Di akhirat nanti dia akan didakwa tidak hanya oleh para pahlawan, tidak hanya oleh para pejuang, dia akan didakwa oleh seluruh bangsa ini yang semuanya adalah berkeinginan untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan kita ingin bahwa kemerdekaan kita di tahun 81 atau ke-81 ini tentu ingin semakin baik, ingin semakin berkah, ingin semakin menambah bagaimana bangsa ini ke depannya terus merdeka dan dapat mengisi dan mensyukurinya sehingga Allah memberikan keberkahan di kita, tidak hanya bahagia di dunia tapi sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alam bisawab.
0: Baik, tampaknya sudah keseluruhan penanya yang menyampaikan melalui layanan WhatsApp Pro 1 ini sudah kami bacakan. Terima kasih banyak ya. Dan Pak Kiai, kita sudah di penghujung acara untuk Mutiara Pagi kali ini. Sebagai closing mungkin ya Pak Kiai, sebagai penutup, kami persilakan singkat saja Pak Kiai.
1: Ya, terima kasih. Mudah-mudahan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini sesuai dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Allah memudahkan segala harapan dan tujuan kita, dan Allah memudahkan apapun yang baik serta memberikan pertolongan untuk kita bangsa Indonesia meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat ya, atas nasihat, pencerahan, dan juga pesan-pesan yang begitu bermakna tentu saja di hari ini saudara dalam Mutiara Pagi. Dan kita diingatkan kembali bahwa kemerdekaan bukan sekedar sebuah peristiwa yang hanya diperingati setiap tahun saja, namun kemerdekaan adalah nikmat dan setiap nikmat memiliki tanggung jawab saudara pendengar. Jadi mari kita isi kemerdekaan dengan kebaikan saudara. Untuk itu kami akhiri Mutiara Pagi jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Segera kita akan update rangkaian kabar-kabar terkini akan hadir sesaat lagi untuk Anda, terangkum dalam Warta Berita RRI Bogor.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Buruh harian mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram.
2: Juga kita harus menyadari bahwa kemerdekaan itu harus kita terus jaga dan kita isi dengan hal-hal yang positif untuk menjadikan Indonesia tetap jaya dan abadi dan maju ke depan.
3: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Senin 17 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Viral di media sosial, usai disinggung Presiden Prabowo Subianto kondisi sebenarnya dari Susana, warga Cileungsi, Kabupaten Bogor, akhirnya terungkap. HUT RI ke-81 di Kota Bogor dimaknai lewat aksi nyata bela negara, pelayanan publik, dan penguatan literasi sejarah. HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat Bogor menyerukan pentingnya kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, viral di media sosial usai disinggung Presiden Prabowo Subianto kondisi sebenarnya dari Susana, warga Cileungsi, Kabupaten Bogor, akhirnya terungkap. Bukan pengupas bawang bernilai ratusan ribu rupiah, Susana merupakan penjahit lap majun dengan upah Rp700 per kilogram. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
4: Viral di media sosial, pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut warga Kabupaten Bogor bekerja sebagai pengupas bawang dengan penghasilan Rp700.000 per kilogram. Warga yang dimaksud itu adalah Ibu Susana, warga kampung Ciuncal, RT1, RW4, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
1: Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram.
4: Setelah ditelusuri oleh awak media massa, diperoleh informasi jika Ibu Susana bukanlah pengupas bawang, melainkan bekerja sebagai penjahit lap majun di rumahnya dengan sistem upah berdasarkan berat hasil jahitan. 1 kilogram kain perca yang ia jahit dan produksi dibayar sekitar Rp700. Kondisi rumah keluarga Susana pun sangat sederhana. Dengan dinding kayu dan atap asbes, mereka hidup dalam lingkaran keluarga besarnya. Kakak ipar dan saudara kandung Susana berdomisili saling berdekatan. Salah seorang keluarga Ibu Susana, Ibu Wina, mengungkapkan pekerjaan sesungguhnya.
5: Siang dia kerja cuci ompreng, gembek gitu. Iya, baju tuh, baju bekas dipotong-potong. Itu dalamnya mah ya begini. Ntar ada ini, sarung tangan gitu. Kalau kita yang nyusun ini 600 per ikat ini. Kalau dia ngejahit kan karena pakai token listrik, jadi 700 kilo. 700 perak tuh, sekilo. Segini. Ya tergantung isian, tergantung yang nyusun juga lah. Tapi biasanya sekilo segini.
6: Berarti bukan bawang ya, Bu?
5: Bukan. Nggak ada kupas bawang di sini. Bikin majun.
4: Keseharian Susana bekerja menjahit kain perca atau lap majun dan menyambi di sebuah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kecamatan Kelapa Nunggal. Tugas Susana adalah mencuci omprengan makan bergizi gratis sebelum ditata dan diisi dengan menu makanan dengan upah sekitar 110 hingga 150 ribu per harinya.
5: Iya, kayaknya gitu.
6: Berarti pendapatan sebulan berapa itu?
5: Ini mah baru.
6: Pendapatan sebulan jadi berapa?
5: Baru. Ini.
7: Udah ada sebulan?
5: Udah ada sebulan.
8: Kalau masalah pendapatannya, ya tergantung yang nyusunnya juga. Kalau ada yang nyusunnya banyak, ya dapat.
5: Cuci ompreng. MBG itu, MBG rawa jelek.
6: Kalau untuk penghasilan dari MBG sendiri?
5: Kemarin mah 100, terus naik 110 per hari. Kan seminggu ada 5 hari.
4: Wina menjelaskan pernyataan yang menyebut Susana sebagai pengupas bawang dengan penghasilan Rp700.000 per kilogram tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
3: Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kota Bogor dimaknai bukan sekedar perayaan, melainkan upaya meneguhkan kembali semangat bela negara melalui kontribusi nyata. Kepala Kesbangpol Kota Bogor dan pengamat sejarah menekankan pentingnya generasi muda menerjemahkan nilai perjuangan masa lalu ke dalam aksi pelayanan dan literasi sejarah di era modern. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
7: Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026 menjadi momentum untuk kembali meneguhkan semangat bela negara dan kecintaan terhadap tanah air. Bagi masyarakat Bogor, nilai kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui perayaan, tetapi juga melalui kepedulian terhadap bangsa serta kontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Bogor Hidayat mengatakan semangat kemerdekaan perlu diteruskan dengan menjalankan cita-cita para pendiri bangsa melalui sikap bela negara. Menurutnya bela negara pada masa kini dapat diwujudkan dengan memberikan pelayanan publik yang baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai bagian pengabdian kepada bangsa. Hidayat menilai generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan nilai perjuangan kemerdekaan sesuai dengan tantangan zaman. Sikap cinta tanah air bela negara tidak hanya berkaitan dengan pertahanan secara fisik, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian, tanggung jawab, serta upaya menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
2: Bukan berarti kita sekedar mengenang perjuangan para pahlawan dan pejuang yang merebut kembali tanah air kita ini ke pangkuan Bumi Pertiwi. Tapi juga kita harus menyadari bahwa kemerdekaan itu harus kita terus jaga dan kita isi dengan hal-hal yang positif untuk menjadikan Indonesia tetap jaya dan abadi dan maju ke depan. Itu berbicara patriotisme itu bukan hanya kata-kata, tapi juga berangkat dari kita, diri pribadi, untuk berbuat yang terbaik buat negeri ini.
7: Sementara itu, pengamat sejarah Bogor Rahmat Iskandar menekankan pentingnya budaya literasi untuk menjaga ingatan sejarah perjuangan masyarakat Bogor. Menurutnya, Bogor memiliki jejak penting dalam perjuangan bangsa, termasuk ketika menghadapi agresi militer Belanda, sehingga sejarah tersebut perlu terus dipelajari oleh generasi muda. Rahmat menyebut, semangat perlawanan masyarakat Bogor telah memiliki akar sejarah panjang sejak zaman masa Kerajaan Pakuan Pajajaran yang terus menjadi bagian dari nilai memperkuat kecintaan terhadap tanah air.
9: Dengan semangat Pajajaran itu sendiri, Pak, abstrak ya. Pengertiannya antara semangat Pajajaran dengan semangat kemerdekaan. Tapi saya mungkin lebih cenderung kepada kesejahteraan yang diciptakan oleh Raja Siliwangi itu. Beliau itu begitu perhatian ya kepada rakyatnya, kepada keratonnya, kepada kerajaannya. Ya, sejauh ini saya agak sedikit. Yang perlu kita kaji adalah kita mesti banyak membaca, banyak mengkaji ya. Bukan hanya sekedar narasi-narasi yang tidak perlu. Kalau kita menguak sejarah Bogor ke belakang, itu banyak sekali aspek-aspek yang mendukung kepada kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Jejak perjuangan tersebut dinilai dapat menjadi pondasi bagi generasi ke generasi untuk mempertahankan nilai-nilai keindonesiaan sekaligus menghidupkan kembali semangat bela negara dalam momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
3: Saudara, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat Bogor menyerukan pentingnya kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akses pelayanan kesehatan yang merata dinilai menjadi kunci utama mewujudkan Indonesia maju. Adesri melaporkan.
10: Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menjadi pengingat bagi masyarakat untuk mengisi kemerdekaan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan bangsa dapat dimulai dari kontribusi sederhana dengan membangun kualitas diri dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Ambarasari dari Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri atau FKPPI Kota Bogor mengatakan, kemerdekaan perlu diwarnai dengan membangun sikap positif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, perubahan untuk Indonesia yang lebih maju harus diawali dari setiap individu.
11: Kalau saya, sebetulnya ini lebih ke kita ya, ke personnya sendiri, karena mengisi hari kemerdekaan itu harus dengan mulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan kita untuk attitude diri kita, sehingga bisa ke masyarakat itu bisa tercermin. Bikin Indonesia harus lebih maju, tapi yang pasti itu dimulai dari diri kita. Semuanya itu dari diri kita. Makanya untuk buka wawasan, buka skill, persiapkan diri kita untuk terus upgrade diri. Itu yang penting.
10: Sementara itu, Dr. Wida Ratnasari dari tim PSC Gesit 119 Bogor menilai kemerdekaan juga perlu diwujudkan melalui terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemerataan akses kesehatan menjadi salah satu hal yang perlu terus diperkuat, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan.
12: Kalau saya untuk kayak bidang kesehatan kali ya, semoga untuk pelayanan kesehatan di Indonesia semakin merata. Kalau kita kan mungkin lihatnya ini masih di kota Bogor, pasti banyak tenaga medis ya. Tapi kalau misalnya saya dulu pernah di daerah terpencil, itu perbatasan ya sulit gitu mengakses pelayanan kesehatan. Semoga rencana Menteri Kesehatan dalam transformasi kesehatan 6 pilarnya bisa berjalan dengan baik. Dan juga kota Bogor juga pelayanan kesehatannya semakin maksimal dan merata.
10: Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 diharapkan tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga menjadi dorongan bagi masyarakat untuk terus berkembang dan berkontribusi. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin baik serta layanan publik yang merata, cita-cita Indonesia maju dapat diwujudkan bersama.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
3: Saudara, Kementerian Kebudayaan mendorong pengembangan budaya bambu sebagai bagian dari warisan budaya tak benda Indonesia. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan bambu memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga nilai filosofis. Fadlizon menilai Indonesia memiliki kekayaan varietas bambu yang sangat besar sehingga potensinya dapat dikembangkan lebih luas melalui kriya dan seni. Pengembangan bambu juga dinilai dapat menjadi bagian dari hilirisasi sekaligus memberikan manfaat lebih besar bagi generasi muda.
14: Ini sudah menjadi warisan budaya tak benda kita, dan budaya bambu ini lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari yang sifatnya pragmatis untuk kehidupan sehari-hari sebagai perkakas sampai yang filosofis gitu ya. Karena bambu itu ada di sekitar kita mudah, dan Indonesia ini merupakan surganya varietas bambu dunia. Karena jumlahnya mungkin ratusan varietas spesies bambu. Jadi ini juga bisa hilirisasi dari bambu, baik itu untuk kriya maupun untuk seni, ya untuk art. Jadi kita berharap program ini bisa berlangsung terus dan bahkan rencananya nanti bisa kita perbesar supaya yang menerima manfaat, terutama generasi muda, lebih banyak.
3: Pengembangan budaya bambu diharapkan terus dilakukan melalui program Belajar Bersama Maestro. Kementerian Kebudayaan berencana memperluas program tersebut agar semakin banyak generasi muda mendapatkan manfaat dan kesempatan mengembangkan potensi budaya bambu. Saudara, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, Festival Merah Putih 2026 menggelar doa bersama lintas agama di Tugu Kujang, Kota Bogor. Kegiatan yang dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dipimpin oleh 6 pemuka agama sebagai simbol persatuan di tengah keberagaman. Ketua FMP 2026 Syahril M. Said menegaskan agenda ini menjadi ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan kebersamaan. Momen berharga di Landmark Kota Bogor ini diharapkan tidak sekedar merayakan kemerdekaan, namun juga memperkokoh semangat persatuan warga. Pengisi kemerdekaan tidak hanya dengan perayaan, tetapi juga aksi nyata menjaga lingkungan. Dalam momentum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, PWI Kabupaten Bogor bersama elemen masyarakat dan aparat menyusuri Das Ciliwung, Karadenan untuk membersihkan sampah yang mencemari aliran.

0: sungai. Inilah yang menjadi salah satu alasan kegiatan memungut sampah di Das Ciliwung di Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong tersebut dilakukan. Seperti dikatakan Ketua PWI Kabupaten Bogor, Dedi Firdaus.
1: Harapan semua masyarakat di semua aliran bantaran sungai, mulai hari ini ayo kita jaga bersama kebersihan. Jangan buang sampah sembarangan, karena luar biasa dampak dari kebersihan sungai. Dan harapan juga kepada pemerintah setempat yang mempunyai kebijakan untuk ada perhatian khusus untuk semua jaluran sungai. Minimal pemerintah membuat suatu anjuran atau larangan, jangan membuang sampah sembarangan, dan ada perhatian khusus terutama buat teman-teman komunitas domba tobing, karena ini sangat luar biasa pemandangannya, airnya, semua mengenai kehidupan.
0: Persoalan sampah di Kelurahan Karadenan, tepatnya di salah satu das yang dimanfaatkan untuk beristirahat yang dikelola domba tabing itu pun membutuhkan pengelolaan sampah berkelanjutan. Aksi gotong royong yang dilakukan puluhan peserta dari berbagai unsur itu pun tidak hanya menyasar sampah di aliran sungai, tapi mengajak warga untuk sadar pentingnya menjaga sungai.
2: Saya selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Karadenan bersama Babinsa Kelurahan Karadenan dan juga komunitas Domba Tubing dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, banyak warga yang belum merdeka. Artinya belum merdeka dalam hal membuang sampah. Mereka banyak membuang sampah sembarangan, terutama ke Sungai Ciliwung. Dan inilah bukti nyata dari komunitas Domba Tubing yang ada di Kelurahan Karadenan dengan moto Domba Tubing Rawat Sungai. Dengan memuliakan sungai, maka sungai akan menjaga kita dan memuliakan kita.
0: Seperti ditegaskan Babin Kamtibmas Kelurahan Karadenan Aibtu Heru tadi, mengisi kemerdekaan dan menjadi warga negara yang baik dimulai dari kesadaran individu untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah ke sungai. Ada cerita di balik bagaimana peran domba tubing yang secara konsisten bersama para anggotanya menggunakan perahu karet memunguti sampah di sepanjang aliran yang berbatasan dengan Kota Depok. Budi Ijong, selaku koordinator komunitas domba tabing itu pun bersama dengan relawan pelestari sungai di Depok masih tetap bersemangat menjaga kebersihan di sepanjang aliran antara Cibinong dan Depok.
3: Komunitas kami, Domba Tubing, Jaga Sungai, Rawat Bumi Sejahtera, bersama menghimbau untuk seluruh warga masyarakat dimanapun berada untuk tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke sungai. Karena sungai bukan tempat buang sampah. Sungai adalah warisan leluhur kita yang perlu kita jaga bersama. Untuk pemerintah, daerah, ataupun provinsi, kami sejauh ini kegiatan kami mandiri, kami mohon perhatiannya, karena masih tetap bisa semangat tim kami ini, masih tetap bersih-bersih, dan di alhamdulillah dari Polri, dari TNI, dan dari PWI, rekan-rekan kami, alhamdulillah dalam rangka merayakan kemerdekaan HUT RI 17 Agustus kita lebih ke kegiatan yang positif.
0: Banyak keseruan dan keceriaan dalam gerakan memungut sampah di Das Ciliwung. Warga dan relawan pun banyak menemukan berbagai sampah rumah tangga, bahkan menjadi kelakar di tengah kegiatan dilakukan.
4: Di rumah pasang bendera nggak di rumah?
5: Pasang. Pasang. Sampah apa aja? Ya? Ada sampah berbagai macam sampah ya, mulai dari rumah tangga hingga perhotelan. Sampah-sampah perhotelan yang memang tidak terakomodir ya. Ya, ya. Memang ya kita pahamilah.
0: Ada 3 perahu karet menyisiri sepanjang bantaran sungai yang di kiri dan kanannya banyak berdiri bangunan komersial. Mulai dari ruko, mall, hingga restoran dan penginapan. Lokasi Das Ciliwung di kawasan itu yang terhalang bangunan itu pun seolah menutupi apa yang terjadi di belakangnya. Ketua MUI setempat Kyai Dedi Mazah dalam penutupnya juga menyampaikan jika kebersihan adalah sebagian dari iman.
6: Bahkan MUI mengatakan bahwa haram hukumnya untuk membuang sampah ke kali. Kenapa? Karena efeknya akan madarat ke semuanya. Di antaranya ketika memang semua membuang sampah ke kali, ketika terjadi bah, maka masyarakat itu sendiri yang akan terkena dampak. Yang kedua, lingkungan pun akan rusak dengan adanya banjir itu tersebut. Sudah diajarkan oleh Rasulullah kan, an-nadhafatu minal iman itu sendiri.
0: Seperti itulah rangkaian kegiatan yang dilakukan insan pers Kabupaten Bogor yang tergabung dalam PWI memberi aksi nyata dalam memeriahkan HUT RI ke-81 di Karadenan, Cibinong.

0: Pejuang olahraga di Bogor, beragam asa disuarakan demi peningkatan prestasi, perhatian, kesejahteraan hingga fasilitas yang lebih memadai. Inilah suara atlet kota dan Kabupaten Bogor dalam merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Aku Nila Ayu Putri, aku atlet panjat tebing. Harapan aku sebagai atlet, semoga dari semua proses yang aku jalani, aku bisa mendapatkan prestasi yang membanggakan dan bisa membawa nama baik keluarga, daerah, bahkan Indonesia.
2: Nama saya Aksa Raihan Rahman, saya dari atlet selam. Harapan saya adalah olahraga selam Indonesia, khususnya di Kota Bogor, bisa terus berkembang pesat, makin dikenal luas dan didukung penuh dari segalanya. Semoga pembinaan atlet muda makin solid sehingga kami para atlet terus terpacu untuk berprestasi, membakar semangat pantang menyerah dan mengharumkan nama daerah hingga kancah internasional.
3: Nama saya Florence Andrihataria, saya atlet judo dan boxing. Harapan saya adalah menjadi juara 1 di Porprov Jawa Barat 2026 di cabang olahraga judo dan mengharumkan nama Indonesia di pertandingan apapun serta membanggakan klub tempat saya berlatih.
4: Saya Hafid Mulia Rahman, saya seorang atlet paralimpik NPCI Kota Bogor. Cabur saya untuk sekarang adalah atletik di nomor lempar. Dan pesan-pesan saya untuk HUT RI yang ke-81 ya, simpel aja, mewujudkan keadilan yang benar-benar aksesibilitas dari segi apapun itu, dan semoga kedepannya Indonesia makin inklusi, Indonesia makin toleransi dengan teman-teman disabilitas di luar sana, dan kita semua teman-teman disabilitas juga disetarakan semuanya.
5: Nama saya Lili Sartika Utami, saya atlet judo. Harapan saya semoga atlet-atlet di Indonesia semakin jaya, semakin sukses, serta negara juga bisa memberikan kontribusi yang baik untuk atlet-atlet.
6: Nama saya Saka Yusuf Rahmadani, atlet panahan. Saya berharap anak-anak muda Indonesia berani punya mimpi yang besar, tidak takut gagal, dan mau terus berusaha untuk meraih cita-cita. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya, prestasi, dan semangat untuk menjadi generasi muda Indonesia yang membanggakan.
7: Nama saya Putri Juwita, dari atlet petang. Harapan saya di Hari Kemerdekaan tahun ini, semoga Indonesia makin terus maju, dan semoga untuk para atlet semua dari cabang olahraga manapun selalu saling rukun dan tetap kompak. Terutama harapan saya sebagai atlet, semoga dapat terus berprestasi, mengharumkan nama daerah, dan selalu kompak pada tiap tim dalam pertandingan. Semoga saya dengan tim dapat memberikan yang terbaik.
8: Saya Haji Sudayat, atlet panjat tebing. Harapan terbesar saya sebagai atlet adalah adanya peningkatan nyata dalam hal pembinaan dan juga kesejahteraan atlet. Semoga kedepannya dukungan tidak hanya diberikan dalam bentuk penghargaan atau bonus setelah kita menang aja, tapi selama proses perjuangan dan kita berlatih juga benar-benar didukung dan diperhatikan. Dengan begitu, kita sebagai atlet juga bisa lebih maksimal dalam berlatih dan berjuang.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrullah Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Best Editor Ermelinda, Penata Teknik Rudiansah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Itu RRI Bogor. Bogor pagi ini kembali menyajikan rangkaian segmen untuk hadir menemani Anda, saudara pendengar, di hari Senin 17 Agustus 2026 ya. Yang tentu bukan sekedar Senin biasa. Kita bangun dengan suasana yang sedikit berbeda. Ada merah putih yang berkibar, ada semangat yang terasa lebih dekat, dan ada satu perasaan yang mungkin diam-diam kita bagikan ya, bangga menjadi Indonesia, saudara. Karena hari ini Republik Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan, yang mana tentu bukan hanya sekedar seremoni, tapi kemerdekaan juga tentang hal-hal sederhana yang kita jalani setiap hari, tentang keberanian untuk melangkah, kesempatan untuk memulai lagi, dan juga tentang harapan bahwa besok bisa kita buat lebih baik daripada hari ini, saudara. Baik, dan kita akan segera sampaikan informasi perkiraan cuaca, saudara pendengar, untuk kami hadirkan sebagai segmen dan juga informasi pertama, di mana akan langsung disampaikan oleh perakirawan atau forecaster Jabar berikut ini.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG, apa kabarnya pagi ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tentunya siap merayakan semarak kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi sobat yang pagi ini udah siap-siap nih mau mengikuti upacara, menghadiri berbagai kegiatan kemerdekaan, atau mungkin juga udah punya agenda seru bersama keluarga dan teman-teman, jangan lupa untuk cek kondisi cuaca dulu ya sebelum beraktivitas. Dengan Leni, perakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, yang pagi ini akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini Senin 17 Agustus 2026. Cuaca pada pagi hari secara umum cerah berawan, kemudian siang dan sore hari juga cerah berawan hingga berawan, terdapat potensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Kemudian pada malam hari, cuaca secara umum berawan dan masih terdapat potensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Selanjutnya untuk dini hari, cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan 40-93%. Angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5-35 km/jam. Sobat BMKG, itu tadi informasi perakiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini. Apapun kegiatan sobat dalam memeriahkan hari kemerdekaan, semoga semuanya berjalan lancar, aman, dan tentunya tetap seru. Jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini pada kanal resmi info BMKG. Saya Leni pamit undur diri. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka,
0: merdeka. Demikian tadi saudara pendengar ya, informasi perakiraan cuaca, saudara. Karena Senin pagi dan hari kemerdekaan, tentu banyak di antara kita yang sudah memiliki agenda, saudara pendengar, dan tentu supaya rencana kita hari ini bisa lebih matang, baru saja informasi perakiraan cuaca dari BMKG Jawa Barat kami hadirkan untuk Anda. Masih akan hadir kabar-kabar berikutnya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

31 RRI Bogor, kita akhiri untuk segmen ini. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, untuk saatnya nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Sudah menghadirkan rangkaian kabar-kabar terkini untuk Anda, saudara pendengar. Untuk selanjutnya, rangkaian segmen juga masih akan terus mewarnai kebersamaan kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.